0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional, sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat gitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat gitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, saya Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
6: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soal itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
7: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
9: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
12: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
13: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
12: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
13: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
12: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
14: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
12: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
14: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, kemudian MI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa Tengah.
11: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh Cabang Qiraat Al-Quran Golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasoha, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arus baliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa nanti kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pagi yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Republik Indonesia, Arifah Fauzi.
1: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Jumbi Pagini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI ya. Dan di pagi hari ini untuk Anda semuanya, saya hadir dalam Jambi Menyapa dalam ruang opini publik Pro 1 RRI Jambi pendengar. Iya, kita bicara mengenai daripada Palang Merah Indonesia yang perkuat misi kemanusiaan untuk menghadapi dampak karhutlah ya. Apa tanggapan dan komentar Anda? Silakan Anda ingin bergabung bersama kami di opini publik Pro 1 RRI di line telepon 0811 6707 8850.

0: Pendengar PMI yang perkuat misi kemanusiaan ya untuk menghadapi dampak karhutlah. Apa tanggapan dan komentar Anda untuk opini publik Pro 1 RRI pagi ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar Bu Kartini? Halo.
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Apakah dengar suaraku?
0: Iya, terdengar ini Bu Kartini. Sehat ya Bu ya?
1: Kemarin katanya cukup-cukup sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau saya cuma mau komentar masalah karhutlah ya, karena mm-mm. sampai sekarang kita masih merasakan keringnya di mata kabut asap ini.
0: Iya, betul.
1: Dan sekolah-sekolah juga libur.
0: Masih diperpanjang daringnya.
1: Yang jadi yang ingin menangkap yang membakar lahan itu, yang punya perusahaan itu loh, sangat mudah.
0: Iya.
1: Tapi yang kita dengar selama ini yang ditangkap itu masyarakat kecil yang mungkin kena bayaran, mungkin ada yang nyuruh, itu yang ditangkap.
0: Oh gitu, baik.
1: Jadi benar-benar tidak, benar-benar nggak adil gitu. Jadi kalau memang ini yang punya lahan, kan semua punya ini lahan si A. Itu yang punya lahannya mungkin rakyat kecil yang butuh, yang butuh uang mungkin ada, seperti kemarin saya lihat di media sosial, dia bayar. Yang membayar itu yang diproses. Jangan yang dibayar yang rakyat kecil nak apa gitu. Hutan ini sudah sangat lama kita mengalami di Provinsi Jambi. Tidak dikasih denda atau sanksi itu. Jadi apa ini yang sebenarnya gitu?
0: Iya, baik-baik.
1: Nah, jadi sudah muak mendengar ketidakadilan ini gitu.
0: Okay.
1: Mudah kok. Ya, ini penangkap dia. Tinggal minta sama dia denda yang sebesar-besarnya. Karena lahan-lahan dia. Walaupun mungkin yang membakar disuruh rakyat kecil atau segala macam gitu.
0: Baiklah.
1: Jadi keadilan ini yang belum kita dengar beritanya ya.
0: Iya, baik-baik.
1: Nah, mudah kalau ingin, mudah kok kalau ingin menangkap.
0: Baiklah, semoga ini segera berlalu dan semoga memang ditindak tegas ya Bu Kartini ya. Oke. Baiklah, terima kasih kembali untuk Ibu Kartini. Selamat pagi untuk Anda pendengar di mana saja berada di Jambi Menyapa Opini Publik ya. Pagi ini saya hadir dan tentunya memberikan kesempatan bagi Anda untuk Anda ingin menanggapi dan mengomentari terkait PMI yang perkuat misi kemanusiaan dalam menghadapi dampak karhutlah ya. Yang mana memang ini adalah salah satu hal yang baik sekali pendengar. Palang Merah Indonesia memperkuat misi kemanusiaannya dalam menghadapi dampak karhutlah ya. Dan tentunya juga upaya ini dilakukan untuk melalui peningkatan kesiapsiagaannya, pelayanan kesehatan, edukasi kepada masyarakat serta dukungan terhadap warga yang terdampak. Dan pendengar, karhutlah ini tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan yang kita ketahui bersama, pastinya juga dapat berdampak langsung terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat yang kita rasakan saat ini. Bagaimana tanggapan dan juga komentar Anda pagi ini pendengar? Silakan Anda memberikan tanggapan dan juga komentarnya di opini publik di line telepon 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ujang pagi ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana nih kondisi daripada kabut asap di kawasan Batanghari, wilayah Batanghari?
2: Pagi cerah,
0: kalau pagi cerah ya, alhamdulillah.
2: Aduh asap, kalau kemarin ya agak tebal asap, atau hari ini enggak dong.
0: Alhamdulillah, insya Allah berangsur-angsur pulih kita ya Pak Ujang ya.
2: Kemarin bagi kemarin ya agak tebal asap, yang hilang.
0: Oke, okay, begitu.
2: Bang itu enggak ada ya asap.
0: Baik. Ya, kita bicara mengenai PMI yang perkuat misinya untuk menghadapi dampak karhutlah ini. Apa tanggapannya Pak Ujang?
2: Dengarnya masalah dari dulu-dulu. masalah pembakar ni kabunnya ni bukan aktor yang pembakar dia punya pipi kiti itu yang membakar kan ayah kecil yang tangkap yang kecil tangkap yang besar lulus mana kenyal di uang tu kan walaupun dibayar tetap dihukum gitu kan yang ketangkap kecil sama kata orang tu kan orang maling ayam denda hukum sekian tahun orang kecil lewat
0: baik Pak Ujang, kita lebih menekankan pada Palang Merah Indonesia pagi ini yang memperkuat misinya untuk membantu daripada yang terdampak karhutlah ini, seperti membagikan masker untuk kesehatan daripada masyarakat kita.
2: Ya, kalau masalah membagi masker kan, kalau apa, ya, saya dukung juga masalah masker.
0: Iya, baik.
2: Ya, nunggu di mana-mana, itu kan. Tetap nampak dia kan dikasih masker yang ngerti.
0: Oke. Iya, baik.
2: Ini Mbak Ulasannya masalah kan. Ini kalau sekarang kota Jambi kan sampai sekarang enggak ada tukang
0: asap
2: itu kan. Iya. Nah, itu di daerah mana yang pangkal banyak asap itu kan. Itu diserbu itu kan sampai mati itu kan. Nah, kan di kota Jambi itu asap itu tidak ada pelindungnya itu, memang langsung turun bawah itu kan, luas kayak di laut itu kan. Nah, jadi kalau tidak ada apa izin panahan asap di pohon-pohon, tidak ada. Kalau di kota-kota dan kabupaten yang lain kan, tidak ada panahan pohon sawitnya gitu kan, pohon-pohon hukum orang hutan itu kan. Memang asapnya memang lambat turun itu kan.
0: Iya, betul.
2: Tidak ada angin-angin itu kan. Sana-sana kan di sekolah ya bisa libur. Kami di sini setengah hari tetap sekolah.
0: Tetap sekolah?
2: Sudah satu bulan sekolah ambulan.
0: Oke.
2: Sudah tanggal 18 kemarin. Bisa 18-nya. Nah, ini baru ini mau sekolah hari ini nampak. Bukalah SMP, SMP, SMA. Kan?
0: Oh, baru mulai diliburkan?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi pengaruh di pekota yang menurut pekota lain. Kan di kota Jambi yang diliburkan ya dan lain tetap. Sekolah kan kesian itu kan,
0: merepotkan
2: orang tua sampai semua lah merepotkan itu kan.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, silakan Anda yang ingin bergabung di Pro 1 RRI di Opini Publik ya pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, baik, terputus sepertinya ya, karena Pak Ujang belum mematikan tadi teleponnya. Boleh diulang lagi, tadi ada Pak Rudi ya. Oke, baik, Bang Rudi selamat pagi, boleh bergabung kembali di Opini Publik ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, tertimpa berarti ketindi sama Pak Din nih, Bang Rudi.
1: Selamat tinggal
0: Bang Rudi. Iya, tadi harusnya beliau masuk, tapi enggak ada audionya karena yang sebelumnya itu belum mematikan teleponnya. Baiklah.
1: Bang Rudi menghargai orang tua, Mbak.
0: Iya, kalau yang tua harus didahulukan ya, Pak De ya. Sehat Pak De hari ini?
1: Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, Mbak.
0: Tapi cuaca pagi ini gimana nih di Mandiangin? Cerah atau seperti apa?
1: Kalau Mandiangin sampai sekarang, dari kemarin, kalau jam segini, jam 9, asapnya semakin tebal, Mbak.
0: Oh, asapnya semakin tebal. Iya. Balik lagi asapnya pagi ini ya, Pak De ya.
1: Iya. Yang sekitar sudah ada angin, sudah ada matahari, cerah.
0: Iya, iya. Untuk itu menanggapi daripada dampak karhutla ini, yang mana Palang Merah Indonesia itu terus memperkuat nih misi kemanusiaannya untuk menghadapi dampak karhutla ini, apa tanggapannya Pak De?
1: Karena PMI itu wadah organisasi yang selalu membantu. Bukan hanya karhutla aja, segala bencana.
0: Yeah.
1: Anggota PMI itu selalu siap, Mbak. Anggota PMI itu bukan hanya dari para elit orang tua-tua, jadi generasi muda, anak sekolah pun bisa masuk ke PMI supaya bisa menyalurkan bakatnya, tenaganya untuk membantu saudara-saudara kita yang kena bencana. Itu diutamakan ya generasi muda dari SMA, anak mahasiswa kan gitu.
0: Iya, iya.
1: Sangat dipentingkan karena yang muda-muda itu gerakannya gesit. Tenaganya kan kuat.
0: Iya.
1: Harus dipentingkan sekali, bukan hanya di
0: bencana. Iya, iya. Semuanya yang berkaitan dengan kemanusiaan ya, baik.
1: Karena alam itu PMI selalu standby.
0: Baiklah.
1: Kalau sudah PMI itu tidak boleh menolak ditugaskan kemana saja.
0: Iya, betul sekali.
1: Di tanah longsor, banjir, kalau saja lah, entah penggalangan dana, entah membantu menolong orang tua yang kena.
0: Iya. Kan gitu. Oke, baiklah.
1: Kita sekali, Pak Nimba.
0: Iya, kita apresiasi sekali ya. Betul. Iya, baiklah.
1: Karhutla ini memang dari tahun 90-an sampai sekarang pun memang semakin merajalela.
0: Betul.
1: Jangan disalahkan siapa-siapa, yang jelas kalau musim kemarau panjang, cuaca panas, api tetap mengiringi di belakangnya, Mbak.
0: Iya, makanya dari itu kita harus tetap berhati-hati dan berjaga ya, Pak Andi ya.
1: Ada kan, ya itu tadi, generasi muda harus
0: ikut ya, terus juga bisa membantu menjadi relawan PMI ya pada saat bencana terjadi ya Pak Dia, baik.
1: Kita pokoknya kita harapkan kali lah semua generasi murid SMA sampai mahasiswa itu harus diwajibkan lah.
0: Iya, baiklah. Oke, terima baik kasih, Mbak. Terima kasih Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Pagi.
0: Iya, apa kabar Bang Juli?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Semangat pagi ya, semangat pagi.
2: Pagi, semangat pagi, bau asap.
0: Bau asap. Kirain udah nyalain kompor, tahu-tahu asapnya datang dari lain ya. Iya. Iya, iya.
2: Kompornya jauh, Pak.
0: Kompornya jauh. Kompornya jauh. Iya deh. Yang pasti kita terus berdoa dan berharap ya, Allah segera menurunkan hujannya, terus ya, juga ya, asap ini segera kabur lah ya,
2: menghilang
0: betul sekali. Bencana yang terjadi saat ini yaitu dampak karhutlah ya, PM ini terus memperkuat para relawan jejaring kemanusiaan untuk hadir bersama membantu dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak. Apa tanggapan dan komentarnya,
2: hadir,
0: Bang?
2: Hadir bersama pemerintah gitu, Mbak ya. Sangat-sangat mendukung, Mbak. Ini kan bagus sekali. Jangan kan di Indonesia, di
0: Jambi,
2: di internasional pun ikut membantu ya.
0: Iya, betul, betul.
2: Internasional. Apalagi di negeri sendiri kan,
0: Mbak. Benar, benar.
2: Pasti. Mudah-mudahan kita hanya mendoakan, mudah-mudahan PMI terus berjalan, diberikan kesehatan, terus membantu masyarakat, dan diperbanyak juga pos-posnya gitu, Mbak. Pos-pos untuk yang membutuhkan gitu kan, ada yang membutuhkan juga pelayanannya. Kalau bisa ada penjemput bola juga, terus apa namanya, sosialisasi kepada mungkin dari kepala desa atau kelurahan atau ada minta bantuan-bantuan dari PMI, silakan dihubungkan gitu kan. Misal ada apa masalah soal ISPA atau apapun dari dampak asap ini kan, Mbak. Nah, sosialisasinya diperluas lagi, Mbak, untuk PMI kan.
0: Betul, betul sekali.
2: Dan terus kita harapkan PMI benar-benar apa namanya, Mbak, menjadi garda terdepan juga lah selain pemerintah juga kan.
0: Iya, untuk masyarakat ya, kita memang sangat memerlukan hal ini ya, Bang ya.
2: Sangat, Mbak, sangat memerlukan sekali kan PMI ini kan. Sudah lama kan, Mbak ya.
0: Iya.
2: Ya, bisa jalan, Mbak, mudah-mudahan.
0: Oke, baiklah, Bang Juli.
2: Ya, mudah-mudahan sehat selalu, Mbak.
0: Amin. Ulan, ya. Iya, sampai sama-sama. Kesehatan.
2: Ya, kalau ada asap dia mbus aja jalan, Mbak. Jauh-jauh.
0: Oke, baik, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kami masih menantikan Anda ingin bergabung di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Mbak Ulan.
0: Iya, apa kabar, Bang Rudi?
3: Alhamdulillah, makin sesak, Mbak Ulan.
0: Makin sesak napasnya. Boleh ke paskes kesehatan?
3: Itulah, Mbak Ulan, mau ke situ, tapi
0: antrian gitu.
3: Antrinya panjang, Maulan.
0: Antri panjang.
3: Bisa, Maulana.
0: Oh, oke, gitu.
3: Kita ngambil paskes sore aja, Maulan, nanti.
0: Oke, baik-baik. Tapi kalau di paskes 1, di puskesmas, itu tetap daftar dari JKN juga ya, Bang?
3: Iya, Maulan.
0: Iya, iya.
3: Tapi kita kan tengah ada rujukannya, Maulan. Saya kebetulan ada rujuknya dokter, Maulan.
0: Oke.
3: Berarti tempatnya di situ, berarti kita.
0: Siap, siap, siap. Oke lah. Kalau begitu kita bicara mengenai Palang Merah Indonesia nih, Bang Rudi, dan misi kemanusiaannya. Apalagi ketika terjadi bencana, dan salah satunya saat ini daripada karhutlah ya. Apa tanggapan dan komentarnya nih?
3: Ya, saya PMI ini sangat membantu sekali, Maulan ya. Apalagi kita kalau menghadapi bencana, Maulan, pasti PMI pasti ada di situ, Maulan ya.
0: Benar.
3: Basarnas juga ada di situ. Alhamdulillah kita semakin kompak, Maulan ya. Alhamdulillah, Maulan. Tapi kalau dapat itu PMI itu ya apa, Maulan? Ya ini bergeraknya di bidang darah, ya Maulannya kebanyakan ya. Ya itu sangat membantu itu, Maulan ya. Kalau dapat itu ditingkatkan lagi, Maulan, jangan waktu bencana dia yang cuman apa, Mbak Ulan, cuman di kegiatannya banyak, Mbak Ulan. Kalau di enggak ada bencana kegiatannya agak kurang dia malah di situ, Mbak Ulan. Kalau dapat itu rutin, Mbak Ulan ya, apalagi itu donor-donor darahnya, Mbak Ulan, sangat membantu sekali, Mbak Ulan. Apalagi kita terkadang mau berobat itu, Mbak Ulan ya, kadang mau memerlukan darah itu ke sana ke sini enggak ada, Mbak Ulan. PMI malahan kosong juga, Mbak Ulan. Apalagi kita kalau kita enggak ada sana pemilih jauh dari itu ya, kita itu ya, Mbak Ulan. Mau cari ke PMI itu enggak ada, PMI itu enggak ada ya, mau bawa orang juga susah, Maulan. Ya kalau dapat itu digencarkan kembali, Maulan. Jangan sampai cetok-cetok untuk darah itu habis, Maulan, di situ kalau dapat, jangan. Karena apalagi ini juga sekarang ini kalau kita merajalela Maulan ya, bencana juga kita banyak daun ini Maulan, gunung juga beraktivitas juga, asap juga belum selesai juga, juga semoga aja ini cepat berlalu bencana ini Maulannya, bisa kita beraktivitas kembali Maulan.
0: Amin.
3: Karena ini makin hari ini asap kelihatannya
0: makin tebal ya, iya karena memang indeks kualitas udaranya memang sangat tidak sehat saat ini.
3: Iya, memang enggak sehat, kita menghirup udara aja tenggorokan terasa sakit Maulan. Apalagi kita bekerja di luar ruangan Maulan ini, hati-hati juga Maulan ya itu. Tetap jaga kesehatan, tetap banyak minum air putih juga.
0: Siap.
3: Buat Badi juga terima kasih Badi sudah di
0: karena harus didahului orang tua dulu katanya ya, Bang Rudi. Iya.
3: Enggak apa-apa.
0: Semoga sehat selalu di Mandiangin sana.
3: Yang penting kita saling cinta.
0: Iya, baiklah.
3: Oke, makasih.
0: Oke, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimana saja Anda berada, yang pasti melalui semangat kemanusiaan dan kerjasama berbagai pihak, PMI terus berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan dukungan di tengah ancaman karhutla. Respon kemanusiaan tidak hanya berbicara tentang penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga tentang membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai resiko. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi, para pendengar setia Pro 1 RRI, dan tentunya setelah ini kita akan meneruskan daripada Jambi Menyapa di Opini Publik, lanjut pada Jambi Menyapa dialog Jambi pagi ini ya, bersama PMI ya, dan pastinya juga PMI dan misi kemanusiaan ya untuk tema kita pagi ini pendengar ya, bersama rekan kami Sri Wayuni yang akan memandu dialog Jambi pagi ini Pro 1 RRI Jambi. Saya pamit di Opini Publik, tetaplah bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Aduh bun, kok langit hari ini warnanya abu-abu? Mata Aira juga perih banget nih.
1: Iya sayang, itu karena asap kendaraan dan sampah yang dibakar sembarangan di luar. Udara kita jadi kotor dan bikin sakit.
0: Tapi bun, Aira pengen main sepeda di luar. Biar langitnya biru lagi dan udaranya segar kayak di taman, Aira harus gimana bun?
1: Gampang nak, Aira bisa jadi pahlawan udara bersih. Tugasnya buang sampah pada tempatnya, gak bakar sampah sembarangan. Dan ajak ayah naik sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat.
0: Siap bun, Aira mau tanam pohon kecil juga di halaman biar udaranya makin segar dan wangi.
1: Pintar anak bunda. Nah kalau lingkungan kita bersih nak, udara yang kita hirup juga pasti sehat.
0: Ingat ya teman-teman, bersih kotakku, sehat udaraku.
1: Yuk ciptakan lingkungan bersih dan udara sehat untuk tumbuh kembang buah hati kita.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita.

0: Jambi pagi ini.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Jambi. Kembali dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini, pendengar, Kamis 17 September 2026, bersama saya Sri Wahyuni yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di tengah berbagai bencana dan kondisi darurat yang dapat terjadi kapan saja, misi kemanusiaan menjadi bagian penting dalam membentuk dan menyelamatkan sesama. Dalam memperingati HUT PMI, kita akan mengulas bagaimana Palang Merah Indonesia terus hadir di tengah masyarakat, menjalankan aksi kemanusiaan, kemudian memperkuat peran relawan dalam membantu mereka yang membutuhkan. Lantas, seperti apa kiprah PMI dalam menjalankan misi kemanusiaan dalam menghadapi tantangan ke depan? Kita akan membahasnya bersama tiga narasumber kami. Yang pertama sudah hadir langsung di studio RRI Pro 1 Jambi. Ada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Bapak Dr. Tejo Sukmono, SS IMSI. Selamat pagi Pak Tejo.
3: Selamat pagi Mbak Yuni.
2: Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, baik. Baik, di samping Pak Tejo ada Dewan Kehormatan PMI Kota Jambi, ya. Bapak AKP Purnawirawan RD Isyani. Ya. Selamat pagi Pak Isan.
4: Selamat pagi Mbak Yuni.
2: Iya, sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Baik, baik. Dan pendengar, di sambungan telepon kami ada pengamat kebijakan publik sekaligus beliau merupakan pendonor aktif ya. Ini ada Bapak M. Taufik Yasak SHMH. Selamat pagi Pak Taufik.
5: Selamat pagi Mbak Ini, selamat pagi semua.
2: Iya, sehat Bapak ya.
5: Sehat selalu, iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ya, baik. Baik, pagi ini kita akan memperbincangkan berkaitan dengan PMI dan misi kemanusiaan. Sebelum berbincang ke Pak Taufik, mungkin kita awali perbincangan kami bersama Pak Tejo terlebih dahulu ini ya Pak ya. Hari ini tepat di momen HUT PMI ke-81, artinya sudah banyak kiprah PMI, keterlibatan PMI dalam misi kemanusiaan. Dan pas momennya di saat ini juga Kota Jambi, Provinsi Jambi diselimuti bencana kabut asap yang memang saat ini masih melanda, terlebih saat ini juga masih berada pada puncak musim kemarau ya Pak, yang ini memang perlu diwaspadai. Lalu kemudian kami ingin mempertanyakan nih Pak, bagaimana peran PMI dalam menjalankan misi kemanusiaan di tengah berbagai kebencanaan khususnya saat ini di masa musim kemarau dan juga kabut asap. Silakan Pak Tejo.
3: Oke, makasih Mbak Yuni. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Yang pertama saya ucapkan dulu selamat ulang tahun PMI ke-81. Tema tahun ini adalah peduli bergerak bersama. Jadi setiap tahun kami mengadakan HUT PMI dengan tema yang spesifik, peduli bergerak bersama. PMI, Palang Merah Indonesia, mungkin orang masyarakat hanya mengenal donor darah.
2: Donor darah, iya betul.
3: Ini momen yang bagus perlu saya sampaikan. Bahwa dalam bertugas PMI itu berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018. Jadi ada tiga tugas pokok PMI. Yang pertama dalam bidang kebencanaan, yang kedua dalam bidang pelayanan kesehatan, dan yang ketiga adalah pendidikan generasi muda. Saat ini memang ada karhutlah ya. Tapi kita tuh menganggap begini, sepertinya Indonesia itu negara soal yang bencana itu terus gitu.
2: Ada ya Pak
3: ada
2: ya.
3: Terus karhutlah spesifik Sumatera Kalimantan. Tapi sebelumnya kemarin banjir bandang di Sumatera
2: mengikuti musimnya begitu ya Pak ya,
3: gempa bumi gitu. Dan kita harus hadir karena untuk tahun ini saja kami ya 3 minggu di Sumbar
2: saat banjir Golado itu ya Pak
3: Jadi untuk karhutlah ini bukan yang pertama, tercatat dari 2015 yang besar, 2018, kemudian sekarang 2026, kita sudah hadir di tengah masyarakat, Mbak. Apa yang kita kerjakan, kalau mengikuti pola bencana, memang bencana tidak ada jadwal, tapi kami harus siap. Yang pertama adalah kami bekerja juga tidak sendiri, jadi bermitra. Kita bermitra di satu forum namanya Forum Penanggulangan Risiko Bencana Provinsi Jambi. Gitu. Disitulah berkumpul lembaga-lembaga yang berpotensi untuk membantu penanggulangan bencana. Karena bencana ini tidak hanya pas kejadian, tapi kalau kita inklusi siklus bencana, itu ada saat bencana, kemudian ada pasca bencana, dan ada perannya. Jadi dari mulai bagaimana kita penanggulangan kondisi darurat, kemudian ada rehabilitasi sampai mitigasi. Khusus Karhutla ini kami sudah membuat satgas, Mbak. Di bulan Juli kami rapat, Agustus kita buat satgas Karhutla. Kebetulan saya sendiri sebagai ketuanya, dan kita juga sudah menyurati PM Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi untuk bergerak bersama. Kemudian kita juga sudah dirikan tenda posko, kita buat flyer-flyer terkait bahwa kita juga membantu masyarakat terdampak bencana. Khususnya ada 3 poin, Mbak. Yang pertama adalah penyediaan air bersih. Karena Karhutla ini muncul karena ada El Nino Godzilla. Jadi ada Godzilla itu diprediksi Juli sampai Oktober-November. Kita juga standby menyediakan 1 unit mobil tangki ukuran 50 liter dan saat ini sampai masih beroperasi, Mbak. Untuk membagikan air bagi daerah-daerah yang mengalami kesulitan air gitu ya. Jangkauan kita ya karena kita di kota, kita sudah sampai ke Muara Jambi sampai ke Batanghari. Nanti bagi masyarakat yang butuh air bersih bisa juga kontak melalui siaran ini gitu kan, atau melalui telepon yang nanti kita share gitu. Kemudian kita juga sudah mengerahkan tim relawan kita untuk membantu bagi masker. Jadi selama Karhutla ini kita sudah membagi sekitar 12.000 masker, Mbak. Mungkin kemarin ada salat istiqo di lapangan gubernur, kemudian ada salat istiqo di kampus Unas Jambi, di mana momen masyarakat berkumpul dalam rangka ya berdoa bersama untuk mengatasi Karhutla ini kita hadir. Memang mungkin tidak atau belum begitu populer di kalangan masyarakat karena sangat terbatas tim kita juga gitu kan. Sementara yang harus kita cover itu
2: luas ya, Pak, ya
3: banyak dan luas. Itu dulu, Mbak, untuk apa yang sudah kita kerjakan.
2: Kemudian kemarin juga sempat diinformasikan bahwa nantinya PMI juga tengah bersiap untuk menyiapkan oksigen ini juga, Pak, untuk mengantisipasi ini. Seperti apa ini, Pak?
3: Ya, berkaca pengalaman kami di 2018, kemudian saat COVID itu kan, di 2018 kami itu buat rumah oksigen, Mbak. Rumah oksigen itu maksudnya adalah kita menyediakan satu ruang khusus. Biasanya kita minjem ruangan di puskesmas di daerah yang terdekat dengan Karhutla. Kemudian kita ada purifier di situ, ada oksigen di situ, ada medis yang kita siapkan, dan juga ada tabung oksigen. Jadi masyarakat yang terdampak langsung, tidaknya masyarakat, pengalaman kita kemarin termasuk petugas yang terpapar asap, kemudian dia hilang kesadaran, kita bantu dengan oksigen. Dan kita juga pernah door to door tuh, Mbak. Door to door tuh mungkin bagi masyarakat ini enggak, dia spesifiknya dari Karhutla itu kan dia sebagai terdampak tapi mengungsinya di rumah masing-masing. Lalu kita datangi, kita kasih oksigen. Kemudian saat COVID itu saya juga langsung mimpin, kita ada infak oksigen. Jadi bagaimana menggalang masyarakat untuk membantu PMI dalam menyediakan tabung oksigen ataupun menyediakan isi ulang oksigen, dan oksigen itu kita kembalikan ke masyarakat
2: yang membutuhkan.
3: Saat ini kita ada sekitar 80 oksigen besar gitu ya, yang kita punya, yaitu juga bantuan dari berbagai sumber. Dan memang posisi kami adalah dari masyarakat ya, untuk masyarakat.
2: Untuk masyarakat gitu, ya, Pak.
3: Nah, saat ini kita sedang bersiap juga untuk oksigen gitu. Waktu COVID memang sangat sangat dibutuhkan, sehingga sampai kita kehilangan stok, kekurangan stok, kekurangan tenaga.
2: Baik. Kita ke Pak Isan ini. Tadi cakupan secara umum yang disampaikan oleh Pak Tejo ini kan mencakup provinsi begitu ya, dan kita juga ingin mengetahui apa saja kegiatan kemanusiaan yang saat ini sudah dilakukan oleh PMI Kota Jambi, terutama dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, dan saat ini juga kita hadapi yang saat ini adalah Karhutla dan kabut asap ini, Pak Isan. Silakan, Pak.
4: Baik, terima kasih. Sebelumnya izin saya untuk menyapa para pendengar sekalian dengan RRI Pro 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat buat kita semua. Siamo tutti fratelli. Terima kasih, Mbak Tejo. Kemudian Mbak Yuni. Sebelumnya ya, ini sebelah kita nih Pak Tejo ini sudah banyak sekali kita dengar nama-nama beliau, dari mulai dari kegiatan-kegiatan sosial sampai ke pedalaman ini, pembina suku anak dalam. Para pendengar sekalian, bahwa untuk Kota Jambi menyikapi hal-hal yang seperti ini tentunya ada langkah-langkah yang sesuai petunjuk, baik itu dari PMI provinsi, kemudian telegram-telegram yang sudah kami baca dan kami lihat, sama kemudian langkah-langkah positif yang dilakukan segera dan efisiennya secara apa. Pertama sekali adalah menyikapi yang saat ini, apa yang disampaikan Pak Tejo tadi adalah karhutlah itu.
2: Iya.
4: Dampaknya sekarang ini sepertinya sudah ada butiran-butiran seperti abu dan sebagainya itu, Pak Tejo ya. Nah sehingga langkah-langkahnya pertama beberapa apa titik kita buat seperti pembagian masker waktu itu sudah dilakukan, baik itu hampir semua karena ini instruksi dari PMI provinsi dan bidang bencana, dan ini juga disikapi oleh masing-masing semua sesuai dengan keadaannya masing-masing.
2: Yeah.
4: Kalau di kota, alhamdulillah memang kota termasuk adalah bagian yang dampaknya sudah dapat karena apa?
3: Dekat
4: dengan dia dikepung gitu. Jadi
2: asalnya kayak kiriman dari berbagai daerah ini ya Pak ya.
4: Kayak telur kuningnya
2: tengah-tengah ya. Betul.
4: Jadi kemudian kepadatan penduduk dan sebagainya, maka langkah-langkah pimpinan Palang Merah Indonesia untuk Kota Jambi, Pak Nasir dan teman-teman semua bergerak cepat, rapat singkat, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan arahan dari PMI provinsi. Nah, pembagian masker itu kita gunakan juga, kita berdayakan juga dari teman-teman adik-adik relawan. Nah, baru beberapa waktu yang lalu memang sudah dilantik secara serentak. Sehingga ini tugas, fungsi, peranan mereka sudah tahu. Gimana dia berbuat apa, bagaimana dan sebagainya. Nah, alhamdulillah sesuai dengan arahan di lapangan kita lihat begitu semangat dan antusias teman-teman kita, adik-adik kita relawan ini untuk pembagian masker. Tentu juga dia juga memberikan contoh.
2: Yang
4: memberikan masker, dia juga
2: harus menggunakan masker.
4: Masker. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak-dampak dari itu pasti ada hal-hal yang lain seperti kekeringan, agak kering ya. Sehingga sumur-sumur ada yang memang sudah airnya kering.
2: Airnya kering, betul.
4: Dan dilihat di ini bukan ngomong tanpa data. Pasti teman-teman kita dari melalui teman-teman kita di relawan. Jadi ini dapat informasi-informasi tentang di mana yang titik-titik yang memang sangat dibutuhkan itu. Ya, maka sesuai dengan arahannya juga kita hampir setiap hari keliling yang di mana, tapi puncaknya adalah di titiknya adalah di desa atau kelurahan-kelurahannya, di kelurahan kalau di kota. Nah, sehingga dengan berkat koordinasi hadirnya kita sudah disambut dengan memang masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Kelihatan kok dari situ bahwa wah ini memang betul-betul perlu dibutuhkan. Dan secara langsung kita lakukan pemberian air bersih. Kalau tidak salah mobil itu Pak Tejo, kapasitas mobil kita tuh yang 5.000. Nah, kemarin saja itu ada 3 kelurahan yang memang masing-masing kita titik itu langsung kita sambangi ya, kemudian diberikan air ya. Dan ini baik dari relawan kita maupun dari masyarakat saling bahu-bahu bahwa ini adalah seperti simbiosis lah. Saling membutuhkan. Kita juga bangga sekali bagaimana kita memberikan bisa mengurai suasana hati masyarakat yang memang saat itu butuh. Kemudian ada hal yang lain juga, posko-posko yang di titik-titik yang dilakukan. Misalnya dampak dari karhutlah, kemudian suhu yang tentunya mengkhawatirkan kita ya dalam cuaca ini. Maka tidak jarang dalam bulan terakhir ini juga ada beberapa titik kebakaran. Dan itu sudah terdata semua dari kita. Langkah-langkahnya tentunya kalau dari Palang Merah itu sendiri, pertama sekali adalah membuat posko. Karena dalam posko itu segala unsur teman-teman relawan sudah ada semua pembagian-pembagian tugasnya. Sehingga dia mendata, kemudian yang untuk pemadaman memang sudah ada baik masyarakat maupun kita juga ikut di dalamnya. Nah untuk itu sehingga posko inilah menjadi satu sentral untuk berkomunikasi langkah apa yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian termasuk juga di samping pengamanan itu juga memang masing-masing sudah ada bagian-bagiannya, ya. Sehingga dilakukan langkah-langkah yang positif untuk masyarakat. Nah, kemudian juga hal-hal yang lain. Kemudian untuk apa yang disampaikan oleh bidang pemberdayaan untuk bidang bencana Pak Tejo dari provinsi, bahwa orang pandangan masyarakat itu selama ini,
2: iya,
4: bahwa palang merah itu hanya
2: untuk donor darah,
4: donor darah, iya, aja. Betul, betul. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita sudah banyak sekali program-program yang justru sangat menyentuh di masyarakat. Mm-hmm. Mungkin itu dulu Mbak Yun.
2: Baik, baik. Baik, tapi tadi sedikit singgung kami ingin mengetahui juga ini, Pak Ihsan, tadi disampaikan ada juga penyaluran air bersih, bantuan air bersih yang dilakukan oleh PMI ya. Tapi sejauh ini Pak, mungkin di masa tahun inilah ya, kemarau ini, daerah mana ini yang paling sering dijangkau Pak? Karena mungkin dilihat dari kondisi daerah yang kekeringan tadi, Pak Ihsan.
4: Iya. Kita untuk daerah-daerah yang untuk kota sendiri lah, kota sendiri. Ini yang terdekat dulu, kita bisa jangkau yang sehingga secara mobilisasi kita bisa cepat yang mana yang sangat kita yang diperlukan ya. Kemudian untuk di dalam kota dulu, di dalam kota ya. Jadi ini yang kita lakukan. Kalau ditanya di mana yang paling sering, ya, kita dia lihat juga kebutuhannya, kebutuhan. Jadi kalau di satu titik memang di situ memang menurut data kita bahwa ini sangat sangat membutuhkan, maka di situ yang titik yang dikatakan lebih sering gitu Mbak Yuni.
2: Ya, baik, baik. Baik, kita ke Pak Taufik, masih bersama kami, Pak?
5: Masih.
2: Baik, Pak Taufik, tadi sudah disampaikan secara umum oleh Pak Tejo dan juga Pak Ihsan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan misi kemanusiaan yang dilakukan oleh PMI, baik PMI Provinsi Jambi maupun PMI Kota Jambi. Dan kemudian sebagai pengamat pelayanan publik sekaligus ini, kemarin Pak Taufik juga menyampaikan bahwa Pak Taufik merupakan salah satu pendonor aktif yang hingga saat ini masih terus melakukan donor darah begitu. Bagaimana ini Pak, melihat peran PMI dalam menjalankan misi kemanusiaan di tengah berbagai persoalan dan mungkin bencana yang saat ini masih melanda wilayah Provinsi Jambi? Silahkan Pak Taufik.
5: Terima kasih Mbak Yuni, selamat pagi Pak Tejo dan Bang Ihsan ya. Saya kenal beliau ini. Ya kan. Ya, jadi untuk Palang Merah Indonesia saya ucapkan juga selamat ulang tahun. Ya, mudah-mudahan ke depan ini Palang Merah Indonesia ini lebih aktif lagi ke depannya untuk kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat itu yang paling penting. Tidak hanya mungkin sekedar pelayanan donor darah, tapi juga ada pelayanan-pelayanan lain yang sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, merujuk daripada Undang-Undang Nomor 1 2018 ya, bahwa tugas utama PMI itu ya di samping untuk memberikan bantuan kepada konflik bersenjata dan bencana, pelayanan darah, pembinaan relawan, dan pelayanan kesehatan. Nah, saya fokusnya ini, kalau tadi sudah diuraikan cukup bagus oleh Pak Tejo dan Bang Ihsan ini tentang tugas-tugas PMI yang saat ini, terutama tentang ada bencana karhutla. Nah, saya ingin memfokuskan ke depan, untuk ke depan. Ini perlu adanya pembinaan terhadap relawan yang aktif. Tidak hanya pada waktu bencana dibentuk relawan, tapi bagaimana relawan ini aktif betul-betul dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, apa-apa yang dibutuhkan masyarakat dalam hal baik itu pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, apalagi sekarang ini ada bencana kebakaran segala macam. Nah, ini tidak hanya sekedar memberikan masker, ini segala macam, tapi bagaimana mereka dididik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, explain to the society, istilahnya begitu, sehingga masyarakat ini menjaga betul kan kondisi alam kita, kondisi sumber daya baik sumber daya energi dan segala macam. Jadi besar ini anunya anu petugas sebenarnya. Yeah. Saya contohkan aja ya, walaupun bukan apa-apa, saya pernah ke Cina, ke beberapa negara Eropa. Saya lihat betul itu, apalagi di Cina. Mereka tidak hanya pada waktu bencana, tapi terus sampai ke desa-desa itu. Hmm. Untuk melakukan sosialisasi terhadap apa yang dilakukan yang

0: Ini saya jujur aja, saya memperhatikan betul. Nah, kalau untuk Kota Madya, Kota Jambi, dulu-dulu 2 tahun yang lalu itu babak belur itu. Anu PMI donor darahnya tapi ditelan naik pula. Sekarang sudah bagus, saya lihat. Karena waktu itu juga saya berikan masukan. Betulan saya sebelumnya juga kan ketua ombudsman, mengawasi pelayanan publik. Saya bilang ini harus begini-begini, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, gini-gini. Nah, supaya masyarakat betul-betul dapat sejahtera. Paling utama itu sejahtera dalam arti bisa makan, minum, bisa sehat yang baik, dan segala macam. Tidak hanya kita pas pada waktu bencana baru mengatasi ini, itu. Tapi rutinitas. Sekali lagi, rutinitas supaya kita ini betul-betul dapat merasakan kehidupan yang layak dan betul-betul sehat. Itu, nah, itu aja dulu, Mbak.
1: Baik, baik. Iya, Pak Taufik tadi menyampaikan sebenarnya untuk lebih aktif lagi, terfokus seperti itu ya, Pak. Bukan hanya di saat bencana terjadi, tapi mungkin bisa diaktifkan tim relawan untuk bisa memberikan edukasi atau mitigasi begitu ya, sebelum terjadinya bencana, sehingga apa-apa yang terjadi ini bisa cepat diantisipasi. Tapi tentunya untuk melakukan itu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak ini, Pak Taufik. Bagaimana melihatnya dan seberapa penting sebenarnya dukungan dari pemerintah untuk mendukung keberadaan PMI, karena sebenarnya kan setiap aktivitas yang dilakukan ketika kita menghadirkan relawan sedikit banyaknya juga membutuhkan biaya ini, Pak Taufik. Seperti apa ini, Pak, melihatnya?
0: Betul, setuju saya. Betul, sangat setuju saya. Segala sesuatu tentunya, kalau orang Cina kita dijamin ini bilang cuan.
1: Iya, cuan. Duit ya, Pak.
0: Kalau tak ada duit kan tak bisa jalan.
1: Pitih kata orang ini.
0: Saya
1: ini
0: orangnya plus-plus aja, Mbak.
1: Iya, betul-betul.
0: Kalau bank saya itu.
1: Iya.
0: Ya. Jadi begini. Nah, segala sesuatunya tadi dengan adanya kasus atau kasus yang sekarang-sekarang ini, nah dari tim Satgas ini cobalah membuat semacam tahap itu proposal, tahap itu ajuan tertulis. Dengan keadaan begini, ajukan itu kepada pemerintah melalui juga dewan perwakilan rakyat kita.
1: Iya.
0: Tidak hanya sebatas pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota. Ya, mereka nggak bisa berbuat apa-apa, wong anggaran tidak ada. Tapi kalau kita bisa memfungsikan juga dewan-dewan kita ini, untuk apa mereka itu duduk di situ?
1: Yeah.
0: Hanya berfungsi mengawasi saja. Nah, justru ini dengan nanti kondisi ini, hal-hal yang tadi bersifat finansial. Nah, kita ajukan, tapi tadi dengan ajuan itu tidak hanya habis rapat segala macam. Tapi ajukan betul secara resmi. Mungkin dengan terbentuknya setidaknya PMI saya maksud, dengan adanya tadi Satgas yang dibentuk segala macam. Nah, ini ke depan gimana? Oh, gini lho Pak Gubernur, gini lho Pak Dewan. Kita akan menghadapi ke depan ini seperti ini. Ini yang kita harus kita antisipasi ke depan ini. Ini lho alat-alatnya, tools-nya ini. Termasuk salah satu, saya ingat betul zaman dulu kalau kita sama-sama saya tidak to back ke tahu order baru bukan. Saya ingat betul waktu order baru itu setiap rumah itu dulu dianjurkan untuk kalau misalnya terjadi bencana apa-apa harus memiliki kotak apa namanya itu?
2: Cibitan.
0: Kotak untuk kita beras. Ada
1: cibitan gitu ya.
0: Kotak merah itu kan. Iya. Kan dijual di apotek. Saya ingat betul itu. Saya beli itu. Cuman sekarang nggak ada lagi itu, jadi sosialisasi tentang itu tadi sampai sebegitu, tidak hanya berkakar, mungkin di rumah ada yang luka menjelang PMI atau anggota lah atau dokter atau
1: tindakan
0: kita sudah punya
3: itu
0: disosialisasikan, betul P3K itu disosialisasikan. Sekarang saya nggak ada lagi, ini tugas PMI itu untuk mensosialisasi itu. Ya juga kepada anak-anak sekolah, ya kan. Gunanya LSM, ormas-ormas yang banyak sekarang di Jambi ini. Cuman demo aja di situ segala macam, ujung-ujungnya duit. Saya ini mohon maaf misalnya orangnya plus-plus aja. Baik. Karena saya orang organisasi. Jadi hal-hal fungsi ini kita lakukan ke depan itu segala macam. Termasuk misalnya di satu RT itu atau di posko itu ada RT itu tadi ada P3K-nya, tim P3K-nya diaktifkan. Nah, kalau ini dapat dilaksanakan, ya mudah-mudahan termasuk di daerah kabupaten, tidak hanya tadi mengenai P3K, bagaimanapun nanti PMI

0: relawan atau melalui satgasnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita jaga ini alam kita ini. Jangan terjadi begini. Kalau ada orang yang bakar, siapa yang bakar? Kalau perlu induknya siapa? Tangkap itu. Kalau perlu perusahaannya itu sita. Jangan izinnya yang dicabut Pak Ihsan. Sita asetnya itu kalau kayak negara lain. Jadi jangan sampai kita yang saya ini sesak napas juga jadinya kalau keluar. Udah umur lah tua ini, hampir 70.
1: Usia rentan ya, Pak ya.
0: Iya, betul. Terhadap kesehatan.
1: Iya.
0: Demikian Pak Ihsan.
1: Baik. Pak Ihsan, kita tahan sebentar ya, Pak Taufik juga, Pak Tejo, tetap bersama kami Pak di RRI Pro 1 Jambi. Kita akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar ajalah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Jambi Pagi Ini.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa. Kita masih membahas berkaitan dengan PMI dan misi kemanusiaan ya. Tadi sudah disampaikan secara umum dari Pak Tejo selaku dari PMI Provinsi Jambi dan juga Pak Isan dari PMI Kota Jambi berkaitan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Tapi mungkin sedikit kita akan kembali menyinggung tadi ada sedikit hal sesuatu yang disampaikan oleh Pak Taufik ya, menyangkut seperti apa seharusnya PMI ke depan, dan ini terfokus pada mungkin kegiatan pembinaan begitu lebih di menjadi skala prioritas kepada para relawan PMI sehingga ini bisa melakukan mitigasi atau pencegahan dan penanganan yang dihadapi oleh kita semua dalam menghadapi kebencanaan, baik itu bencana banjir, longsor, kemudian kabut asap dan karhutla yang saat ini terjadi. Mungkin Pak Tejo dulu ini bisa menanggapi apakah ini sebenarnya sudah berjalan di PMI Provinsi Jambi atau seperti apa kondisinya, Pak Tejo, silakan.
3: Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Taufik, masukan dan koreksinya sangat bermanfaat bagi pengembangan PMI Jambi ke depan. Jadi PMI itu strukturnya Mbak, ada PMI Pusat di Jakarta, Ketua Pak Yusuf Kalla, PMI Provinsi Jambi, ya, PMI Provinsi itu Pak HBA, kemudian PMI Kota, Pak Nasir, dan ada lagi PMI Kecamatan-Kecamatan, Mbak, sampai ranting.
2: Ada ininya ya,
3: strukturnya. Jadi itulah yang tangan kita untuk menyentuh ke masyarakat. Kemudian terkait pembinaan generasi muda, kita tuh ada yang namanya PMR, Palang Merah Remaja, dan namanya KSR, Kops Sukarela. Kalau Palang Merah Remaja itu adanya di SD, PMR Mula, kemudian di SMP PMR Madya, dan di SMA PMR Wira. Kalau KSR adanya di perguruan tinggi. Nah, untuk masuk ke sana, itu kan ada seleksi, seleksinya sekolah, tapi kurikulum pembinaannya itu dari PMI Pusat. Jadi setiap yang mau lulus menjadi PMR itu menyelesaikan kurikulum. Berapa SKS begitu kan. Begitu juga yang KSR. Sehingga karena pembinaannya itu di dalam ruang pendidikan sekolah, yang di luar belum terjangkau. Tapi kita punya satu lagi namanya TSR Mbak. Tenaga Sukarela. Jadi saya menghimbau pada masyarakat, kita itu bisa membentuk TSR, mungkin nanti ke PMI Kota yang banyak wilayah yang di sana gitu kan. Karena PMI itu tidak hanya membutuhkan dokter, tidak hanya membutuhkan tenaga paramedis, tapi tukang kayu, bangunan, motor, semua yang bisa bergerak dalam kebencanaan itu kita butuh, Mbak. Disitulah kita himpun dalam bentuk namanya tenaga sukarela. Kalau KSR biasanya sudah lulus, dia sudah bekerja dan dia masih mengabdi lagi, itu masuk wilayah ke TSR. Nah, masalahnya emang di kita itu belum banyak merekrut TSR, belum banyak merekrut TSR sehingga tidak nampak.
2: Kelihatan, Pak.
3: Kita juga punya program namanya SIBAR, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Gunanya adalah untuk membina masyarakat yang terutama daerahnya rawan bencana untuk dia tangguh bencana. Apa sih tangguh bencana? Ya, idealnya penolong pertama kali yang hadir itu ya di sekitar mereka itulah. Maka kita didik bagaimana cara tanggap darurat, termasuk bagaimana P3K sederhana, kemudian pemadaman, terus kita juga ada bagaimana membuat pengungsian, sampai nanti mitigasi. Itu pengalaman kami sudah pernah membentuk yang di Tanjung Jabung Barat ya, yang kebakaran massal itu kita bentuk ke sana gitu kan. Kemudian kami kemudian juga bentuk di Sumatera Barat saat Galugu kemarin itu. Nah, di Jambi sendiri ada beberapa titik yang sudah kita ini kan, terutama di seberang yang pernah kita bentuk gitu ya. Itu karena di kota kewenangan ada di PMI Kota. Jadi intinya adalah bahwa yang kami sampaikan, pembinaan generasi muda khususnya tentang kebencanaan atau kemanusiaan ini kita ikuti kurikulum PMI Pusat, dan itu hadirnya di sekolah-sekolah. Hmm. Bahkan kalau di level PMR itu tiap minggu mereka latihan.
2: Ada kegiatan ya Pak ya.
3: Hmm. Apakah latihan tentang pengenalan prinsip dasar kepala merahan atau pelatihan tentang P3K atau pelatihan tentang sanitasi dan situ itu digenjot terus karena KSR inilah banyakan ada di KSR sebagai tim pelatihnya gitu. Dan tim pelatih juga ada sertifikasi khusus pelatih. Ya mudah-mudahan harapan kita bisa langsung di masyarakat dengan melibatkan banyak TSR-TSR itu.
2: Baik. Artinya memang sejauh ini kegiatan pembinaan sebenarnya sudah dilaksanakan ya Pak ya secara rutin. Hanya saja mungkin karena ini lebih terfokus kepada sekolah-sekolah sehingga ini tidak terlalu kelihatan kegiatannya di luaran kan. Dan seperti yang disampaikan Pak Tejo tadi bahwa untuk TSR sendiri memang belum luas menjangkau masyarakatnya ya Pak ya. Kalau mungkin semua sudah terjangkau dan TSR ini lebih banyak, mungkin ini lebih dikenal oleh masyarakat juga Republik. Baik. Dan kalau untuk PMI Kota Jambi sendiri seperti apa nih Pak? Apakah sama dengan PMI Provinsi berkaitan dengan pembinaan yang terus dilakukan ini Pak?
0: Iya, pada prinsipnya sama. Jadi apa yang menjadi kebijakan pusat, kebijakan daerah maksudnya provinsi, itu juga adalah bagian-bagian dari aplikasinya kita langsungkan laksanakan di kota kabupaten. Ya. Kemudian apa yang disampaikan saran dari Bang Taufik itu sangat sangat mulia sekali bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang demikian, sepertinya pelatihan-pelatihan meningkatkan apa namanya kualitas dari masing-masing para relawan ya. Relawan itu kan adanya juga di KSR-KSR juga ya, di kampus-kampus. Nah, apa yang dijelaskan oleh Pak Tejo tadi, program dari Palang Merah tadi secara berjenjang ya, baik itu mula Palang Merahnya itu kalau di sekolahan itu kan ada SD-nya itu mula ya, Pak, ya. Madya dan Wira ya. Nah, kemudian ada yang namanya di kampus-kampus itu adalah korps karyawan. Nah, jadi mereka itu juga perlu ya. Jadi secara kontinu kita berikan pelatihan-pelatihan. Nah, mengingat bahwa kampus-kampus yang sudah terdata tentang adanya KSR-KSR itu sudah hampir rata-rata ya, terutama di Unja, kemudian
2: 13 kampus di Provinsi Jambi nih Pak ya.
0: Nah, kemudian juga bagaimana caranya untuk menyamakan kemampuan mereka. Nah, jadi kalau untuk Kota Jambi kita sudah beberapa kali melakukan secara latihan gabungan di markas kita Pak Tejo, di markas kita. Dan juga secara parsial juga pernah kita lakukan, baik itu pembentukan kemudian melakukan pelatihan-pelatihan ringan dulu ya, sehingga tumbuh rasa cinta dan rasa apa dia kemanusiaan dia untuk jiwa penolongnya. Nah, kemudian untuk apa namanya untuk pelatihan-pelatihan itu di sekolah dan di kampus ini menjadikan basis mereka, tetapi dari KSR-KSR itu juga ada yang tim inti Pak Tejo. Jadi kami membuat satu tim inti sehingga tim ini yang kita berdayakan sesuai dengan permintaannya. Jadi artinya mungkin kita ke kampus A, kampus B, kampus C, ya artinya bersama mereka kita juga ngajak berkolaborasi bagaimana memberikan yang terbaik pelayanan. Namanya juga pelayanan itu juga tergantung siapa yang dilayani kemudian bagaimana apresiasi dari yang dilayani itu. Selagi hal-hal ini memang hal yang baik, kenapa tidak? Jadi kita lakukan pelayan-pelayan itu seperti pengetahuan-pengetahuan dasar tentang apa yang disampaikan Pak Tejo tentang bagaimana penanganan bencana yang bukan bencana seperti PPGD ya. Pertolongan pertama, gawat darurat. Tetapi hal-hal yang kecil seperti ini apabila tidak diberikan wawasan, pengetahuan dan pelatihan, ini juga nanti salah langkah, salah sikap, salah tindak, ini juga justru berbahaya. Nah, untuk itu memang dalam hal ini modalnya adalah pertama niat yang baik, kekuatan niatnya, kemudian kesungguhan untuk menolong dan jiwa penolongnya nggak ada. Kemudian secara organisasi kita melihat mengacu pada Pramuka misalnya contoh ya, bahwa salah satu krida itu ada juga, ada satu saka itu ada krida-kridanya. Begitu juga Palang Merah. Palang Merah di bagian kebencanaan itu macam-macam, namanya bencana juga tidak kita ketahui. Apa itu kabut asap, kebakaran, banjir, bandang, dan sebagainya. Jadi langkah-langkah ini selalu, inovasinya selalu lahir terus. Sehingga perlu yang disampaikan oleh Pak Teju tadi, yang sangat kita butuhkan itu adalah partisipasi masyarakat itu sendiri, seperti kita akan membentuk apa nama tadi Pak Teju?
3: Sibat.
0: Untuk Kota Jambi coba, kita sebenarnya di ada beberapa tempat juga ya, artinya
3: yang rawan bencana sudah sering.
0: Ya. Nah itu saya koordinasi sering dengan Bang Nopal ya, Pak Sofian ya, dengan teman-teman kita di Palang Merah sesuai bidangnya. Dan ini bincang-bincang kita tidak jauh dari itu. Jadi inovasi pengen seperti apa ya gitu loh. Jadi ini adalah wadah yang menurut saya itu perlu memang kesadaran tinggi, gimana kita juga mikirkan bahwa keadaan selalu berubah-ubah, kemudian bencana yang tanpa kita ketahui tiba-tiba saja datang. Langkah-langkah itu juga harus punya ini inovasi-inovasi yang tinggi, Pak. Demikian saya kira.
2: Baik. Pak Taufik masih bersama kami?
4: Masih.
2: Baik, Pak Taufik, tadi disampaikan oleh Pak Tejo dan juga Pak Isan bahwa intinya untuk tenaga sukarelawan ini ya di PMI ini sebenarnya masih minim ya Pak ya, kalau untuk lingkungan masyarakat. Nah, saya ingin mungkin Pak Taufik memberikan sedikit motivasi, karena disampaikan tadi Pak Taufik ini merupakan salah satu pendonor aktif dan artinya ini menjadi salah satu relawan PMI juga ya Pak, karena donor darah itu juga sangat dibutuhkan dan ini menjadi program unggulan PMI. Silakan Pak Taufik. Kenapa Pak Taufik ini bisa tertarik untuk bisa sampai saat ini terus mendonorkan darah di PMI ini, Pak?
4: Iya, ya itu tadi kembali kepada seperti tadi ini kan perlu adanya apa namanya tadi yang kata Bang Isan atau Pak Tejo. Untuk menjadi suatu pendonor ini adalah keikhlasan pribadi kita, lillahi ta'ala lah kalau bahasa kita ya kan.
2: Gerakan dari hati.
4: Nah, bahwa kita mungkin tidak mampu untuk sedekah materi, tapi yang kita bisa sedekahkan kalau bagi kita pribadi atau badan raga ini hanya cuma donor, urus sentuhan lah nanti lah kan. Penting kita, dan ada dampak kesehatan pasti dengan kita kalau khusus untuk mendonori darah, luar biasa. Saya sendiri merasakan alhamdulillah umur saya hampir 70 ini alhamdulillah masih sehat, walaupun ya sudah buguyur umur. Ada sakit biasalah. Ini nah jadi mungkin closing statement saya barangkali dengan momen hari ulang tahun PMI ini, saya sudah dengar tadi sudah bagus lah, baik itu PMI provinsi apalagi kota, saya yakin lah kalau kota yang paling pokok itu Pak Tejo, yang ke depan ini perlu saya jujur aja lah, kadang kepengurusan ini banyak namanya aja, tapi beda lah mungkin Pak Tejo dengan Bang Isan ini.
3: Siapa Pak?
4: Kalau ketua-ketua itu orang politik semua, tahu saya. Dan perlu memang mereka didudukkan. Karena kalau tanpa adanya tidak dikenal ketuanya, pimpinan daerah ataupun pejabat lainnya, siapa ini ketua? Repot nanti. Tapi pengurus lain, aktif, tidak hanya sekedar panjang nama atau nambang nama saja. Saya bukan saya ingin masuk juga dalam kondisi keputusan, tidak. Malah pernah ditawarin, saya bilang yang lain aja, yang penting aktif pengurusan ini betul-betul khususnya provinsi bisa mensosialisasi hal tersebut, apa yang diungkapkan oleh Bang Isan di unsur kota tadi, adanya pendidikan ini segala macam ini dengan sistem-sistemnya. Nah, ini harus dilakukan juga di daerah-daerah tingkat dua lainnya, terutama kepada masyarakat. Masyarakat bahwa bagaimana menanggulangi jangan terjadinya bencana. Nah, ini kerja keras tentunya selalu dengan berkoordinasi baik dengan instansi terkait di provinsi dan juga di daerah. Nah, ini saya lihat ini belum banyak. Karena di daerah itu apalagi jangkauannya kan dengan masalah sarana dan transportasi jalan belum begitu bagus betul. Nah, ini dengan kondisi sekarang ini, karhutlah segala macam. Nah, pendekatan ke masyarakat itu edukasinya. Bagaimana? Kalian itu harus minimal, kalian itu harus bertani, ininya harus pagarnya begini untuk mencegah jangan terjadi kebakaran segala macam. Nah, ini kira-kira gitulah, kira-kira anunya lah, panjang lebar nanti. Jadi saya ingin cuman menyampaikan saran dan pendapat saja. Sudah bagus PA dan PMI, saya yakin kita semua punya niat untuk melakukan terbaik bagi rakyat kita supaya rakyat kita sejahtera dan makmur, itu yang paling pokok utamanya. Kita menunggu lain undang ini, tapi banyak juga keluhan, ya repot juga. Nah, tentunya kembali lagi tadi usul saya, terus dilakukan sosialisasi bagaimana menjadi relawan kepada masyarakat untuk supaya bisa menanggulangi bencana bencana, terus juga bisa mendonor darahnya dengan baik, ya kan? Karena kalau zaman dulu, kalau lihat palang merah ini sejak zaman dahulu kala sudah ada waktu perang, ya kan? Terus ada undang-undang atau peraturan di Konvensi Jenewa tahun 1949 baru dibentuk palang merah cross-nya, kan? Kalau istilah Islamnya itu apa nama itu?
3: Sabit merah.
4: Palang merah.
3: Bulan ini. Sabit merah.
0: Bulan sabit merah.
4: Bulan sabit merah.
3: Kalau kita IRC, Pak. Palang merah cross.
4: Iya, jadi kalau ini bukan banding, saya lihat di pernah keluar ke luar negeri, ini justru menjadi prioritas, salah satu prioritas utama yang diperhatikan oleh pemerintah. Karena tugas mereka adalah frontline di depan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi mungkin itu, ya saya yakin khususnya di Jambi sudah berjalan. Nah, tinggal lagi bagaimana ke depan ini lebih baik lagi, terutama pengurus itu tadi. Saya protes aja, jujur aja, banyak yang duduk-duduk aja itu.
3: Siap, Bapak.
4: Yang jalan cuma Pak Tejo sama Bang Isan aja.
0: Jalan PRRI.
4: Rangkul juga LSM, organisasi sisi lain. Jangan organisasi itu cuma demo-demo aja di bar-bar yang baru mau buka itu. Saya juga semales lah soal itu. Jadi itu mungkin mohon maaf, ini bukan emosi, hanya curhat saja supaya untuk memberikan fungsi lagi kepada masyarakat, organisasi masyarakat. Mari bersama-sama PMI ke depan ini kita bisa bersama-sama menanggulangi apa yang dihadapi masyarakat terhadap bencana dan lain-lain. Saya kira demikian, Mbak Yuni, Pak Tejo, dan Bang Isan.
3: Terima kasih, Bapak.
4: Mudah-mudahan menjadi suatu masukan saja diskusi kita pagi ini dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian, Mbak Yuni.
2: Baik. Dan tanpa terasa ini 8 menit di penghujung kebersamaan kita, Pak Isan dan Pak Tejo. Seperti yang disampaikan Pak Taufik tadi, sudah ada closing statement-nya dan kita masuk dalam sesi closing statement. Ada hal-hal penting yang ingin kembali disampaikan kepada masyarakat. Silakan ke Pak Tejo dulu.
3: Oke, makasih, Mbak Yuni. Jadi sebenarnya Pak Taufik itu juga relawan PMI. Karena saya satu lagi tadi belum sempat menyampaikan, relawan kita satu lagi nambah, yaitu relawan Doda, Doda Darah Sukarela. Dan inilah juga ujung tombak, karena di kelompok-kelompok grup WhatsApp masyarakat itu banyak Doda itu, Doda Darah Sukarela. Makasih Pak Taufik atas dedikasinya, dan untuk Doda Darah itu bagian dari relawan kita. Kemudian sebagai closing statement, saya sampaikan ke masyarakat bahwa PMI itu hadir, itu di tengah-tengah. Artinya begini, PMI itu diberi oleh pendanaan dari masyarakat, diteruskan juga ke masyarakat. Sesuai moto kita ulang tahun PMI hari ini, bahwa kita peduli, bergerak bersama.
2: Baik.
3: Makasih, Pak.
2: Iya, Pak
0: Isan. Terima kasih, apresiasi saya yang setinggi-tingginya buat Bang Taufik dan seluruh pendengar sekalian, bahwa terakhir barangkali kami bangga juga hadir di PMI karena sudah bisa mengajak masyarakat bersama untuk kampung-kampung donor darah, ya di untuk kota Jambi sudah begitu banyak. Dengan bersama Dr. Padli dan KH-nya Pak Yamin dan teman-teman. Ini adalah satu hal yang sangat positif disambut oleh masyarakat. Dari kelompok-kelompok kampung donor darah ini juga menjadi relawan kita juga untuk komunikasi, Pak Tejo. Ada hal-hal yang memang perlu sosialisasi di masyarakat, karena ini langsung menyentuh kepada kampung-kampungnya. Di RT juga sudah ada kelompok-kelompok donor darah itu sendiri. terutama terima kasih Pak Rinto, teman kita juga dari Palmerah ya. Jadi ada juga yang sebagai motivator semua, dari sehingga terciptalah kampung-kampung donor darah yang sudah melalui sebenarnya induknya dari Palang Merah kecamatan sudah terbentuk gitu. Nah ini jangan pernah berhenti untuk kita berbuat baik. Mudah-mudahan salam dari ketua Palang Merah Pak Bang Yangsir dan teman-teman sekalian, para Dewan Kehormatan, Pak Kaspul dan sebagainya. Dan tentunya ini adalah kebanggaan kami hadir di Radio RRI Pro 1 ini dalam rangka kita menyapa dari masyarakat kita. Mudah-mudahan ini hal bisa secara berkesinambungan. Kami siap dikoreksi, kami siap juga untuk menerima pembenahan-pembenahan. Demikian barangkali.
2: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Tejo, terima kasih Pak Ihsan, terima kasih Pak Taufik sudah berkesempatan hadir di ruang sajian Dialog Jambi Menyapa untuk pagi ini. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan pagi ini sedikit banyaknya menambah wawasan masyarakat dan membuka pintu hati mereka untuk bisa bergabung menjadi relawan PMI. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam sajian Dialog Jambi Menyapa. Saya Sri Wahyuni dan tiga narasumber kami harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

tips menghindari bencana kekeringan. 1. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. 2. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. 3. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. 4. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air dengan plester atau bahkan ubin. 5. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia serta melakukan panen dan konservasi air. Melakukan beberapa upaya tersebut, kemungkinan akan terjadinya bencana kekeringan dapat diminimalisir sehingga tidak menimbulkan kurangnya ketersediaan air bagi makhluk hidup yang sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan kita bersama. Dalam situasi darurat, setiap detik sangatlah berharga. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mengetahui nomor layanan darurat dan kapan harus menggunakannya. Layanan darurat digunakan untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan pertolongan segera. Seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal yang sedang terjadi, atau kondisi medis yang mengancam jiwa. Di Indonesia, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat seperti 112 sebagai nomor panggilan darurat terpadu atau layanan khusus seperti 110 untuk kepolisian, 113 untuk kebakaran, dan 119 untuk ambulan atau layanan medis. Saat menghubungi layanan darurat, sampaikan informasi dengan jelas. Lokasi kejadian, jenis kejadian, dan kondisi korban jika ada. Hindari melakukan panggilan palsu atau main-main karena dapat menghambat penanganan kasus yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nomor darurat bukan untuk dicoba-coba, tetapi untuk digunakan saat benar-benar diperlukan. Satu panggilan yang tepat waktu bisa menyelamatkan nyawa seseorang.

0: bayar satu barang ini kok, Mas.
1: Maaf, Bu. Nggak bisa, kamu sudah latihan juga dari tadi.
2: Maaf, Bu. Mohon tetap mengikuti antrian ya. Saya akan melayani sesuai urutan kedatangan.
0: Aduh, Mbak. Tapi saya buru-buru, Mbak. Tolonglah, Mbak.
2: Saya mengerti, Ibu. Tapi yang lain juga punya keperluan dan sudah meluangkan waktu untuk mengantri. Kalau kita dahulukan yang tidak ikut antri, tentu tidak adil bagi yang sudah menunggu, Ibu.
3: Antrian bukan sekedar barisan. Antrian adalah tentang hak menghargai waktu dan hak orang lain. Untuk kamu yang sedang antri, jangan menyerobot ya. Dan untuk petugas atau kasir, jangan ragu untuk tegas dan konsisten. Jangan karena kenal, karena hanya membeli satu barang, atau karena mengaku sedang terburu-buru, lalu aturan antrian dilanggar.
2: Silakan Ibu, kita layani sesuai nomor urut antrian ya.
3: Karena pelayanan yang baik bukan hanya cepat, tapi juga adil. Yang datang duluan, dilayani duluan. Yang serobot antrian, hargai yang sedang menunggu.

0: info cuaca.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, saat ini kita akan mendapatkan informasi untuk perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi edisi hari ini Kamis 17 September 2026 bersama rekan forecaster BMKG Jambi ya. Hari ini yang bertugas ada Mas Jaya Martua Sinaga. Selamat pagi Mas Jaya. Ya. Selamat pagi Mas Jaya.
2: Selamat pagi, selamat pagi.
1: Baiklah, silakan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini seperti apa Mas?
2: Ya baik, terima kasih para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami informasikan perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini Kamis 17 September 2026. Pagi hari ini secara umum cuaca cerah berawan disertai udara kabur. Kemudian siang dan sore hari nanti, secara umum udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kemudian untuk suhu udara, berkisar mulai dari 22 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 45 hingga 84%, arah angin dari tenggara, kecepatannya 6 hingga 24 km per jam. Kemudian informasi perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi diperakirkan dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar 0,1 hingga 1,25 meter. Informasi titik panas pantauan tanggal 16 September 2026 mulai pukul 00 hingga 23.59 WIB terdapat 489 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Di Batanghari ada 19 titik panas, Bungo 40 titik panas, Sungai Penuh 1 titik panas, Merangin 9 titik panas, Muaro Jambi 32 titik panas, Sarolangun 56 titik panas, Tanjung Jabung Barat 72 titik panas, Tanjung Jabung Timur 60 titik panas, dan Kabupaten Tebo 200 titik panas. Sekian informasi perakiran cuaca dan titik panas Provinsi Jambi. Terima kasih.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kakak mau makan apa?
1: Kakak sekarang lagi pengen makan sashimi deh kayaknya, dek.
0: Sashimi? Loh, nggak boleh dong, kak. Itu kan ikan mentah.
1: Ya, sesekali kan boleh kali ya. Ini kakak juga lagi ngidam banget dari kemarin.
0: Ih, tetap nggak boleh tahu kak. Nanti anak kakak berpotensi terkena stunting. Terus pertumbuhannya terlambat. Emang kakak mau?
1: Stunting? Emang hubungannya apa?
0: Ada dong hubungannya. Stunting itu kan terjadi salah satunya karena asupan makanan ibu selama kehamilan yang kurang bergizi. Akibatnya nih, gizi yang didapatkan anak dalam kandungan tidak tercukupi dan akan menghambat pertumbuhan bayi. Makanya, ibu hamil perlu juga mengabaikan ngidam yang bisa berdampak buruk bagi tubuh dan janin. Juga hindari makan makanan mentah atau tidak dimasak sempurna.
1: Oh, gitu ya, dek?
0: Iya kak, sebaiknya nih ibu hamil itu penuhin kebutuhan gizi yang diperlukan saat masa kehamilan. Contohnya protein, zat besi, karbohidrat, dan kalsium. Jadi nanti anak yang ada dalam kandungan kakak terhindar dari adanya potensi stunting.
1: Iya deh.

0: Sial, kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Tidak, aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
1: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
0: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menebusnya.
1: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
0: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
2: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari kecanduan. Hidup adalah pertualangan yang jauh lebih besar dan indah tanpa perjudian.
3: Halo Sobat RRI. Menghasilkan uang adalah sebuah keterampilan. Namun, mengelola uang dengan bijak adalah bekal yang akan membawa manfaat sepanjang hidup. Itulah mengapa literasi keuangan penting dikenalkan sejak usia muda. Literasi keuangan bukan hanya tentang menabung, tetapi juga memahami cara menyusun anggaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang yang tidak perlu, serta merencanakan tujuan keuangan di masa depan. Kebiasaan sederhana seperti mencatat pengeluaran, menyisihkan sebagian uang untuk tabungan, dan berpikir matang sebelum berbelanja dapat membantu membangun disiplin finansial. Semakin dini kebiasaan ini diterapkan, semakin besar peluang seseorang memiliki kondisi keuangan yang sehat

Mendengar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla itu kembali terjadi di kawasan hutan lindung Gambut Londrang ya. Lokasi ini berada di perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi. Pada hari kemarin 16 September, pendengar Gubernur Jambi Al Haris bersama Danrem itu turun langsung ke lokasi. Mereka melihat kondisi kebakaran sekaligus memantau proses pemadaman yang sudah dilakukan sejak kemarin.

Ya, informasi selanjutnya pendengar masih dari portal berita rri.co.id Jambi. Kali ini mengenai BPJS Kesehatan dorong layanan jantung berbasis outcome. Dan BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung pada program JKN itu melalui pendekatan value-based healthy care. Pendekatan tersebut menempatkan healthy outcomes dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta. Dan informasi selanjutnya pendengar, hidup di era AI, menguasai atau dikuasai. Dan pastinya pendengar, di satu tulisan oleh Baharen Nurdin, pengamat sosial, disebutkan hidup di era AI ini menguasai atau dikuasai. Kita boleh tidak suka dengan AI, kita boleh khawatir, curiga, bahkan takut pekerjaan kita akan diambil alih ya. Tetapi ada satu hal yang rasanya sulit kita lakukan, yaitu menghindarinya. AI hari ini sudah seperti telepon genggam. Dulu orang mungkin bertanya, untuk apa punya handphone? Sekarang pertanyaannya justru berubah menjadi bagaimana hidup tanpa handphone. Begitu pula AI, kedatangannya bukan sesuatu yang bisa kita tolak ya. Ia akan terus berkembang dan masuk ke hampir semua ruang lingkup. Dan pendengar, kita harus beradaptasi dengan segala kecanggihan teknologi di zaman sekarang ini ya. Ada sisi positif dan pasti ada sisi negatif juga ya. Namun bagaimana cara kita untuk bisa memberikan ruang dan tentunya

biasa ya di hidup yang serba canggih saat ini ya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI dengan nuansa lagu-lagu yang kami hadirkan di saat ini. Anda yang sedang bekerja, semoga bisa menghibur Anda yang juga di perjalanan saat ini ya. Lagu-lagu yang sudah kami siapkan melalui Aircast Play Radio Pro 1 RRI Jambi saat ini.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih, Ma. Aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.
4: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
5: Woi, woi bu, ngapo kamu kok? Ngapo ibu makan sampah di sini? Kok bahaya, kok bu?
6: Bapak dak nengok aku kok lagi ngapo?
5: Ngapo?
6: Makan sampah, Pak. Dak nampak mata bapak tu.
5: Aduh, bu, bu. Iko kok dak boleh makan sampah di sini, kok bu? Iko kok di bawah tiang sutet, bahaya, bu. Aduh.
6: Ngapo pula dak boleh, Pak? Apa pula sutet santet sutet bu ai? Dak ngerti ini anakku, Pak.
5: Membakar sampah haji kuku, bahayanya bu. Iyo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana kuku?
6: Oh macam tu Pak Iyo, baru tahu pula aku Pak.
5: Iyo bu, apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi towel kuku. Nah itu lebih bahaya lagi, kan apa? Towel itu bisa lupu, semua orang mati lampu.
6: Tapi Pak Iyo kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah Pak.
5: Aduh.
6: Ambonian bahaya Pak.
7: Yuk peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik, pendengar masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya, di segmen Jambi pagi ini hingga siang ini ya. Untuk Anda semuanya menemani kebersamaan yang pastinya sudah hampir di penghujung waktu untuk kebersamaan saya di segmen Jambi pagi ini. Dan pendengar di mana saja Anda berada, dengan satu informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini, pendengar, yang mana informasi ini datang dari portal berita rri.co.id Jambi ya. Ya, tahukah Anda pendengar, cemilan terbaik untuk menurunkan gula darah ya, yang mana menjaga gula darah tetap stabil itu merupakan salah satu hal yang wajib Anda lakukan ya. Jika gula darah meningkat terlalu tinggi, maka diabetes akan mengintai Anda. Nah, ada beberapa cemilan yang bisa membantu menurunkan gula darah, yaitu keju, kemudian coklat hitam atau kakao, dan juga ada puding chia. Dan inilah beberapa cemilan-cemilan yang sehat ya, yang bisa menurunkan gula darah.
1: Kamu pernah gak sih lagi scroll kalender, terus lihat tulisan Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember? Terus kamu mikir, ini kenapa harus 1 Desember? Emang ada cerita apa? Nah, gini ceritanya. Balik ke tahun 1988, waktu itu para ahli kesehatan dunia lagi serius mikirin cara buat bikin masyarakat lebih peduli sama HIV dan AIDS. Banyak banget orang salah paham, takut berlebihan, bahkan ngejauhin orang yang hidup dengan HIV cuma gara-gara mitos. Akhirnya, WHO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat buat bikin satu hari khusus biar dunia ngasih perhatian penuh. Dan pilihan jatuh ke 1 Desember. Kenapa tanggal itu? Soalnya ini momen menjelang akhir tahun, di mana perhatian orang masih fokus, belum kedistrak sama liburan dan resolusi tahun baru. Cocok banget buat refleksi, ngecek diri, cari info yang benar, dan mulai peduli sama kesehatan. Hari AIDS Sedunia itu bukan cuma soal penyakit, tapi ini tentang ngurangin stigma, nguatin support ke teman-teman yang hidup dengan HIV, dan ngajak semua orang buat sadar bahwa pengetahuan itu penyelamat. Jadi tiap 1 Desember, kita diingatin buat berhenti percaya mitos, mulai peduli fakta, dan ngejaga diri serta orang sekitar. Karena peduli itu selalu keren.

Informasi 9:51 menit waktu Indonesia Barat ya. Di satu informasi, perguruan tinggi di Jambi didorong bentuk sentra kekayaan intelektual. Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kanwil Kemenkum Jambi mendorong perguruan tinggi di Provinsi Jambi itu membentuk Sentra Kekayaan Intelektual atau KI untuk memperkuat pelindungan dan pengelolaan hasil karya sivitas akademika. Dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jambi, Diana Yuli Astuti mengatakan, pembentukan sentra KI di perguruan tinggi menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual. Dan pendengar, menurutnya setiap perguruan tinggi nantinya dapat memiliki akun yang digunakan untuk menghimpun karya dan inovasi yang dihasilkan sivitas akademika.

Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, di informasi lainnya pendengar mengenai akses layanan Kemenkum Jambi luncurkan aplikasi Jambi IP Klinik.

Dan pendengar, gubernur hadiri pembukaan MTQ Nasional 2026 di Semarang. Dan juga satu informasi lainnya, konsumsi mie instan secara rutin itu memiliki dampak terhadap kesehatan tubuh ya. Baik pendengar, beberapa informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap dan jelasnya, silakan membuka dan membaca di portal berita kami rri.go.id ya. Dan tentunya pendengar, selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman petugas dan juga pendengar yang ada di Stasiun Rili Pro 1 RRI. Selamat beraktivitas semuanya, semoga sehat selalu. Dan hari ini apa yang menjadi harapan dan juga keinginan Anda, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentunya ya. Saya Sulan dari pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Selepas ini akan ada rekan Adi Putra yang akan bersama Anda. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan Pro 1 dari Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Senana hadir kembali menemani Anda semua dan informasi-informasi juga akan coba saya hadirkan untuk Anda. Hindari berpikiran negatif, jaga pikiran tetap positif. Nah, pendengar, pernahkah kita terlalu lama memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi? Belum terjadi apa-apa, tetapi pikiran sudah dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, dan berbagai kemungkinan buruk. Berpikir negatif sesekali tentu manusiawi ya, namun jika dibiarkan terus-menerus, pikiran negatif ini bisa membuat kita merasa lebih cemas, kemudian sulit tenang ya, dan kehilangan semangat dalam menjalani aktivitas. Karena itu, mari belajar mengelola pikiran. Jadi ketika menghadapi masalah, cobalah berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, kemudian tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya bisa saya lakukan untuk menghadapi keadaan ini? Jangan terlalu sering membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Apa yang terlihat di luar, ini belum tentu menggambarkan seluruh cerita kehidupan seseorang. Fokuslah pada perjalanan dan pencapaian diri sendiri. Kita juga bisa mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif, seperti bersyukur, berkumpul dengan orang-orang yang memberikan energi baik, melakukan aktivitas yang disukai, dan mengurangi paparan terhadap hal-hal yang membuat pikiran semakin terbebani. Ingat pendengar, kita memang tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita bisa belajar untuk mengendalikan bagaimana kita menyikapinya. Jadi mulai hari ini, mari kurangi prasangka buruk. Jangan terlalu mencemaskan sesuatu yang belum terjadi dan berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berpikir lebih tenang dan juga positif. Karena pikiran yang lebih tenang ini akan membantu kita melihat kehidupan dengan lebih baik dan juga lebih banyak bersyukur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pak, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru, sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara

Terima kasih untuk kalian pendengar yang tetap setia bersama Pro Sotra di Jambi di edisi hari ini. Dan baru saja kita dengarkan bersama-sama duet yang manis sekali antara ayah dan anak-anak ya. Ada Ebit G. Adi, kemudian Adira dan juga Segara. Masih ada waktu menemani kebersamaan kita, dan masih ada waktu tentunya saya menemani Anda semua. Pendengar, di kebersamaan kita hari ini ada satu informasi untuk Anda terkait manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Dan pernahkah Anda langsung memulai aktivitas setelah bangun tidur tanpa minum air putih? Nah, mulai sekarang cobalah menjadikan minum air putih ya sebagai salah satu kebiasaan sederhana di pagi hari. Setelah tidur selama beberapa jam, tubuh tetap kehilangan cairan ya melalui pernapasan dan proses alami lainnya. Karena itu minum air putih setelah bangun tidur ternyata dapat membantu memulai dan juga untuk memenuhi kembali kebutuhan cairan tubuh kita. Karena tubuh yang terhidrasi dengan baik juga dapat membantu kita merasa lebih segar dan siap menjalani aktivitas. Selain itu mencukupi kebutuhan cairan sepanjang hari ini penting untuk mendukung berbagai fungsi tubuh, termasuk membantu pengaturan suhu tubuh, pencernaan, dan kerja ginjal. Ya, tidak perlu berlebihan ya, cukup minum air putih secukupnya setelah bangun tidur, kemudian lanjutkan memenuhi kebutuhan cairan secara teratur sepanjang hari. Dan pendengar, jadikan pagi hari Anda sebagai awal untuk membangun kebiasaan sehat, yang mana setelah membuka mata, jangan lupa duduk sejenak, tarik nafas, dan minum air putih. Karena kebiasaan sehat tidak harus mahal dan rumit ya, kadang cukup dimulai dari segelas air putih di pagi hari.

0: Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1.

Masih di FM 88,5 MHz pendengar, dan untuk Anda terkait manfaat tidur cukup bagi kesehatan. Pendengar, setelah seharian beraktivitas, tubuh tentu membutuhkan waktu untuk beristirahat. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga kesehatan adalah dengan memastikan tidur yang cukup dan juga berkualitas. Tidur bukan hanya sekedar menghilangkan rasa kantuk ya. Jadi saat tidur, tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan energi, sementara otak yang melakukan berbagai proses penting yang mendukung fungsi tubuh. Tidur yang cukup juga dapat membantu kita merasa lebih segar, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, kemudian memperbaiki suasana hati, serta membantu tubuh bekerja dengan lebih optimal. Sebaliknya, kebiasaan kurang tidur ini dapat membuat tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan lebih mudah mengalami perubahan suasana hati. Jika berlangsung terus-menerus, kurang tidur juga dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan. Karena itu pendengar, jangan menganggap tidur sebagai waktu yang terbuang. Tidur merupakan bagian penting dari gaya hidup kita, terutama gaya hidup sehat ya. Jadi mulailah dengan membiasakan jadwal tidur yang teratur, menciptakan suasana kamar yang nyaman, dan mengurangi penggunaan gawai menjelang waktu tidur. Mari berikan tubuh kita kesempatan untuk beristirahat dengan cukup, karena bangun dengan tubuh yang segar dan pikiran yang lebih siap adalah modal penting untuk menjalani hari dengan produktif. Selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat, dan salam sehat untuk seluruh pendengar. Tetap bersama Pro Satu Hari Jambi FM 88,5 MHz.

0: tadi malam aku mau ketemu sama cowok yang lagi deket sama aku. Dia ngajak jalan, katanya biar bisa ngobrol berdua.
1: Wah, berdua aja? Nanti ngobrolnya sampai lupa waktu lagi.
0: Hehe, ya namanya juga lagi dekat.
1: Iya sih, cuma kadang kalau terlalu dekat, orang suka lupa batasan.
0: Maksud lo?
1: Ya, awalnya cuma ngobrol, lama-lama jadi nyaman, terus kebawa suasana.
0: Ya juga ya. Kadang kita gak sadar kalau sudah terlalu jauh.
1: Yang penting kita saling jaga diri aja, Lin. Satu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2020. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukabakio, lots of white shirts forward. Lukabakio, to
2: Benfica. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ketujuh dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukabakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kemunduran lewat Lukabakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan lengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentuk keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: Ini
2: adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan. Tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita, sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Lok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan hari ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Gospar menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan
3: strategi.
2: Sementara itu, back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang. Dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim. Pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Dan ya, walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia, Hengki Silatang, yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia, Budi Sulistiono, yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat tinggal disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz untuk kebersamaan kita di Jambi siang ini ya. Senana kembali hadir menemani kebersamaan kita hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti.

Pendengar, untuk Anda semua di edisi hari ini, Kamis 17 September 2026, informasi akan coba saya hadirkan. Untuk informasi perdana, ada info dari Pengadilan Agama Muara Sabak, berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Sabak, panggilan sidang 1 dan 2, untuk Sugi bin Bastiar, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu, tanggal 25 November 2026, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Sabak, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak. Saya ulangi sekali lagi, berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Sabak, panggilan sidang 1 dan 2 untuk Sugi bin Bastiar, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu, 25 November 2026, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman Karim, PA Muara Sabak, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi. Dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz untuk kebersamaan kita di hari ini ya. Dan untuk Anda semua, masih ada informasi lainnya akan saya hadirkan. Dan saya kutip dari laman rri.co.id. Kali ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Tangerang mencatat 311,8 hektar sawah ini berpotensi mengalami gagal panen atau pusuh. Kondisi ini terjadi akibat kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino, Godzilla, dan mulai mengancam sektor pertanian. Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono, mengatakan luas lahan pertanian terdampak kekeringan masih berpotensi meningkat. Hal itu seiring kondisi cuaca dan luasnya wilayah yang mengalami kekeringan. Menurut Ujang, lahan pertanian yang terancam pusuh tersebar di 17 kecamatan dan 27 desa di Kabupaten Tangerang. Wilayah ini meliputi Cisoka, Tiga Raksa, Gunung Kaler, Kronjo, Solear, Panongan, Teluk Naga, Mekar Baru, Jambe, Paku Haji, Sindang Jaya, Rajek, Kemiri, Sukadiri, Mauk, Sukamulya, dan Kresek. Mengantisipasi dampak terhadap petani, pemerintah Kabupaten Tangerang bersama pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan langkah penanganan. Salah satunya dengan menyediakan benih pengganti bagi petani yang mengalami pusuk akibat kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik mencatat 25 kecamatan masuk status awas bencana kekeringan. Kondisi ini terjadi akibat kemarau ekstrim yang dikaitkan dengan fenomena El Nino Godzilla. Nah, itu dia satu informasi yang saya coba hadirkan untuk Anda. Dan kembali satu berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Samba untuk Sugi bin Bastiar di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu tanggal 25 November 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Saba, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menderang, Muara Saba. Dan nanti di formasi 12 kita akan mendengarkan lagu religi dan 12.04 menit beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: دعوتي التامة والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin, baru saja kita dengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Masyarakat niscaya dapat mencapai kemakmuran dan ketentraman apabila di dalam pembangunan dijalankan amar ma'ruf, diberantas kemungkaran, serta ditegakkan keadilan. Tanpa itu semua, rasanya tidak mungkin pembangunan masyarakat itu akan mencapai kemakmuran dan ketentraman. Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menyuruh kepada umat manusia dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya di masyarakat agar menegakkan keadilan, menjalankan kebajikan, dan memberantas kemungkaran. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu

Suatu ketika, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lidah itu laksana binatang buas. Bila dilepaskan, pasti membunuh." Perkataan Imam Ali ini patut kita renungkan dalam-dalam, bahwa lidah, walaupun hanya sebuah daging yang kecil di mulut, jika kita lepaskan dengan berbicara seenaknya, menyakiti dan menyinggung orang lain, bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan dan kekejaman. Cukup banyak terjadi di masyarakat kita, hanya karena salah lidah bicara, akhirnya terjadi tragedi pembunuhan. Sungguh, lidah itu buas sekali. Jika kita tidak mampu mengendalikannya, akan berbahaya. Oleh karena itu, pepatah Arab mengatakan, keselamatan manusia tergantung pada penjagaan lidahnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
4: Halo.

untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz ya, untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Dan nanti di formasi 13.00 waktu Indonesia Barat, kita kembali bersama untuk ikuti Warta Berita Daerah. Dan setelah itu saya akan kembali hadir untuk Anda request lagu-lagu pop Indonesia. Yang mau bergabung di 0819 707 8850.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi, Kamis 17 September 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Realisasi KUR di Jambi tembus 5,7 triliun rupiah. Damkar catat 179 kejadian kebakaran di Kota Jambi hingga September 2026. Bersama saya Sinar, inilah berita selengkapnya. Penyaluran kredit usaha rakyat KUR di Provinsi Jambi terus menunjukkan peningkatan. Di tahun ini realisasi KUR di Jambi telah mencapai sekitar 5,7 triliun rupiah dan disalurkan kepada sekitar 59 ribu debitur. Disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 2 Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaraan DCPB Provinsi Jambi, Asyaf Syafuddin, usai membuka kegiatan bimbingan teknis pembiayaan selektif dan peningkatan kapasitas UMKM hari ini. Ditambahkannya penyaluran KUR di Jambi juga mengalami peningkatan. Hingga posisi Agustus 2026, pertumbuhannya tercatat sebesar 19,34% dibanding periode yang sama tahun lalu. Asyaf mengatakan pertumbuhan pembiayaan bagi UMKM diharapkan mampu mendorong sektor real agar terus bergerak.
1: Untuk KUR sampai sejauh ini sudah kita salurkan sebanyak 5,7 triliun. Ya. Ini kita salurkan kepada 59 ribu debitur. Kan itu ya. Ini untuk KUR. Ini juga setiap tahun alhamdulillah kita selalu ada peningkatannya. Untuk sampai posisi Agustus kemarin ini sudah meningkat 19,34%. Untuk KUR ini kan dia sektor real ya. Sektor real ini sebisa mungkin bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
0: Asyaf mengingatkan bahwa persoalan yang masih perlu dibenahi adalah pemerataan pembiayaan antar sektor. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mencatat sebanyak 179 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga pertengahan September 2026. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan dari jumlah ini kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak dengan 84 kejadian. Disusul kebakaran gardu listrik sebanyak 48 kejadian, tempat pembuangan sampah 31 kejadian, dan kebakaran bangunan sebanyak 21 kejadian. Mustari juga mengatakan Damkar mengerahkan armada dari sejumlah pos pemadaman untuk mempercepat penanganan dan mendapat dukungan dari Markas Komando apabila kebakaran membutuhkan tambahan personil maupun armada.
2: Lahan itu di tahun ini yang paling banyak sekali, kebakaran lahan. Tapi lahannya memang tidak terlalu cepat meluas atau apa, kita langsung segera memprotek sampai ke lokasi sehingga tidak ada penyebaran ke area yang lainnya. Nah, lahan ini memang apa yang disampaikan dengan BMKG, memang Kota Jambi syukur alhamdulillah kita juga ada beberapa pos yang cepat kita langsung penanganan apabila masyarakat memberikan informasi terjadinya kebakaran.
0: Mustari mengingatkan masyarakat agar mewaspadai lahan kering di sekitar rumah. Warga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah sembarangan serta dapat membasahi lahan yang mulai mengering untuk mengurangi risiko api meluas. Upaya pencegahan dan penanganan penyakit tuberkulosis di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam lokakarya mini tribulanan rutin dan forum konsultasi publik lintas sektor Kecamatan Danau Sipin yang dilaksanakan di aula kantor Camat Danau Sipin. Camat Danau Sipin Ferdinand Faizal Harahap mengatakan upaya pencegahan TB tidak bisa hanya dibebankan kepada puskesmas. Peran stakeholder terkait dan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung pencegahan melalui sinergi dan kerjasama di lingkungan masing-masing.
3: Ini tidak bisa dibebani oleh puskesmas sendiri. Tentunya seluruh komponen dari pengadaan, dari Forkopimda, dari ibu-ibu kader posyandu, ibu camat, ibu kelurahan,
0: selain itu dalam kegiatan ini terus dilakukan sosialisasi penemuan kasus TB terintegrasi CKG sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan penanganan TB di wilayah Kecamatan Danau Sipin.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 23 Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, menyampaikan pesan terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lewat sebuah rekaman video, para murid secara kompak meminta perhatian pemerintah pusat terkait pendistribusian program makan bergizi gratis MBG. Dalam video tersebut, para siswa yang mengenakan seragam sekolah batik merah berdiri dan duduk bersama dalam ruang kelas. Didampingi suasana yang tertib, mereka membacakan pernyataan bersama secara serentak. Melalui pesan ini, para murid berharap agar pemerataan distribusi makan bergizi gratis MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah dapat segera menyentuh sekolah mereka di wilayah pelosok daerah, sehingga seluruh anak sekolah mendapatkan hak dan keadilan akses gizi yang sama. Selain tak menerima MBG, kondisi bangunan sekolah dasar SD Negeri 23/8 Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo sangat memprihatinkan. Sebanyak 4 ruang kelas mengalami kebocoran setiap kali hujan turun, situasi mengganggu kelancaran proses belajar mengajar. Pemerintah diharapkan turun langsung ke lokasi untuk melihat secara jelas kondisi memprihatinkan yang dialami SD Negeri 23/8 Tuo Ilir, sekaligus segera mengambil tindakan nyata demi keselamatan dan kenyamanan belajar para siswa. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembiayaan atau DJPB Provinsi Jambi hari ini menggelar bimbingan teknis pembiayaan selektif dan peningkatan kapasitas UMKM. Kepala Bidang PPA 2 Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Asyep Syabudin, mengatakan pelatihan diberikan dengan pendekatan praktis agar dapat langsung diterapkan oleh pelaku UMKM dalam mengolah usaha. Saat ini sekitar 200 UMKM berada di bawah naungan Kementerian Keuangan 1 di Provinsi Jambi. Sebanyak 60 diantaranya merupakan UMKM binaan langsung di CBB melalui Kanwil dan KPPN.
1: Kegiatan hari ini temanya bagaimana pembiayaan selektif bagi UMKM, karena salah satu kendala di UMKM adalah masalah pembiayaan. Jadi atas keluhan teman-teman UMKM yang ada di WA Group, nah sekarang kita fasilitasi dengan mengadakan kegiatan dengan tema pembiayaan selektif ini. Tambah juga terkait dengan peningkatan kapasitas. Sekali lagi kita hadirkan Ibu Laura ini karena beliau adalah dosen yang konsen dengan UMKM.
0: Dalam kegiatan ini disampaikan materi terkait pembiayaan selektif yang disampaikan oleh Teguh Senalansyah selaku Micro Relationship Manager Team Leaders BSI, serta materi terkait peningkatan kapasitas UMKM yang disampaikan Laura Prasasti yang merupakan dosen Universitas Dinamika Bangsa UNAMA. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan rumah negara digelar Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Jambi di Gudas Terrace Kota Jambi hari ini. Pembinaan merupakan bagian dari perpanjangan tangan Kementerian Pekerjaan Umum kepada pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan rumah negara. Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Jambi, Muhammad Rusli, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan diseminasi mengenai pengelolaan rumah negara sekaligus meningkatkan kapasitas para pengelola rumah negara di masing-masing instansi. Menurutnya, pengelolaan rumah negara membutuhkan pemahaman dan koordinasi yang baik sehingga setiap instansi dapat menjalankan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Tujuannya yang pertama untuk diseminasi mengenai pengelolaan rumah negara, kemudian peningkatan kapasitas dari para pejabat atau pengelola rumah negara di setiap instansi, ya. Kemudian untuk sinergitas juga antar instansi pengelola rumah negara yang dikoordinasikan oleh dinas PUTR-nya.
0: Rusli berharap melalui pembinaan ini para pengelola rumah negara dapat semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga aset negara berupa rumah negara dapat dikelola secara tertib, optimal dan berkelanjutan.

0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kabid Pengelolaan Pasar Kota Sungai Penuh Hendriana Sution mengingatkan kepada para pedagang ataupun pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Taman Kota ataupun yang sering disebut kawasan Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh untuk tetap mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, terutama terkait waktu atau jam berjualan yang telah ditetapkan dan disepakati. Hendra menyampaikan terkait waktu jualan yang sudah disepakati yakni dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Waktu yang telah ditetapkan yakni dari pukul 17.00 sampai malam kecuali di hari Ahad, pada para pedagang diperbolehkan berjualan pada pagi hari yakni dari pukul 8 sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini diberlakukan jadwal tersebut agar tidak mengganggu arus lalu lintas di kawasan. Selain itu juga para pedagang diminta untuk berjualan secara teratur dan tertib, mengingat banyaknya pelaku UMKM ataupun pedagang yang berjualan di kawasan tersebut.
2: Kalau hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 3 malam, kecuali hari Minggu boleh dari jam 4 pagi sampai.
1: Selain para pedagang, para pembeli juga dihimbau untuk tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan yang dapat menyebabkan kemacetan ataupun mengganggu arus lalu lintas. Guna mengantisipasi meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap yang melanda Kota Sungai Penuh, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mengambil sejumlah langkah pencegahan. Upaya ini diantaranya membagikan masker kepada masyarakat serta memberikan edukasi secara langsung tentang cara menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Gunardi, mengatakan pihaknya telah turun langsung ke masyarakat untuk membagikan masker. Pembagian masker dilakukan melalui puskesmas tempat serta bekerjasama dengan sejumlah organisasi masyarakat. Selain itu, Dinas Kesehatan juga mengoperasikan layanan puskesmas keliling, yang mana layanan ini sekaligus menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan, terutama saat harus beraktivitas di luar rumah.
3: Program yang akan disanakan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Kesehatan, yaitu pertama kita membagikan masker kepada masyarakat di tempat-tempat strategis yang ada di Kota Sungai Penuh melalui puskesmas dan juga Dinas Kesehatan, dan juga ada beberapa organisasi masyarakat yang juga berpartisipasi memberikan masker yang dimintanya langsung ke Dinas Kesehatan, mengaktifkan puskesmas keliling melalui mobil-mobil puskesmas yang ada di wilayah Kota Sungai Penuh.
1: Masyarakat juga diminta menggunakan masker serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas atau gangguan pernapasan lainnya. Bandara Depati Parbu Kerinci menggelar apel upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tahun 2026 yang diperingati setiap 17 September. Upacara peringatan ini dipusatkan di kawasan Bandara Depati Parbu Kerinci. Kepala Bagian Tata Usaha Bandara Depati Parbu Kerinci, Erdika Arif Wicaksono, mengatakan sebelum pelaksanaan puncak peringatan Harhubnas, pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan. Menurutnya, rangkaian ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, sekaligus meningkatkan kontribusi insan perhubungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

0: kegiatan selanjutnya, Amin satunya itu kegiatan kurva gotong royong area perkantoran, di dalam kantor dan di luar kantor. Nah, selanjutnya mengadakan kegiatan upacara.
1: Terkait upacara hari ini, mungkin siapa saja yang hadir mungkin, Pak?
0: Kegiatan upacara yang hadir dan yang terundang itu dari ISUK Kabupaten, terus kemudian dari stakeholder terkait yang berada di dalam bandara seperti BMKG, Airnav, terus Basarnas.
2: Sementara itu, peringatan Harhubnas ke-55 tahun ini mengusung semangat menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Melalui semangat ini, insan perhubungan diharapkan terus memperkuat konektivitas antar wilayah, serta mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Realisasi KUR di Jambi tembus 5,7 triliun rupiah. Damkar catat 179 kejadian kebakaran di Kota Jambi hingga September 2026. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya sudah undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai masinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin. Dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorongnya dengan cepat hingga mesinnya menyala.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Mama kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi. Sebaiknya

kamu tahu? Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Baik, mereka terima kasih untuk yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi di FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali untuk request lagu-lagu pop Indonesia edisi siang hari ini. Untuk Anda semua, lagunya sudah diformat ya. Bisa Anda pilih salah satunya di layanan telepon kami 0811-670-78850. Ada Yura Yunita dengan Tenang, kemudian Yana Yulio Hasrat Cinta, Darmada Hargai Aku, dan Ratu Jangan Bilang Siapa-Siapa. Yang ikutan dipersilakan di layanan telepon kami untuk siang hari ini. Selamat siang. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masuk di sini Bang Andi, ternyata suara Bang Ijal. Kan luar biasa ini.
1: Luar binasa ya.
0: Apa kabar dirimu, Bang?
1: Diriku alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Dirimu bagaimana?
0: Diriku ngantuk.
1: Waduh, ngopi dulu dong.
0: Lagi puasa.
1: Iya, ya, betul lah Kamis.
0: Ya. Gimana cuaca di sana, Bang?
1: Cuacanya ini kabutnya semakin tebal, dompetnya semakin tipis.
0: Oh, kirain tebal juga. Oh, tipis berarti ya. Dikikis terus jadi tipis.
1: Iya, dikikis terus tiap hari.
0: Baik, Abang mau lagu yang mana?
1: Lagunya ya terserah Mbak Nana aja lah, yang mana yang dulu diputer lah.
0: Oke deh, baik. Lagunya untuk siapa nih? Silakan.
1: Buat Mbak Nana, selamat siang, selamat aktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan lancar sampai beduk maghrib nanti ya.
0: Amin.
1: Ya, buatnya Rudi, buatnya Pak Tamrin, buat Iwa sama Emannya, Kakak Sudet juga.
0: Oke.
1: Okay. Amza Yusuf, buat semua-semua aja tanpa terkecuali Mbak Nana
0: okay,
1: ya.
0: Oke, siap.
1: Mbak Nana, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bang Ijal. Bang Ijal. Nah ini dia. Tadi Bang Andi yang menangkat Bang Ijal suaranya. Ternyata memang benar nih. Selamat siang.
2: Selamat siang, Kak.
0: Nah, baru benar nih. Apa kabar nih hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Kakak gimana?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Lagunya sudah diformat ya?
0: Sudah, mau yang mana? Lagunya ada Yana Yulio, Yura Yunita, sama Armada.
2: Terus lagunya apa tadi?
0: Armada Hargai Aku, Yana Yulio Hasrat Cinta, sama Yura Yunita Tenang.
2: Hargai Aku, Kak.
0: Oke deh, lagunya untuk siapa?
2: Lagunya pertama-tama buat kakak selalu dilancarkan rezekinya, umurnya diberi kesehatan melalui lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus adikku yang ada di Ternate, kalau lagi monitor sama monitor sayang, semoga dikat baik-baik saya di sana, diberi kesehatan, panjang umur melalui rezeki bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Ajeng, Pero, Sinta, Lewati. Kasihlah Budi, Bang Ajik, Bang Rudi, Amarkan, CS, Putra Banten, Bang Juli, buat semua saja dari aku.
0: Siap. Oke deh.
2: Selamat siang.
0: Siang kembali. Baik ya, satu penelpon lagi. Ada dua lagu yang bisa dipilih nih. Nanti ada Yana Yulio sama Yura Yunita dengan Tenang ya. Mau yang mana silakan. Selamat siang. Halo. Dicoba kembali. Selamat siang, Bang.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tidur?
3: Belum.
0: Oh, belum. Baiklah. Oh, begitu. Baiklah, mau lagu yang mana nih? Tinggal dua nih pilihannya nih, Yana sama Yura.
3: Apa?
0: Yana sama Yura.
3: Yana sama Yura. Yana aja.
0: Oke, deh, lagunya untuk siapa nih?
3: Mirip sama penyiarnya.
0: Ya? Oke.
3: Okay. Ya, kalau umat Nana macam selalu.
0: Yo.
3: Ya, umat yang baru dia orang melimit tahu di negara mana dia.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan masih dinantikan di kebersamaan kita untuk Jambi yang ini ya, request lagu-lagu pop Indonesia. Kita dimak dulu lagunya untuk Anda semua. Ada Ratu dan nanti ada Armada dan juga ada Yana Yulia.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok.
2: Rasain lo.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Kepercayaan turun-temurun yang kita kenal apabila menyalakan perangkat elektronik saat terjadi hujan badai dan angin kencang, kita bisa tersambar putih. Benarkah? Yuk kita cross-check faktanya. Hasil riset ilmiah menyebutkan, menurut Department of Homeland Security, mengapa kita harus mencabut perangkat elektronik? Sebab sambaran petir di dekat tiang listrik setempat bisa menyebabkan lonjakan listrik melalui saluran listrik. Menggunakan atau menyentuh perangkat elektronik yang berkabel berpotensi berbahaya. Tak sedikit orang berpikir kalau pelindung lonjakan arus atau sekring bisa menyelamatkan alat elektronik dari lonjakan listrik akibat petir. Faktanya, tidak. Pelindung lonjakan arus dibuat untuk melindungi dari lonjakan kecil pada jaringan listrik dan disarankan untuk menunda sementara aktivitas yang dapat menghantar.

Esensi buku What I Know For Sure adalah buku yang ditulis oleh Oprah Winfrey tahun 2014. Buku ini merupakan kumpulan dari pemikiran, pengalaman, dan hikmah yang telah diperoleh Oprah selama bertahun-tahun. Dalam buku ini, Oprah berbagi dengan pembaca tentang hal-hal yang ia yakin benar dan penting dalam hidup. Dalam bab pertama, percaya pada diri sendiri. Oprah berbicara tentang pentingnya memiliki kepercayaan diri yang kuat dan mempercayai intuisi kita sendiri. Oprah menekankan betapa pentingnya untuk menghargai dan mencintai diri kita sendiri, serta untuk mengambil risiko dan tidak takut gagal. Pada bab kedua, menghargai kebahagiaan. Oprah berbagi pandangannya tentang pentingnya mencari kebahagiaan dalam setiap aspek kehidupan kita. Oprah mengingatkan kita untuk menghargai momen kecil kebahagiaan sehari-hari dan mengambil waktu untuk merayakan kehidupan yang kita miliki. Bab ketiga, belajar dari kesalahan. Mengajarkan kita tentang pentingnya belajar dari kesalahan dan menggunakan mereka sebagai pelajaran berharga dalam perjalanan hidup kita. Oprah berbagi pengalaman pribadinya tentang bagaimana dia belajar dari kesalahan dan menggunakannya untuk tumbuh dan juga berkembang. Bab keempat, mencari ketenangan. Oprah berbicara tentang pentingnya mencari ketenangan dalam hidup yang sibuk dan penuh tekanan. Oprah juga berbagi praktek dan strategi yang membantunya menemukan ketenangan dan keseimbangan dalam hidupnya dan mengajak pembaca untuk melakukan hal yang sama. Pada bab kelima, menemukan tujuan hidup. Oprah membahas bagaimana menemukan dan mengejar tujuan hidup yang bermakna. Oprah juga mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki tujuan yang unik dan penting untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri. Terakhir, dalam bab keenam, menghargai koneksi. Oprah berbicara tentang pentingnya hubungan dan koneksi dengan orang lain. Dia berbagi tentang kekuatan hubungan manusia dan bagaimana kita dapat tumbuh dan berkembang melalui koneksi yang bermakna dengan orang lain. Dalam keseluruhan buku, Oprah Winfrey mengajak pembaca untuk merenung, mengambil langkah kecil dalam perubahan positif, dan hidup dengan penuh keberanian dan kebahagiaan. Buku ini akan menginspirasi dan juga memberikan wawasan yang berharga bagi siapa saja yang membacanya. Buku ini penuh dengan kebijaksanaan dan inspirasi yang dapat membantu kita menjalani hidup yang lebih memuaskan dan juga bermakna. Demikian esensi buku What I Know For Sure karya Oprah Winfrey dari RRI untuk Indonesia.

0: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga Kota Jambi.
1: Maya, kamu tahu nggak, air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
2: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
1: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
2: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
1: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
2: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
1: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
0: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi. Di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini, request lagu-lagu pop Indonesia. Dan lagu yang bisa Anda pilih masih ada Yura Yunita, kemudian Naf Ketika Semua Harus Berakhir, kemudian ada Titi DJ, dan juga Gigi dengan My Facebook ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, selamat siang. Halo. Selamat siang Bang Rut.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengeti, bagaimana nih suasananya?
1: Suasananya ya, asap sudah hilang, nampaknya matahari sudah timbul.
0: Oh, di sini mah gelap luar biasa. Masih apa, tebal?
1: Masih tebal ya di situ ya. Ini betul. Sudah mulai berkurang tadi pagi, tebal sekali, Mbak.
0: Oh iya, sekarang ini masih tebal ini. Pandangannya masih kabur. Ya.
1: Bukan lagi.
0: Iya. Mau lagu yang mana nih, Bang Rut?
1: Dari Titi DJ.
0: Titi DJ, oke. Lagunya untuk siapa?
1: Apa judulnya Titi DJ itu?
0: Judulnya ini, kalau benar ini Matamu. Matamu.
1: Matamu, ya.
0: Iya.
1: Matamu.
0: Gak matamu.
1: Matamu, ya.
0: Iya, iya. Oke, silakan lagunya untuk siapa?
1: Ya, jangan jadi mata-mata aja,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, ngeri ya kalau mata-mata, ya.
1: Itulah, empat okay. Mata aja kalau perlu, jangan tambah lagi mata yang banyak.
0: Iya, betul.
1: Oke, Ida sudah masuk, Mbak?
0: Belum.
1: Oke lah, buat Ida ya, turut bela sungkawa ya, terus meninggal orang tuanya, bapaknya ya, yang hari ini hari ke-17, kebetulan tadi saya ditelepon beliau.
0: Iya, iya, turut berduka cita.
1: Nah, tahu juga saya, iya, turut berduka cita juga ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena tadi berkomunikasi katanya saya jarang masuk, dia juga jarang masuk.
0: Iya, benar-benar sekali, betul.
1: Oke lah, sehat selalu, sukses selalu ya, beliau orang baik, semoga diterima di sisinya ya.
0: Amin.
1: Oke, buat tadi ada Amarkan tadi ya, Alimin
0: iya.
1: Juga, Ramlan juga, Bang Gigi, Bang Fadil, Bang Wari juga ya. Buat semua-semua lah Mbak, tanpa dikecualikan.
0: Oke, siap.
1: Oke, makasih banyak.
0: Kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak siang ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana Mbak? Di sini masih lumayan kabut nih asapnya.
2: Masih lumayan juga sih, kabutnya udah setebel tadi pagi.
0: Oh gitu.
2: Udah
0: iya, iya.
2: Cuma satu lagi nongol kembali lagi.
0: Oh iya. Oke, okay, Mbak mau lagu yang mana?
2: Apanya?
0: Lagunya ada Yura, kemudian Naf sama Gigi. Mau yang mana?
2: Gigi belah.
0: Gigi My Facebook ya. Silakan lagunya untuk siapa?
2: Salamnya buat semua-semua lah.
0: Oke.
2: Okay. Iya, diwakili sama Bang Rudi Gemoy lah tadi.
0: Budi Gemoy.
2: Bang Rudi Gemoy. Iya, Rudi kan memang Gemoy.
0: Oh iya, iya. Soalnya belum rumah, pernah ketemu.
2: Juga.
0: Oke. Okay.
2: Makasih ya.
0: Yuk.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
4: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
3: Eh, otak.
5: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
3: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh lo. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di

0: anak-anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dan untuk Anda semua, Yura Yunita dengan tenang hadir menemani kebersamaan kita ya. Terima kasih untuk yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi, DFM 88,5 MHz edisi hari ini. Nah untuk Anda semua pendengar yang mau ikutan kembali, masih dinantikan di lagu kita ya, di sesi kita yang terakhir. Ada Pakah Gerangan, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak E, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah, itu yang penting, sehat. Baik. Pak E, mau lagu yang mana nih? Ada Naf, Agnes Monica, Dewa sama Padi.
1: Naf aja lah, Mbak.
0: Naf, oke, lagunya untuk siapa nih?
1: Lagunya buat seluruh pendengar Pro 1 dan Radio Rally.
0: Iya.
1: Dan buat Mbak Nana, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau menyapa untuk Dika di Ternate ya. Selamat siang untuk Dika. Apa kabar Kak Nana? Baik. Request lagu Asal Cinta sudah diputar tadi ya untuk Andi Cakrawinata. Salam sayang, sehat walafiat, semoga terhibur dengan lagu yang dihadirkan. Dan salam untuk semuanya yang ada di RRI Pro 1 Jambi dan seluruh Indonesia. Oke, okay, thank you. Dan untuk semuanya yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi, yang ada di stasiun relay Pro 1, Bungo, Serlangun, Bangko, Tungkal Ilir ya. Selamat siang untuk semuanya. Dan nanti di formasi 15 Anda juga bisa bersama untuk bergabung mengikuti Astacita ya, siaran berjaringan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Adakah lagi yang ingin bergabung di lagu-lagu pop Indonesia? Kalau enggak ada, Nana pamit undur. Masih dinantikan, silakan di penelpon kita yang berikutnya. Masih ada lagu, ada Agnes, kemudian Dewa sama Padi.

0: benar-benar mau berangkat, Dok. Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
1: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
0: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
1: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
0: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
3: Aceh menyimpan banyak tradisi yang masih dilestarikan sampai sekarang. Salah satunya tradisi maugang, yang dalam bahasa Aceh memiliki arti gang. Yang dimaksud gang di sini adalah pasar yang tidak ramai dikunjungi kecuali saat mendekati bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Alhasil muncullah istilah makmur tatgangnyan atau makmur sekali pasar itu atau mak maugang. Dilansir dari tradisi maugang dalam masyarakat Aceh, sebuah tafsir agama dalam budaya oleh Marzuki, 2014, tradisi maugang adalah sebuah tradisi makan daging bersama sebelum memulai puasa Ramadan serta lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi ini umumnya diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, baik di desa maupun di kota. Masyarakat setempat juga meyakini maugang menjadi suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan oleh siapapun. Selain di Serambi Mekah, tradisi maugang juga dapat dijumpai di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di kedua daerah ini, maugang dikenal dengan sebutan tradisi magengan. Dalam bahasa Jawa, magengan berarti upacara selamatan sederhana. Tradisi ini digelar untuk menandai akan masuknya bulan puasa yang diyakini sebagai bulan suci dan khusus. Di Pidi, Biren, Aceh Utara, dan beberapa daerah lainnya, mereka lebih suka memasak daging sop atau kari. Namun, di Aceh Besar, orang-orang lebih gemar memasak daging asam keweng dan sirebo. Walaupun nantinya juga ditambah dengan sop daging atau rendang. Tidak hanya daging, juga ada beberapa makanan lain yang khusus disediakan pada saat acara maugang berlangsung. Mulai dari tapai ketan, lemang, hingga timpan. Selain itu, tak jarang pula masyarakat Aceh mengundang anak yatim untuk ikut makan bersama.
4: RRI dengan esensi buku. Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan Menjadi Kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dan Desa Tria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayat. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan pendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
2: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
3: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita bersama saya Cornelia Mansora. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua

0: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang hasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan, maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18-2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18-2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
1: Mendengar dari penjelasan tadi, kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
0: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri ya. Yang kedua, untuk organik memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi ya. Persoalan

memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak. Pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bahagia.

0: Miranda Astacita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi
1: ya,
0: nilai ya, nilai
1: sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya, Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project, itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya, yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah.
1: Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
0: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Iya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
0: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
0: Jadi
1: begitu.
0: Itu yang harus disampaikan ya,
1: sosialisasi seperti itu.
0: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
0: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
0: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua, siswa, ada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
2: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto.

0: Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
2: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Samudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
1: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
2: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
1: Iya.
2: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
1: Oh, di akhir pekan ya,
2: iya,
1: Pak ya?
2: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
1: Begitu. Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya?
2: Iya,
1: ada plastik,
2: betul.
1: Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang, karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus?
2: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
1: Oh, diberi tanda.
2: Dikasih tanda.
1: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
2: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian.
1: Iya,
2: dalam hal ini tabungan emas.
1: Tabungan emasnya. Iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampahnya.
2: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
1: Oh, wisata edukasi.
2: Iya. Di situ di Limbah Pustaka
1: di wisata edukasi.
2: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
1: edukasi.
2: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa? Pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
1: Alhamdulillah, berarti dengan inovasi limbah pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah itu ada wisata edukasi.

0: yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
1: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
0: sepatu dari kresek, ya, Pak, ya.
1: Terus tempat minum ada tempat tisu. Ada di sana.
0: Tempat gelas mungkin ya Pak,
1: tempat gelas.
0: Atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
1: Iya.
0: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Kemudian kita ada ekoenzim. Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aromaterapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
1: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
0: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
1: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
0: bersih
1: dan tidak bau. Dan untuk
0: maggotnya
1: nanti bisa untuk pakan ternak.
0: Berarti ekonomi sirkuler dari ayam kembali ke ayam lagi. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami, Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng, kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan itu, peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
2: Dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali, mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya, baik mendengar di mana berada berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan saja akan kita ikuti Warta Belajar Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Harapan saya semoga buat PMI yang sudah bergerak tanpa pilih-pilih, kehadiran mereka bikin kami merasa enggak sendirian menghadapi musibah ini.
2: Saya Risma, penanganan PMI di hilir memang bagus, tapi terkesan cuma jadi rutin seremonial tiap tahun. Harus ada dorongan kuat juga buat edukasi pencegahan karhutla dari hulu, bukan cuma sibuk bagi-bagi masker, pas asap sudah tebal dan warga udah terlanjur sakit.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 17 September 2020 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Adi Putra Umar. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya.

0: Pendengar, BMKG merilis potensi hujan sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah Sumsel meski kondisi kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan masih terjadi cukup lama. Laporan Aditya Abrianto, RRI Palembang.
1: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG kelas 1 Palembang menyatakan hingga saat ini kemarau masih berpotensi terjadi cukup lama. Namun meski demikian, Kepala BMKG kelas 1 Palembang Siswanto menyebutkan potensi hujan juga dimungkinkan dapat terjadi meski kemarau masih berlangsung. Siswanto mengatakan di sejumlah wilayah di bagian perbukitan, khususnya wilayah Sumatera Selatan bagian selatan, berpotensi munculnya awan penghujan hingga terjadinya hujan meski tidak terlalu signifikan.
2: Untuk peluang tentunya masih memungkinkan, apalagi untuk beberapa wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi Sumatera Selatan ya, di daerah Oku Selatan, sebagian Oku, kemudian Empat Lawang, Pagar Alam, itu masih memungkinkan terjadi pertumbuhan awan yang memungkinkan terjadi hujan. Okay. Nah, tetapi peluangnya mungkin juga sangat, artinya lagi-lagi jangan diartikan bahwa ketika musim kemarau masyarakat jangan mengartikan atau memanai bahwa sama sekali tidak ada hujan, tetapi peluang terjadi hujan itu masih sangat terjadi, khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi ya, di Sumatera Selatan bagian selatan begitu bang.
1: Dengan potensi terjadinya hujan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan diharapkan dapat terjadi secara merata hingga mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi yang menimbulkan kabut asap yang kian menebal dan berdampak akan buruknya kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Pendengar, berikut tanggapan warga Lampung mengenai PMI perkuat misi kemanusiaan hadapi Kahuta yang telah dirangkum reporter Dwi Pranyoto dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Dedi. Harapan saya semoga bencana ini cepat selesai. Terima kasih banyak buat PMI yang sudah bergerak tanpa pilih-pilih. Kehadiran mereka bikin kami merasa nggak sendirian menghadapi musibah ini.
2: Saya Risma. Penanganan PMI di hilir memang bagus, tapi terkesan cuma jadi rutin seremonial tiap tahun. Harus ada dorongan kuat juga buat edukasi pencegahan karhutla dari hulu. Bukan cuma sibuk bagi-bagi masker, pas asap sudah tebal dan warga udah terlanjur sakit.
3: Saya Tasya, usaha relawan PMI turun ke jalan patut diapresiasi. Tetapi pembagian maskernya sering tidak merata dan stoknya itu cepat habis. Bantuan kemanusiaan begini bagus, tetapi manajemen logistiknya harus diperbaiki lagi supaya tidak ada warga yang kehabisan.
0: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kabid Penanggulangan Bencana dan juga Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono, terkait bantuan PMI perkuat misi kemanusiaan.
1: Pak Tejo, berkaitan dengan hari ini adalah peringatan hari ulang tahun PMI ya Pak, di tanggal 17 September. Kita ingin membahas berkaitan dengan PMI dan misi kemanusiaan. Lalu kemudian bagaimana ini Pak untuk peran PMI sendiri dalam menjalankan misi kemanusiaan itu tersebut, terutama di tengah berbagai kondisi kebencanaan yang terjadi khususnya di wilayah Provinsi Jambi nih Pak Tejo?
2: Oke, terima kasih Pak. Jadi dari awal ada informasi terkait Godzilla El Nino, kita sudah dapat informasi dari tim BMKG, dan kita juga bergabung di FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Jambi. Dan setelah kita bekerjasama dengan lintas sektoral untuk persiapan menghadapi El Nino ini dan karhutla, kita sudah beberapa kali mengadakan pertemuan lintas bidang, kemudian kita juga sudah mengadakan semacam pelatihan dengan lintas bidang, terutama yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang berpotensi untuk terjun ke bencanaan gitu Pak. Kemudian memasuki fase berikutnya, selain kita sudah apel siaga, kita bentuk satgas. Jadi kebetulan saya sebagai ketua satgas untuk penanggulangan bencana karhutla dan dampak El Nino ini sudah sebulan lebih lah kita bentuk satgas. Kemudian kita juga kolaborasi dengan berbagai mitra. Jadi fokus kita dalam rangka karhutla ini adalah ada 3 kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama adalah distribusi air bersih. Sampai sekarang kita masih standby-kan 1 mobil tangki air, dan kita sudah buat flyer kepada masyarakat yang membutuhkan tangki air bisa kita layani dengan gratis. Kemudian kita juga sudah membagi beberapa ribu masker. Kemudian kita juga sedang persiapan untuk rumah oksigen. Jadi kita punya beberapa tabung oksigen yang kita siapkan karena pengalaman-pengalaman karhutla sebelumnya, 2015, 2018, kita juga sudah hadir di masyarakat dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Air bersih, masker, dan oksigen itu sangat dibutuhkan pada saat kondisi seperti ini. Dan alhamdulillah kita juga menjadi mitra dengan berbagai mitra, dia juga bisa mensupport mobil tangki kalau kita dibutuhkan, kemudian juga mensupport untuk relawannya jika dibutuhkan. Jadi prinsipnya dalam rangka bantu masyarakat itu kami tidak sendiri. Kami mengajak berbagai lembaga untuk bergerak bersama-sama, karena bencana tugas kemanusiaan itu siapapun bisa melakukan, siapapun bisa bertindak, tapi dengan koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebencanaan gitu. Itu Mbak Yuni.
1: Iya, Pak Tejo, sejauh mana ini PMI melibatkan relawan dalam setiap misi kemanusiaan nih Pak?
2: Oke, dari PMI ini punya relawan yang struktural, artinya PMI ini, karena kami di PMI Provinsi, kami juga punya relawan PMI Kota Kabupaten Seprovinsi Jambi. Kita sudah membuat surat edaran ke PMI Kabupaten Kota yang ada di Jambi, sama-sama bergerak. Kemudian di level pendidikan, di tingkat perguruan tinggi itu, kita ada Kopsekarela, KSR PMI. Di level SMA, kita ada PMR. Di level SMP, SD kita juga ada PMR Mula dan PMR Madya. Itulah organik dari PMI yang bisa kita gerakkan pada saat dibutuhkan. Sebagai contoh kemarin misalkan sholat istikharah di kampus, dan saya juga sebagai dosen, saya mengerahkan mahasiswa yang anggota PMI, KSR PMI, untuk bantu distribusi masker sebanyak 2.500. Dan kita juga sudah standby-kan posko di PMI Markas PMI Provinsi. Posko ini harapannya adalah tempat kita berkumpul, kita berkomunikasi, dan kemungkinan juga ada masyarakat yang datang bisa bantuan ke posko kalau bisa tidak lanjuti.
1: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono.
0: Dari Jambi kita menuju SP Waikanan.

0: Pendengar BPBD Kabupaten Waikanan berkolaborasi dengan PMI dan juga Kejari menyalurkan 25 ribu liter air bersih ke 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan, Umpu, dan juga sekitarnya. Penyaluran air bersih yang juga menyasar pondok pesantren ini akan terus dilanjutkan selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan bersama PMI dan Kejari Waikanan menyalurkan air bersih. Bantuan tersebut menyasar warga terdampak kekeringan di Kelurahan Blambangan Umpu dan sekitarnya. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan kolaborasi dilakukan untuk merespon kesulitan air bersih. Sebanyak 25 ribu liter air bersih telah disalurkan ke 8 titik krisis. Menurutnya, distribusi air juga menyasar pondok pesantren di KM 5 Blambangan Umpu. Penyaluran dilakukan berdasarkan kondisi masyarakat yang masih mengalami kekurangan air bersih.
2: Kami dari BPBD sudah melakukan aksi kolaborasi bersama PMI dan Kejari Waikanan untuk mengatasi persoalan kekeringan dan kesulitan air bersih yang terjadi di Kecamatan Blambangan Umpu, khususnya di Kelurahan Blambangan dan sekitarnya, di mana kegiatan itu telah kita salurkan kurang lebih 25 ribu liter air bersih di 8 titik kritis di Kelurahan Blambangan Umpu, termasuk pondok pesantren di kilometer 5 Blambangan Umpu. Aksi ini kita lakukan untuk merespon kondisi masyarakat yang memang saat ini masih kekurangan air. Dan insya Allah nanti ke depan akan kita lanjutkan dengan aksi-aksi yang serupa.
1: Dirinya menegaskan BPBD bersama pihak terkait akan melanjutkan aksi serupa. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat selama kondisi kekeringan masih berlangsung. Pihaknya berharap kolaborasi lintas lembaga dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Masyarakat di wilayah terdampak diharapkan dapat terbantu memenuhi kebutuhan air bersih. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung memastikan keamanan pendistribusian logistik Pilkades ke wilayah 3T. Selengkapnya Arief Juliantoro melaporkan.
1: Perlu kita kuatkan yang perlu dukungan yang agak-agak ekstra ini yang pengantaran logistik ke Pulau Sumedang. Karena melewati Teluk Gembira sampai ke Sumedang itu.
2: Wakil Bupati Belitung Syamsir memastikan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak 2026 ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T mendapatkan pengawalan untuk menjamin keamanan hingga logistik tiba di lokasi pemilihan. Syamsir mengatakan pengamanan dan pengawalan menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama untuk distribusi logistik menuju Pulau Sumedang yang harus ditempuh melalui jalur laut. Menurutnya, perjalanan dari Teluk Gembira menuju Pulau Sumedang membutuhkan waktu sekitar 3 jam dalam kondisi laut normal. Namun, durasi perjalanan dapat mencapai sekitar 5 jam apabila kondisi gelombang meningkat.
1: Perlu kita kuatkan yang perlu dukungan yang agak-agak ekstra ini yang pengantaran logistik ke Pulau Sumedang. Karena melewati Teluk Gembira sampai ke Sumedang itu sekitar 3 jam itu nggak ada gelombang. Ya. Tapi kalau gelombangnya ada itu bisa sekitar 5 jam. Ya, jadi saya sudah sampaikan ke Pak Camat juga minta pendampingan 2 kapal. Jangan sampai nanti ada treble, susah. Ya, apalagi nggak bawa HT di tengah laut.
2: Untuk mengantisipasi berbagai kendala selama perjalanan, Syamsir meminta adanya pendampingan penggunaan 2 kapal. Petugas juga diminta membawa alat komunikasi untuk mengantisipasi gangguan komunikasi selama berada di tengah laut. Selain memastikan keamanan distribusi logistik, Syamsir menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur dalam menyukseskan Pilkades Serentak 2026, mulai dari tahapan pemilihan hingga penghitungan suara dan pelantikan kepala desa terpilih. Ia berharap seluruh tahapan Pilkades berjalan aman dan kondusif, termasuk di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan pendistribusian logistik. Syamsir juga mengingatkan para calon kepala desa dan pendukung agar menjaga suasana tetap kondusif. Menurutnya, persaingan dalam Pilkades tidak boleh menimbulkan persoalan di tengah masyarakat karena para calon dan pendukung masih berada di lingkungan keluarga dan masyarakat yang sama. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Dari SP Belitung kita beralih ke Sungai Liat.

0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangka merespon cepat aduan beberapa sekolah yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Bustomi Ahmad RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Sekolah mungkin yang benar-benar kekeringan bisa menyurati PMI.
2: Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangka merespon cepat aduan sekolah yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Langkah ini dilakukan agar proses belajar mengajar dan kebutuhan sanitasi di lingkungan sekolah tetap berjalan. Wakil Ketua PMI Bangka, Boyandra, mengatakan, merespon aduan beberapa sekolah tersebut, pihaknya bekerja sama dengan PMI Provinsi Bangka Belitung serta PDAM Tirta Bangka untuk memenuhi ketersediaan air tersebut.
1: PMI berbagi air walaupun itu didasari daripada permintaan sekolah waktu itu. Yang pertama itu sekolah SMP 3 Pomali, SMP 3 Sungai Liat, dan SMA Negeri 2 Sungai Liat. Alhamdulillah terlayani dengan baik. Kemudian yang baru-baru ini kemarin, yaitu SMA Negeri 2 Sungai Liat dan SMP 4 Kenanga.
2: Menurutnya, PMI Kabupaten Bangka terus mendorong semangat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan misi kemanusiaan. Ia berharap sinergi ini dapat terus terjalin sehingga respon terhadap kebutuhan air bersih dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Dan apabila ada sekolah ataupun rumah ibadah yang benar-benar mengalami krisis air bersih di musim kemarau ini, Boy meminta untuk segera bersurat ke PMI Bangka agar segera ditindaklanjuti. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Momentum Hari Perhubungan Nasional ke-55 dimanfaatkan Bandara Depati Purbokerinci untuk memperkuat semangat kebersamaan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Rangkaian peringatan Harhubnas tahun ini diisi dengan sejumlah kegiatan sosial hingga apel upacara. Laporan disampaikan oleh Asef Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Bandara Depati Purbokerinci menggelar apel upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 17 September. Upacara peringatan Harhubnas tahun ini dipusatkan di kawasan Bandara Depati Purbokerinci. Kepala Bagian Tata Usaha Bandara Depati Purbokerinci, RDK Arif Wijaksono, mengatakan sebelum pelaksanaan puncak peringatan Harhubnas, pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan sosial. Kegiatan tersebut meliputi donor darah, gotong royong hingga dilanjutkan dengan upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional. Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan sekaligus meningkatkan kontribusi insan perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Kegiatan selanjutnya, Amin saat ini itu kegiatan kurve gotong royong area perkantoran di dalam kantor dan di luar kantor. Nah, selanjutnya mengadakan kegiatan upacara.
1: Terkait upacara hari ini mungkin siapa saja yang hadir mungkin, Pak?
2: Kegiatan upacara yang hadir dan yang terundang itu dari ISUK Kabupaten, terus kemudian dari stakeholder terkait yang berada di dalam bandara seperti BMKG, Airnavs, terus Basarnas.
1: Sementara itu, peringatan Harhubnas ke-55 tahun ini mengusung semangat menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih lanjut melalui semangat insan perhubungan. Diharapkan terus memperkuat konektivitas antar wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur mencatat 146 pencari kerja terdaftar hingga September 2026. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan.
1: Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Kaur terus mengalami pergerakan hingga kuartal ketiga tahun 2026. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur mencatat sampai September 2026, akumulasi pencari kerja yang terdaftar pada sistem layanan siap kerja melalui operator kabupaten telah mencapai 146 orang. Kepala Seksi Penempatan Kerja di Disnaketran Kabupaten Kaur Yuriswan menyampaikan bahwa grafik pendaftaran menunjukkan tren peningkatan jika dibandingkan dengan awal tahun. Berdasarkan rincian periodik, jumlah pendaftar pada triwulan pertama tercatat sebanyak 16 orang, kemudian melonjak pada triwulan kedua menjadi 70 orang, dan berlanjut sebanyak 60 orang pada triwulan ketiga. Yuriswan mengungkapkan bahwa akumulasi data tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi terus bertambah. Pasalnya, kalender kerja tahun 2026 masih menyisakan 3 bulan pada triwulan keempat, sehingga rekapitulasi akhir mencari kerja di wilayah Kabupaten Kaur baru akan terlihat secara menyeluruh pada akhir tahun nanti.
2: Untuk daftar pencari kerja kita yang terdaftar di akun siap kerja operator kabupaten, itu sampai saat ini per September, per hari ini, sejumlah 146 orang. Kalau lihat dari tren ini, ada mengalami peningkatan dari triwulan 1 16 orang, triwulan 2 70 orang, dan TW3 ada 60 orang untuk pencari kerja, ya, dengan total 146 orang.
1: Ditambahkan oleh Yuriswan, integrasi data melalui platform siap kerja ini diharapkan dapat mempermudah pemetaan potensi tenaga kerja lokal sekaligus menyelaraskannya dengan kebutuhan pasar kerja. Pihak Disnaketran Kabupaten Kaur juga mengingatkan para pencari kerja di Kabupaten Kaur untuk memanfaatkan layanan digital ini guna mempermudah akses informasi dan penyaluran tenaga kerja secara resmi. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Akibat harga kemarau, harga ikan air tawar di Kota Bengkulu naik signifikan. Akbar Mahardika, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Harga sejumlah jenis ikan air tawar di Kota Bengkulu mengalami kenaikan, terutama terjadi pada ikan nila dan patin yang kini mencapai Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, harga ikan lele masih relatif stabil di angka Rp28.000 per kilogram. Kondisi kenaikan harga ikan air tawar ini menjadi perhatian masyarakat, terutama konsumen yang menjadikan ikan sebagai salah satu kebutuhan pangan sehari-hari. Salah seorang pedagang ikan, Ria, mengatakan kenaikan harga terjadi karena stok ikan air tawar yang tersedia mengalami pengurangan. Beberapa jenis ikan yang mengalami kenaikan harga diantaranya ikan nila, ikan patin, dan sejumlah jenis ikan air tawar lainnya.
2: Harga ada kenaikan, kurangnya ikannya berkurang. Ikan nila, ikan lele, ikan patin naik ya. Kemarin masih 28, masih bisa 30. Hari ini 35.
1: Menurut Rias, selain berkurangnya stok, kenaikan harga ikan air tawar juga dipengaruhi oleh tingginya permintaan untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Kondisi tersebut membuat ketersediaan ikan di pasaran berkurang dan turut mendorong kenaikan harga. Kenaikan harga ikan air tawar di Bengkulu juga mulai dirasakan oleh masyarakat. Sejumlah konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi harga yang saat ini berlaku di pasaran. Salah seorang pembeli, Diva, mengatakan ikan nila merupakan salah satu jenis ikan yang biasa dibelinya untuk kebutuhan sehari-hari. Ia mengaku kenaikan harga ikan nila cukup terasa jika dibandingkan dengan harga sebelumnya.
3: Kalau saya biasanya ikan nila, lele, itu ikan-ikan air tawar. Ikan nila sih lebih sering. Tadi saya beli harganya 35 per kilo. Oh iya, mengalami kenaikan karena kemarin-kemarin saya beli itu harganya masih 28-29 gitu, tapi sekarang sudah 35.
1: Diva mengatakan kenaikan harga tersebut membuatnya mengurangi jumlah pembelian. Jika sebelumnya membeli dalam jumlah lebih banyak, kali ini ia memilih membeli ikan nila sebanyak setengah kilogram. Dengan kenaikan harga dan berkurangnya stok ikan air tawar, pedagang berharap pasokan ikan di Kota Bengkulu dapat kembali normal sehingga harga di pasaran menjadi lebih stabil. Masyarakat juga berharap kenaikan harga ikan tidak berlangsung lama agar ikan air tawar tetap terjangkau sebagai salah satu sumber protein untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Akbar Mardika Putra Nusa, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.

0: Rosa.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Jangan.

0: happy sekali bisa belanja banyak. Tapi capek juga sih. Ah, gak apa-apa lah, yang penting happy.
1: Widih, perasaan dari kemarin banyak kamu banyak mulu, nah. Emang duit kamu gak habis-habis ya?
0: Jelas dong gak habis-habis. Kamu mau kasih tips gak supaya uang kita gak habis-habis?
1: Wow, gimana tuh caranya? Kasih tahu dong.
0: Dengan cara pinjol.
1: What? Kamu pinjol?
0: Iya dong, karena dengan pinjol ini kita bisa dapat uang banyak. Nanti kita bisa shopping, ke salon, dan banyak lagi deh pokoknya.
1: Aduh Mirna, kamu tahu gak sih dampak dari pinjol itu bahaya banget?
0: Emang apa sih bahayanya? Buktinya sekarang gak ada bahaya-bahayanya kan? Malahan yang ada aku happy.
1: Aduh, emang gak sekarang, tapi di waktu yang akan datang. Emang kamu gak tahu ya, gara-gara pinjol ada yang sampai bunuh diri karena dia frustasi dan bingung bayarnya gimana?
0: Halo, ini siapa ya?
2: Maaf, apakah ini saudari Mirna?
0: Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Peminjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera dilunaskan atau nama Anda saya blacklist.
0: Aduh Mir, benar yang kamu omongin. Pokoknya nggak lagi deh aku pinjol.
1: Tuh kan, makanya jangan ngeyel.
3: Berpikir sebelum bertindak itu sangatlah penting.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, dengan cuaca berkabut asap gitu ya. Ya, mudah-mudahan buat Anda yang ingin keluar rumah, pastikan juga Anda menggunakan masker. Dan kalau tidak keluar rumah, tidak penting-penting, lebih baik tidak keluar rumah. Karena memang menghirup udaranya tuh terasa nggak enak banget gitu ya. Karena bisa mengganggu pernapasan, kepala pusing, dan juga gampang haus dan juga lelah gitu ya. Ya, kembali masih dan informasi berikut ini, Presiden gelar rapat paripurna dan sejumlah menteri tiba di istana. Ya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan ini menggelar rapat paripurna bersama seluruh anggota Dewan Energi Nasional DEN di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 17 September 2026. Sejumlah menteri dan juga anggota DEN terpantau tiba di Kompleks Istana Kepresidenan untuk mengikuti agenda tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia ini tiba di istana sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat hari ini. Akan melakukan rapat paripurna dengan seluruh anggota, katanya, Dewan Energi Nasional, ujar Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis 17 September 2026. Bahlil juga menjelaskan DEN terdiri atas sejumlah pemangku kepentingan, termasuk juga perwakilan masyarakat dan juga akademisi. Beberapa menteri juga menjadi anggota dalam lembaga tersebut. Bahlil juga mengatakan rapat paripurna DEN bukan semata-mata merupakan kelanjutan dari rapat terbatas yang digelar sebelumnya. Rapat tersebut juga merupakan agenda rutin yang digelar dua kali dalam setahun dan juga dipimpin Presiden. Terkait kemungkinan pembahasan kebijakan pencampuran bahan bakar nabati E20, Bahlil juga mengatakan isu tersebut menjadi salah satu bagian yang dibahas. Namun ia menegaskan pembahasan akan mencakup berbagai persoalan di sektor energi. Selain Bahlil, sejumlah pejabat juga terpantau tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, di antaranya Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan juga Menteri Lingkungan Hidup Jamhur Hidayat. Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, dan serta pakar geofisika dan juga vulkanologi Surono.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Amri Syahnawi dan juga Siti Fadia Silva Ramadanti akan memimpin tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games 2026. Keduanya didapuk menjadi kapten tim bergu putra dan juga putri melalui mekanisme voting antara pemain dan juga ofisial. Amri mengatakan ada beberapa nama yang dicalonkan untuk menjadi kapten tim bergu putra maupun putri setelah terpilih. Atlet 27 tahun ini mengaku dirinya terasa terhormat dan siap menjalankan tugasnya. Sedangkan Fadia mengaku sempat kaget dengan hasil pungutan suara. Menurut dia, voting tersebut tidak hanya melibatkan anggota tim putri, tapi juga tim putra beserta pelatih. Ya, bagi Amri menjadi kapten di ajang bergu ini merupakan pengalaman pertama, dan juga pemain ganda campuran ini mengaku sempat sungkan karena masih ada senior seperti Jonathan Christie dan juga Fajar Alfian. Baik Amri maupun Nadia berharap tim Indonesia bisa menyumbang di nomor bergu, kalau harapannya pasti akan bisa membawa pulang medali emas untuk tim putra, ujar Amri. Sedangkan Fadia berharap tim putri bisa mencapai target untuk mendapat medali. Katanya, saya sebagai kapten terus berpesan kepada semua membaur, kompak, dan juga tidak ada istilah senior-junior, ucapnya. Tim bulu tangkis Indonesia saat ini sudah tiba di Nagoya dan langsung menempati hotel yang telah disediakan. Tidak adanya perkampungan atlet terpusat membuat seluruh kontingen ditempatkan di sebuah hotel di kota tersebut.

Tips singkat tentang attitude yang bisa bikin hidup kita lebih positif. Pertama, tiga kata magic. Terima kasih, maaf, dan tolong. Gampang kan? Tapi dampaknya besar loh. Saat kita menghargai orang lain, mereka pun akan menghargai kita. Kedua, stop main HP saat ngobrol. Fokuslah pada orang di depanmu. Gadget bisa ditunda, tapi momen kebersamaan gak akan terulang. Ketiga, jangan menghakimi penampilan. Ada yang berpenampilan urakan, tapi hatinya emas. Ada juga yang rapi, tapi akhlaknya nol. Jadi, lihatlah dari hati, bukan sekedar fisik. Oh iya, hindari memotong pembicaraan orang. Dengarkan sampai selesai, karena ini tanda kita menghormati proses berpikir mereka. Terakhir, jangan bilang orang lain baperan. Bercanda boleh, tapi jangan sentuh hal pribadi. Hargai batasan. Attitude kita adalah cermin bagaimana dunia memperlakukan kita. Yuk, mulai dari hal kecil hari ini.

0: Gila ya, cuaca sekarang nggak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kuasan jadi sibuk banget, Dim.
1: Namanya juga pancaroba, Zah. Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
0: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
1: Nah, itu dia. Nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
0: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
1: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
2: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, astronom temukan planet bayi termuda usianya belum 1 juta tahun. Astronom mengkonfirmasi keberadaan Elias 224b, ini planet termuda yang diketahui hingga kini dengan usia kurang dari 1 juta tahun. Planet ini masih terbentuk di dalam cakram debu serta gas di sekitar bintangnya. Ya, penemuan ini dilakukan melalui analisis data arsip dan juga pengamatan menggunakan koronograf DWM Reg Observatory di Hawaii. Mengutip NASA pada Kamis 17 September 2006, tim ini dipimpin Andrea Bernardi dari Universidad Diego Portales, Chile. Bernardi dan juga timnya menemukan Elias 224b ini telah menelusuri data pengamatan terhadap 7 bintang muda. Bintang-bintang tersebut memiliki cakram material yang menjadi tempat planet diperkirakan sedang terbentuk. Elias 224b ini mengorbit bintang Elias 224 yang berjarak sekitar 450 tahun cahaya dari bumi. Uniknya, planet tersebut diperkirakan memiliki massa setara Jupiter. Ini juga menjadi sorotan karena ilmuwan memperkirakan planet seukuran Jupiter membutuhkan sekitar 5 juta tahun untuk terbentuk, dan juga perkiraan tersebut berlaku pada jarak seperti orbit Jupiter dari matahari. Elias 224b ini justru diperkirakan berusia kurang dari 1 juta tahun. Planet ini juga berada di sekitar 55 kali lebih jauh dari bintangnya dibandingkan jarak bumi ke matahari. Petunjuk awal keberadaan objek tersebut muncul sekitar 1 dekade lalu, dan juga pengamatan menggunakan ALMA ini menemukan celah pada cakram bintang Elias 2-24. Kemudian Very Late Telescope milik European Southern Observatory deteksi titik cahaya samar di lokasi tersebut. Untuk memastikannya, tim peneliti menelusuri Keck Observatory Archive. Mereka juga menemukan kembali titik cahaya tersebut dalam data tahun 2018 dan juga 2020. Mereka kemudian menggabungkan pengamatan untuk menganalisis gerakannya dan juga mengkonfirmasi objek itu sebagai planet. Menurut peneliti, penemuan Elias 224b menunjukkan masih terdapat proses penting dalam pembentukan planet yang belum sepenuhnya dipahami. Dan juga pengamatan tersebut, planet-planet muda seperti ini juga dapat membantu ilmuwan memahami kondisi tata surya pada tahap awal pembentukannya. Dan juga penelitian selanjutnya berpotensi membantu oleh Nancy Grace Roman Space Telescope di milik NASA yang memiliki koronograf lebih canggih, dan juga teleskop tersebut diharapkan dapat mendeteksi planet lebih sulit diamati dan juga termasuk planet yang mengorbit lebih dekat dengan bintangnya.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
1: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
1: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
1: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz juga bersama kita di kesempatan sore hari ini. Dan informasi berikutnya, berita panggilan pengadilan agama Muara Sabak. Ini panggilan sidang 1 dan juga 2 ditujukan untuk Sultan bin Bacu DG di Manesa, di mana saja Anda berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Usman Karim, PA Muara Sabak, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak.

Kita beralih ke informasi berikut ini. Ada penyaluran kredit usaha rakyat KUR di Provinsi Jambi terus menunjukkan peningkatan di tahun ini. Realisasi KUR di Jambi telah mencapai sekitar 5,7 triliun rupiah disalurkan kepada sekitar 59 ribu debitur. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 2 Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan DJPB Provinsi Jambi, Asep Syaifuddin, usai membuka kegiatan bimbingan teknis, pembiayaan selektif, dan juga peningkatan kapasitas UMKM hari ini. Menurutnya penyaluran tersebut menjadi salah satu indikator bergeraknya sektor real di daerah. Ditambahkannya penyaluran KUR di Jambi juga mengalami peningkatan. Hingga posisi Agustus 2026, pertumbuhan tercatat sebesar 19,34% dibanding periode yang sama tahun lalu. Asep juga mengatakan pertumbuhan pembiayaan bagi UMKM diharapkan mampu mendorong sektor real agar terus bergerak. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan. Ia juga berharap pertumbuhan sektor real yang ditopang UMKM dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan juga pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi. Namun Asep juga mengingatkan bahwa persoalan yang masih perlu dibenahi adalah pemerataan pembiayaan antar sektor. Kita beralih ke informasi berikutnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Jambi mencatat sebanyak 179 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga pertengahan September 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan total kejadian kebakaran pada 3 tahun sebelumnya. Kepala Dinas Damkar dan juga Penyelamatan Kota Jambi Mustari Ini Afandi mengatakan dari jumlah tersebut kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak dengan 84 kejadian. Disusul kebakaran gardu listrik sebanyak 48 kejadian, tempat pembuangan sampah 31 kejadian, dan juga kebakaran bangunan ini sebanyak 21 kejadian. Mustari juga menjelaskan kebakaran lahan menjadi perhatian karena kondisi lahan yang kering selama musim kemarau dapat mempercepat penyebaran api. Namun sebagian besar kebakaran lahan di Kota Jambi dapat segera ditangani karena petugas langsung diterjunkan setelah menerima laporan masyarakat. Menurutnya Damkar juga mengerahkan armada dari sejumlah pos pemadam untuk mempercepat penanganan dan juga mendapat dukungan dari markas komando apabila kebakaran membutuhkan tambahan personil maupun armada. Mustari juga menambahkan Damkar Kota Jambi ini memprioritaskan penanganan kebakaran lahan yang berada di dekat pemukiman warga. Sementara itu kebakaran lahan yang berada jauh dari jangkauan pemukiman menjadi kewenangan Satuan Tugas Kautla yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, dan juga Manggala Agni. Ia juga mengingat masyarakat agar waspada lahan kering di sekitar rumah. Warga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah sembarangan serta dapat membasahi lahan yang mulai mengering untuk mengurangi resiko api meluas.

sebaiknya Anda tahu bahwa membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan bencana banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, hilang harta benda, dan bahkan korban jiwa. Salah satu penyebab banjir adalah buang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air, sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar. Hal ini dapat menyebabkan banjir, terutama saat hujan lebat. Oleh karena itu, mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan bencana banjir. Jangan lupa, bersihkan lingkungan kita adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita sehingga kita dapat hidup dengan aman dan nyaman.

audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, kembali masih dan informasi. Informasi berikut ini berita panggilan Pengadilan Agama Muara Sabang ditujukan untuk Sultan bin Dacu DG di mana Mahesa, di mana saja Anda berada, untuk sidang 1 dan juga 2 agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Sabang, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabang. Kami longgeng kembali berita panggilan Pengadilan Agama Muara Sabang untuk sidang 1 dan juga 2 untuk Sultan bin Dacu DG Mahesa di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Sabang, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabang.

Kita kembali ke informasi berikut ini. Upaya pencegahan dan juga penanganan penyakit tuberkulosis TB di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam lokakarya mini tribulanan rutin di forum konsultasi publik lintas sektor Kecamatan Danau Sipin yang dilaksanakan di aula kantor Camat Danau Sipin. Camat Danau Sipin Ferdinand Faisal berharap mengatakan upaya pencegahan TB tidak bisa hanya dibebankan kepada puskesmas. Peran stakeholder terkait dan juga masyarakat juga diperlukan untuk mendukung pencegahan melalui sinergi dan juga kerjasama di lingkungan masing-masing. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah lintas sektor untuk penyampaian laporan kegiatan dan juga mengintensifikasi berbagai masalah dan juga hambatan serta menyampaikan rencana kegiatan. Selain itu juga dalam kegiatan tersebut turut dilakukan sosialisasi penemuan kasus TB terintegrasi CKG sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan juga penanganan TB di wilayah Kecamatan Danau Sipin. Informasi berikut ini, siswa-siswi Sekolah Dasar SD Negeri 23 Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi menyampaikan pesan terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto lewat sebuah rekaman video. Para murid secara kompak meminta perhatian pemerintah pusat terkait juga pendistribusian program makan bergizi gratis MBG. Dalam video tersebut, para siswa mengenakan seragam sekolah batik merah berdiri dan juga duduk bersama dalam ruang kelas. Juga didampingi suasana yang tertib, mereka membacakan pernyataan bersama secara serentak. Melalui peran tersebut, pesan tersebut, para murid berharap agar pemerintah pemerataan distribusi makanan bergizi gratis MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah dapat segera menyentuh sekolah mereka di wilayah pelosok daerah sehingga seluruh anak sekolah mendapatkan hak dan juga keadilan akses gizi yang sama. Selain tak menerima MBG,

Kondisi bangunan sekolah dasar negeri SDN 23 Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo sangat memprihatinkan. Selama puluhan tahun, fasilitas pendidikan ini terpaksa beroperasi dalam keadaan rusak parah tanpa adanya perbaikan yang memadai dari pemerintah daerah Tebo. Kerusakan paling berat terlihat pada atap dan juga plafon ruang kelas 3 hingga kelas 6. Sebanyak 4 ruangan kelas mengalami kebocoran tiap kali hujan turun. Situasi ini juga mengganggu kelancaran proses belajar mengajar ketika hujan deras mengguyur. Para siswa terpaksa menggeser dan juga memindahkan kursi mereka ke area yang lebih kering untuk menghindari tetesan air. Pemerintah diharapkan turun langsung ke lokasi untuk melihat secara jelas kondisi memprihatinkan yang dialami SDN 23 Tuo Ilir, sekaligus segera mengambil tindakan nyata demi keselamatan dan juga kenyamanan pelajar para siswa.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan kita tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi Islami. Menjelang nanti akan kita ikuti pengajian suci Al-Quran dan juga tahrim, beduk, dan azan maghrib. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: masih mendengarkan kami, Prusatu. Anda masih mendengarkan kami, Prusatu RRI Jambi.
1: Prusatu,

0: Jambi sore ini.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, kita dengan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian suci Al-Qur'an dengan tahrim, beduk dan azan maghrib.
1: Minasyaitonirrajim.

حي على الصلاة.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Apakah Anda termasuk penggemar cemilan? Jika iya, ada baiknya memilih cemilan yang tidak hanya enak, tapi juga menyehatkan. Salah satunya adalah cincau. Ternyata di balik kesegaran dan kelezatannya, cincau menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang patut untuk diketahui. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, cincau dikenal dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan antioksidan di dalamnya berperan penting dalam melawan radikal bebas dan menjaga tubuh agar tetap sehat dan juga bugar. Kedua, bagi Anda yang sedang menjaga kadar gula darah, cincau bisa menjadi pilihan yang tepat. Cincau membantu menjaga keseimbangan gula darah, sehingga cocok untuk mereka yang menjalani pola hidup sehat dan mengelola diabetes. Ketiga, cincau juga bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Kandungan seratnya yang tinggi dapat membantu memelihara kesehatan lambung dan mempercepat penyembuhan diare. Dengan demikian, cincau bisa menjadi solusi alami untuk masalah pencernaan. Keempat, cincau mengandung zat yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Hal ini tidak hanya membantu mencegah penuaan dini, tapi juga mengurangi resiko berbagai penyakit berbahaya. Ternyata di balik kesederhanaannya, cincau memiliki manfaat yang begitu besar bagi kesehatan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk menjadikan cincau sebagai bagian dari cemilan sehat Anda. Namun, pastikan untuk mengkonsumsinya tanpa tambahan gula berlebihan agar manfaatnya tetap optimal.

Ya, kembali masih bersama dari kawasan perkantoran Jalan Layani nomor 5 Tlanai Pura Kota Jambi. Dan pendengar, kembali emosi dan informasi menjelang nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti warta berita bersama Pro 3.

Ya, informasi berikutnya, pemerintah fokus percepatan pemadaman karhutlah di daerah terdampak. Ya, pemerintah memfokuskan penanganan karhutlah pada percepatan pemadaman lahan yang masih terbakar. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi desk koordinasi penanggulangan karhutlah Kemenko Polkam. Kepala Biro Humas dan juga Data Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Hani Havana, yang menyampaikan upaya-upaya tersebut, ia mengatakan pemerintah saat ini memfokuskan upaya pada percepatan pemadaman lahan yang masih terbakar. Menurut Hani, percepatan pemadaman dilakukan dengan memperkuat koordinasi berbagai kementerian dan juga lembaga, dan juga patroli pengecekan langsung di lapangan juga menjadi bagian penanganan yang harus dilakukan. Konferensi pers tersebut dilaksanakan atas arahan Menko Polkam selaku Ketua Pengarah Des Koordinasi Penanggulangan Karhutlah. Tujuannya menyampaikan informasi cara koordinasi, tersinkronisasi, dan juga terintegrasi pada media serta masyarakat. Hani juga berharap penyampaian informasi tersebut dapat menumbuhkan percepatan masyarakat terhadap upaya pemerintah, dan juga pemerintah tersebut juga terus bekerja maksimal menangani kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung. Konferensi pers turut melibatkan perwakilan BA Bakom dan juga BNPB, BMKG dan juga Kementerian Lingkungan Hidup serta Polri, dan juga keterlibatan berbagai instansi tersebut menjadi bagian koordinasi sesuai dengan bidang kemenangannya masing-masing. Sementara itu Deputi Bidang Strategi dan juga Sistem Komunikasi Bakom dan juga Pak Devi mengatakan karhutlah menjadi perhatian serius pemerintah penanganannya menyangkut kehidupan masyarakat terdampak di Sumatera, Kalimantan, serta sejumlah wilayah lainnya. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang pemerintah fokus percepatan pemadaman karhutlah di daerah terdampak, Anda dapat baca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini, ADB bantu reformasi fiskal Indonesia untuk tingkatkan layanan publik. Asian Development Bank ADB ini menyetujui program senilai 650 juta US dollar untuk mendukung reformasi fiskal di Indonesia. Khususnya reformasi fiskal yang ditujukan untuk penguatan penyediaan layanan publik. Program tersebut adalah program percepatan desentralisasi untuk peningkatan tata kelola daerah atau juga ADIL. Dan juga sub program pertama yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam pengelolaan dana publik. Program tersebut juga akan meningkatkan keberlanjutan anggaran daerah agar dapat memberikan layanan publik lebih baik. Semuanya dilakukan lewat digitalisasi untuk meningkatkan transparansi fiskal. Program ADB tersebut juga mendukung platform digital nasional baru yang mengintegrasikan laporan dan data fiskal, termasuk juga penilaian pajak seperti yang lebih adil untuk meningkatkan penghasilan daerah. Kerangka kerjanya mencakup isu-isu terkait perlindungan hak sipil dan juga terintegrasi risiko bencana, dan juga perencanaan dan juga penganggaran responsif untuk perlindungan dan juga perempuan dan anak, perempuan juga termasuk di dalamnya. Harapannya layanan publik tidak lagi tergrafentasi dan juga masalah ketimpangan dan juga kemampuan fiskal serta administratif di setiap wilayah dapat teratasi. Hal ini sejalan dengan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Program ADIL juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia di samping mendorong pengentasan kemiskinan serta ketimpangan dan juga memperkuat keberlanjutan lingkungan. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 19 waktu ini sebentar akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Jadi tak jas ini di 88,5 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga kita hanya perubahan bakar EV, tapi juga mulai menerapkan bahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya seperti itu sih. Tadi kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke kastetisit.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk cepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI ke sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Sama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporan sama ini di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetuk kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan, kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab.
11: Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nahkoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nahkoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nahkoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk Western Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami prosesnya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Intinya kita mensupport operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada layar kru maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Insya Allah. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Sangat lucu bantuan, ya. Itu tadi, nanti yang akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya, kalau dibantu selanjutnya, kan nembah banung ringan beban, kan, deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja, kadang-kadang enggak, kan, deh. Kalau dibantu, mengeringankan, kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya nggak tetap aja orang akan konsum.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun, dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisaabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisaabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan.
20: Tahun?
23: Tahun 2024. 550.
20: Cash, yeah. 50 juta, Pak.
23: Jogja, Pak.
20: Rumah di Jogja.
23: Iya. Yeah.
20: Perolehannya tahun?
23: 2024.
20: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
23: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1M lebih dikit. Ya. Okay.
1: Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
23: Dari percepatan.
1: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Ajis Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
2: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

Masih bersama di kanal Inspirasi dan Informasi di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di 88,5 MHz. Ya, geledah 3 ruangan Dirjen ATR BPN KPK sita dokumen dan juga barang bukti elektronik. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah 3 ruangan Direktur Jenderal Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN pada Kamis 17 September 2026. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengurusan HGB PT Sumarekon oleh Kementerian ATR BPN. 3 ruangan tersebut diyakini yakni ruang Dirjen Pengendalian dan juga Penertiban Tanah di ruang PPTR, Dirjen Survei dan juga Pemetaan Pertahanan dan juga ruang SPPR serta Dirjen Penetapan Hak dan juga Pendaftaran Tanah PHPT. Selain 3 ruangan, Dirjen Penyidik juga menggeledah sejumlah ruangan direktorat terkait. Budi mengatakan penggeledahan dilakukan karena KPK tidak hanya mendalami dugaan suap dari PT Sumarekon, tetapi juga dugaan penerimaan lainnya dalam jumlah besar. Menurutnya penyidik akan menelusuri berbagai layanan di Kementerian ATR BPN untuk mengetahui kaitannya dengan dugaan penerimaan tersebut. Artinya pelayanan yang dilakukan di ATR BPN ini semua nanti akan ditelusuri, kata Budi. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen dan juga barang bukti elektronik, dan juga penggeledahan hari ini sejumlah dokumen dan juga barang bukti elektronik yang tentunya berkaitan dengan proses dan juga mekanisme layanan-layanan tersebut, kata Budi. Barang bukti tersebut selanjutnya akan diekstrak, ditelaah, serta dianalisis untuk membantu penyidik mengungkap konstruksi perkara. Budi juga mengatakan hasil penggeledahan juga dapat membuka peluang bagi KPK untuk mengembangkan perkara, tentunya apabila ditemukan bukti mengenai keterlibatan pihak lain. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dengan dugaan suap gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan HGB di wilayah Kabupaten Bogor. Sementara tersangka lain, Kepala Kantah Kabupaten Bogor, I. Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Sumarekon Agung Adrianto Pitojo Adi, serta Dirjen Pengendalian dan juga Penertiban Tanah dan juga Ruang Kementerian ATR BPN Lamri dan juga Rizal Pahlepi dari pihak swasta. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026. Kita beralih ke informasi berikutnya. Menteri SDM sebut antrian BBM Makassar sudah terurai. Ya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia ini mengatakan kondisi antrian bahan bakar minyak BBM di Makassar telah terurai. Bahlil mengatakan kondisi tersebut juga telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menjelaskan stok BBM secara nasional masih berada dalam standar minimum dan juga kebutuhan nasional. Dan juga ketahanan stok BBM nasional, kata dia, berada pada kisaran 18 hingga 20 hari kebutuhan. Menurut Bahlil, salah satu faktor yang mempengaruhi antrian ialah perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi dengan RON 92 dan RON 95 beralih menggunakan BBM bersubsidi. Bahlil juga mengatakan pergeseran konsumsi tersebut terjadi seiring kondisi harga minyak dunia. Harga minyak mentah dunia yang berada di atas $100 per barel dinilai turut memberikan tekanan terhadap harga BBM subsidi. Bahlil juga mengatakan pemerintah akan terus memantau kondisi pasokan dan juga distribusi BBM. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi. Pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga di stasiun Rili Pro 1 di 99,4 MHz Morobungo dan juga Surawulangun 95,8 MHz. Bangko 99,8 MHz dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz.
Dan tepat nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Bang Adi juga harus pamit diri di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Nanti ada rekan kami Dirman yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Mataram mempersembahkan Sandiwara Radio berjudul Kesatria Gen Z.

0: Diceritakan, di sebuah negara bernama Zamrud Katulistiwa, yang tersohor dengan keindahan alam dan keramahan penduduknya, tiba-tiba mendapat serangan virus ganas. Virus itu berhasil membobol pertahanan kesehatan, memporak-porandakan perekonomian, bahkan merubah tatanan kehidupan manusia. Banyak nyawa menjadi korban, dan mereka adalah
1: namaku COVID-19. Aku datang ke bumi ini dengan banyak varian.
2: Alpha, aku Beta, Gamma, Delta,
1: dan mungkin masih banyak lagi. Kami siap menyerang kalian, wahai manusia.
0: 4 juta nyawa manusia menjadi korban keganasan mereka yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia. Gerombolan virus menyerang pernapasan manusia, melemahkan tubuh mereka. Bahkan virus ini menyebar dengan cara yang sangat cepat, hingga manusia harus terus berjuang melepaskan diri.
3: Teman-teman, kita adalah pejuang. Kita adalah garda terdepan. Dan kita adalah kesatria-kesatria Gen Z, kesatria generasi ini. Jangan biarkan generasi kita berguguran. Kita harus mengalahkan mereka. Setuju?
4: Setuju!
3: Siapa kita?
5: Nakes!
3: Siapa kita?
6: Satgas COVID!
3: Siapa kita?
7: TNI Polri!
3: Siapa kita?
8: Relawan COVID!
3: Siapa kita?
9: Polisi!

0: negeri Zamrud Katulistiwa menyebut mereka Kesatria Genset karena merekalah yang berada pada garis terdepan melawan penyerangan gerombolan virus COVID-19 yang semakin bertubi-tubi dan banyak nyawa menjadi korban. Namun perjuangan penduduk negeri Zamrud Katulistiwa terus berlanjut. Mereka berhasil menemukan senjata baru bernama vaksin.
1: COVID! Manusia mulai memvaksin tubuh mereka. Bagaimana ini?
2: Apa mereka lebih kuat?
1: Iya, mereka lebih mudah sembuh. Apa yang harus kita lakukan?
3: Kalian jangan panik. Aku Delta dengan penyebaran yang lebih kuat. Dengan gejala yang lebih kuat akan bergerak.
2: Bagus, Delta. Sebagai salah satu varianku yang kuat, kau harus berhasil.
3: Siap!
2: Lakukan!
3: Siapa takut? Serang!
0: Varian COVID Delta menyerang dengan kekuatan penuh, membuat pertahanan negeri Zamrud Katulistiwa semakin terguncang. Lalu apakah negeri Zamrud Katulistiwa akan menyerah? Tidak, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka terus sekuat tenaga melepaskan diri dari belenggu virus COVID-19.
1: Dengan vaksin ini, tubuh kita lebih kuat. Ayo, siapkan masker kalian. Jaga jarak, hindari berkumpul. Karena virus-virus ini semakin ganas.
4: Kita harus terus mengingatkan dan mengajak penduduk negeri ini untuk melakukan vaksin, terutama untuk mereka yang bertubuh sehat dan memenuhi syarat. Yakinlah, kita pasti bisa.
1: Kita bisa.
4: Kita pasti sembuh.
1: Kita pasti menang.
2: Varian COVID-19, maju! Serang penduduk negeri ini!
0: Kesatria Genset dan seluruh penduduk negeri Zamrud Katulistiwa terus berjuang sekuat tenaga. Mereka mulai melakukan pembatasan pergerakan, mengurangi aktivitas yang tidak penting, melakukan vaksinasi, memakai masker berlapis, hingga menjaga tubuh mereka dengan berbagai cara.
1: Bertahan! Teman-teman, bertahan!
4: Jangan lepas masker kalian!
1: Ingat, gunakan masker berlapis untuk beraktivitas di luar rumah!
4: Cuci tangan kalian sesering mungkin! Ayo!
1: Bertahan!
4: Dan bertahan!
1: Bertahan!
0: Semua usaha telah dilakukan, namun tidak bisa dipungkiri, korban akibat virus ini semakin banyak. Puluhan ribu tenaga kesehatan terpapar varian-varian COVID-19. Bahkan tercatat 1.459 harus gugur di medan perang. Bahkan generasi Z yang masih sangat muda ikut menjadi korban.

0: jadi tersesat.
1: Iya sayang, sabar ya, kakak pasti sembuh.
2: Papa, bertahan papa, jangan tinggalin Ayu papa.
3: Saya butuh oksigen saat ini. Bagi siapapun yang memiliki stok saat ini, mohon hubungi saya.
4: Negeri Zamrud Katulistiwa semakin kewalahan dengan serangan virus COVID-19 dan varian mereka yang semakin banyak. Rasa kehilangan yang sangat dalam tergambar di wajah negeri ini. Namun kesatria Gen Z tidak akan menyerah.
5: Manusia, kalian menyerah?
6: Tidak, kami tidak akan menyerah. Sedetik pun kami tidak akan menyerah.
7: Sudahlah, kalian menyerah saja.
8: Hei, kalian virus tidak bertuan. Ini negeri kami. Kaulah yang harus angkat kaki dari negeri kami.
7: Apa? Lihat saja, aku akan hancurkan kalian. Serang!
8: Yakinlah, kita pasti bisa.
6: Kita bisa.
8: Kita pasti sembuh.
6: Kita pasti menang.
9: Seluruh penduduk negeri Zamrud Katulistiwa, kita harus bergandeng tangan. Ini negeri kita. Ini kehidupan kita. Kita harus menang. Harus menang.
4: Peperangan terus berlanjut. Mereka terus berjuang. Tidak ada kata menyerah dalam benak mereka. Karena perjuangan ini adalah perjuangan untuk hidup mereka, untuk orang-orang yang mereka cintai, dan perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik bagi generasi selanjutnya. Teruslah berjuang negeriku, negeri Zamrud Katulistiwa.
10: Produksi Radio Republik Indonesia Mataram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

0: Eh, sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Eh, lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.
3: Tanah longsor umumnya terjadi di daerah kemiringan yang curam, seperti perbukitan, lereng gunung, serta tebing-tebing. Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. 1. Curah hujan yang tinggi. Hujan lebat dalam waktu singkat seperti hujan badai dapat membuat tanah jadi berat sehingga memicu terjadinya longsor. 2. Gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan pergeseran tanah atau bebatuan yang sebelumnya sudah tidak stabil sehingga memicu tanah longsor. 3. Perlemahan tanah karena erosi. Tanah yang tererosi atau terkikis oleh air sungai, hujan, dan angin menjadi lebih rapuh sehingga mudah memicu longsor. 4. Pembangunan infrastruktur seperti konstruksi jalan, bangunan, serta pertambangan terkhusus di daerah-daerah yang curam. 5. Pemompaan air tanah. Pengambilan air yang berlebihan dapat menyebabkan pengendapan tanah sehingga dapat memicu terjadinya longsor. Pengelolaan serta pemeliharaan yang bijaksana dan benar akan sangat penting dalam mengurangi risiko terjadinya tanah longsor, khususnya daerah yang rawan terjadi tanah longsor.

Jambi, malam ini peringatan dimanapun Anda berada, saya Dirman hadir menemani Anda untuk edisi hari Kamis 17 September 2026 dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan malam hari ini peringatan kami hadirkan informasi update untuk Anda yang tetap setia mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital maupun yang menggunakan radio terestrialnya di 88,5 MHz yang mendengar juga melalui stasiun relay di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Untuk Anda pendengar, informasi berikut mengenai Presiden Prabowo tunjuk Menlu Sugiono pimpin delegasi RI di sidang umum PBB. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menlu RI Sugiono sebagai kepala delegasi RI pada High Level Week atau HLW sidang Majelis Umum atau UNGA ke-81 di New York. HLW UNGA ke-81 akan berlangsung pada 18 hingga 28 September 2026 di Markas Besar PBB Amerika Serikat. Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda, termasuk debat umum atau general debate sidang Majelis Umum PBB. Sementara dalam debat umum, Indonesia akan membawa pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional untuk mewujudkan ketahanan global. Karena itu, Indonesia berpandangan bahwa ketahanan global perlu dibangun melalui penguatan ketahanan nasional dan regional. Selain ketahanan global, Indonesia akan membawa sejumlah pesan lain, antara lain penguatan multilateralisme, inklusivitas, komitmen terhadap perdamaian dunia, dukungan bagi Palestina, reformasi PBB, serta penguatan negara-negara selatan global. To romantic.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
3: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wes, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
4: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
2: Tuh kan Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
5: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
6: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
7: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
6: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
2: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.
3: Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Jambi.

Pendengar, kita beralih ke informasi lain tentang Menteri HAM minta TNI, Polri, dan OPM patuhi hukum humaniter. Menteri Hak Asasi Manusia atau Menham Natalius Pigai mengingatkan TNI, Polri, dan OPM mematuhi hukum humaniter internasional dan konflik bersenjata Papua. Pigai menegaskan seluruh pihak wajib melindungi warga sipil serta menghindari tindakan yang melanggar ketentuan hukum perang. Pigai menegaskan aparat dan kelompok bersenjata dilarang melibatkan warga sipil dalam operasi militer maupun menjadikannya sasaran kekerasan. Ia menilai perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas seluruh pihak selama konflik bersenjata berlangsung di Papua. Pigai mengingatkan OPM tidak boleh menargetkan warga sipil dengan alasan spionase maupun kepentingan intelijen dalam konflik Papua. Ia menegaskan tantangan sosiologis tidak dapat menjadi alasan aparat melibatkan warga sipil dalam operasi keamanan di Papua. Lebih lengkap untuk informasi, Menteri HAM minta TNI, Polri, dan OPM patuhi hukum humaniter. Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Nanti kami ajak Anda untuk bergabung Ruang Rindu malam hari ini di line telepon atau di WA 08 11670788850.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya. Salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar yang rindu kembali hadir untuk Anda yang ingin bergabung lewat telepon 0811-670-78850. Dan malam hari ini ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih pendengar. Untuk lagunya sudah saya siapkan, ada 5 lagu untuk sesi pertama ini. Di lain telepon atau mungkin tidak sempat, boleh melalui nomor WA di nomor yang sama 0811-670-78850. Selamat malam.
1: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Amar, gimana kabarnya?
1: Baik sayang.
0: Enak ya yang pakai sayang. Aduh, lada lang kelambu nampaknya Bang Amar kok.
1: Asli.
0: Nah, terus di mana kok? Lada golek-golek nampak itu. Ha? Ha, terus di mana?
1: Saya tadi lah.
0: Apa tu gawe? Hah? Apa lah gawe dari tadi?
1: Biar lah. Biar anu, nombor telefon.
0: Apa?
1: Hah?
0: Tak lah. Tak lah.
1: Tak
0: lah.
1: Hah?
0: Oh.
1: Tak baik.
0: Alhamdulillah, insyaAllah selalu sehat, bang.
1: Amin.
0: Amin, insyaAllah. Bang Amar, masih ada sub, bang?
1: Aduh, ini banyak-banyak.
0: Tapi menurut abang, pengaruh asap bagi kesehatan tuh ngaruh apa tak kalau bagi abang?
1: Ngaruh, agak sesak lah, dikit nafas lo.
0: Sesak nafas.
1: Sesak nafas tuh.
0: Iya, lah bernyanyi.
1: Aduh, pakai masker enak lah. Asap ni debu banyak, debu-debu jalanan.
0: Jadi kalau tempat kebun tu agak jauh ya bang? Dari rumah ke kebun tu jauh berarti?
1: Tak jauh lah.
0: Wajib tu pakai masker tu.
1: Kena kebun ni di mudung darah.
0: Oh, di mudung. Itu bukan sunah lagi bang, tapi wajib pakai masker bang.
1: Oh, betul lah. Masker dong.
0: Iya. Ya Allah, bahagia dia rasa.
1: Udah. Yangnya asapnya udah
0: kurang. Nggak bang ya. Saya kok karena ngirup asap lah, maka suara agak-agak seksi jadinya.
1: Soalnya kemarin tuh seksi.
0: Abang ngomong bagus, saya yang gak enak batuk terus dibuatnya.
1: Serak apa? Serak kering, bukan serak becek bukan. Tanya cek belum ada hujan.
0: Inilah bebena kering kerongkongan saya. Bang, jangan kelamuan. Makin kering kerongkongan saya. Aduh, bang, ada ini lagu nih yang bisa abang pilih nih bang.
1: Apa lagu eh?
0: Ada yang terlupakan dari Iwan Fals, Kembalilah Padaku dari Ita Purnamasari. Tak Seperti Dirimu dari Donita, Cemburuisme dari Debeneri, ada Cinta Sudah Terlambat dari Dikta.
1: Kembalilah padaku.
0: Kembalilah. Kayak gitu lagunya bang.
1: Kepada dirimu kembali.
0: Tidak bang. Asing nyanyi beda. Dah kuat lagi suara saya nak nyanyi bang. Lanjutlah bang, salam bang.
1: Salam bapak macam dia selalu ya.
0: Amin insyaallah bang.
1: Semangat. Selalu nak rasa terus air itu segalon minum eh.
0: Inyok gibang eh minum terus gawe.
1: Ya apa lah? Mungkin itu minum terus ya bapak.
0: Iyalah bang eh.
1: Jangan nak air. Doa, air hangat.
0: Iya, itulah tuh lupa pula bawa air mendidih tadi bang.
1: Agak papong, wocong galau
0: ya. Iya lah, lanjut bang.
1: Baru di malam beli ni. Yang dari Volta kan budak mana deh?
0: Belum lah, tidur mungkin tuh.
1: Tidur deh lah, dia sinyal tidur lah. Ini gagal kena kebun asap. Buatnya apa tu? Aja Batam Rima Ajung juga. Dari Badulah Batawa juga. Buatnya Kisri juga. Ida Naila Ajeng juga. Bang Dhani Mas Kri juga buatnya. Yani juga. Pero juga. Banyak Aurel. Buatnya ini Esmin ya. Buatnya Bang Juli, Bang Adi Cakrawi Nata, Putra Banten. Buatnya siapa lagi ya? Buatnya Anita, Pina juga, Hanya Yusuf, Mbak Wati juga. Buatnya lagi galau-galau lah. Lagi. Apa ngantuk ya?
0: Tidak, saya nunggu abang telamun ya. Saya tidak mau banyak ngomong. Dah bang serius bang kering. Saya kalau agak kering kerongkong langsung batuk bang. Lanjut bang.
1: Tidak apa daerah ia pemain serato ke botu kebakar daerah Bento tu tak?
0: Bento?
1: Ya, yang kita tempat tuju ke mana?
0: Oh dekat daerah anu abang lah.
1: Yo daerah atau apa tu di kampung Jawa tu nah. Tak jauh lah dari pelayangan. Lo kata eh. Artinya jadi melanda hati dan pikiran. Ini lagunya tak tunggu.
0: Siap.
1: Oh iya Putra FM juga. Terima kasih.
0: Yo. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Amar seputaran Desa Pudak. Desa Pudak, Desa Bakung kok jadi Desa Pudak jadinya ya kan. Ada-ada aja. Selamat malam Bang Dul.
1: Oh, malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya Allah lalamu ada dongol mano be bang, bang.
1: Iya, kangen pula.
0: Nah. Manolah nongok dak nongol-nongol beliau kok sibuknya nampaknya.
1: Iya.
0: Aduh. Sehat lah dah, bang.
1: Alhamdulillah sehat nampak ya, mana ada sehat nampaknya.
0: Bukan dah sehat bang, apa namanya tuh kalau ngomong terlalu banyak tuh kayak kering terus batuk jadinya bang. Aduh. Saya pengen, apa namanya kalau ngomong kayak gini jadi pengen ketawa jadinya bang. Astagfirullah, ada kerongkongan kering bang, ini kayaknya. Ada. Gersangnya terlalu lama nih bang.
1: Minum madu yang hangat.
0: Madu dan racun cocok kayaknya ini bang. Madu di tangan kanan. Aduh. Tapi di apa namanya musim sekarang ini kan musim ya dibilang musim lah dak bang hampir tiap tahun soalnya kan.
1: Iya kemarau ini kan tiap tahun.
0: Tapi kalau berbicara mengenai keadaan sekarang tuh pengaruh asap bagi kesehatan kalau bagi abang berpengaruh apa tidak?
1: Wih pengaruh nih kan. Asalnya kita apa agak apa sedikit agak kasal tenggorokan gitu kering gitu kan. Ambil di dalam rumah tuh lah alhamdulillah lah kan minum air hangat terus. Saya itu banyak minum air jeruk atau madu gitu kan.
0: Iya betul. Nah,
1: Jadi pas tenggorokannya ada rato-rato, ada gelengger, atau gatal lah. Itu masih minum-minum lah, hangat tuh lah, banyak itu hilang lah kayak gitu.
0: Iya.
1: Udah itu banyak lah, kayak gitu tergumpal lah, pas itu hidup dahaknya.
0: Iya.
1: Malah gue lega lagi, gitu. Itu udah gede-gede mungkin kan, itu kan.
0: Iya. Padahal pergi-pergi tuh tetap lah pakai masker, bang. Entahlah, mungkin memang udah saatnya. Babang lelah.
1: Karena lagi lah, kan nama sudah penyakit itu kita lemah bisa berusaha kan, tapi kalau Tuhan mengendaki kan.
0: Iya. Tapi penjelasan dokter pernah saya dengar bang, itu tuh sebenarnya pertahanan kita katanya bukan karena kita benar-benar sakit, tapi itu badan kita harus menyesuaikan katanya bang.
1: Iya. Imun kita tuh dari stabil karena imun tuh bisa mati. Itu masih lemah mungkin pas itu dikenal diserangnya gitu kan padanya tidak dapat mengimun kalau mata lagi pas turun atau banyak pikiran atau banyak ingin itu makan apa mungkin itu yang buatnya bisa juga lagi gitu itu kan
0: yang jadi kalau dunia sekarang tuh bang banyak nyicil bang.
1: Ayo kalau nyicil saya dan sekarang ini tetap stunner. Wujud itu ya konak kes supaya.
0: Ya Allah, jujur nih enggak ya. Aduh, aduh. Iya, tapi alhamdulillah lah abang enggak ada lah. Saya kayak mana?
1: Aduh, lagi tahu dulu sampai pening, sampai pegadai terjual.
0: Udah pernah merasa komposisi itu enggak, Bang ya?
1: Sampai berhasil, sampai kapok sudah enggak ada lagi, enggak mau lagi.
0: Iya. Iya. Beberapa lagu nih Bang.
1: Lagu apa tuh?
0: Ada yang terlupakan dari Iwan Fals, Tak Seperti Dirimu dari Donita, Cemburuisme dari The Benery, dan Cinta Sudah Terlambat dari Tidikta.
1: Cemburu dari yang
0: tadi. The Benery.
1: Ya, hai,
0: boleh salam Bang.
1: Salamnya buatnya yang di dalam nih, buahnya Bang Juli, buahnya kita Banten, buahnya Akbar, buahnya Bang, buahnya Sana, buahnya ini siapa ya?
0: Siapa tuh?
1: Kirim. Semuanya aja lah.
0: Siap, siap Bang.
1: Di malam hari ini, buahnya Bang Iman jadi kesehatan ya pokoknya ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ibrahim. Beliau sepertinya telepon rame-rame. Kita lanjut di belakang. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah Kakanda yang nomornya baru nongol?
2: Akbar di Palembang.
0: Bang Akbar?
2: Mbak Yuli. Iya, Palembang.
0: Oh, Bang Akbar di Bayungnya.
2: Iya. Iya di Bayung waktu yang kita masuk di Banjar Sumba waktu di
0: Pulangan. Masih ingat dengan saya, alhamdulillah ya Allah.
2: Iya,
0: ya
2: Bang Darman.
0: Alhamdulillah Bang Akbar. Di Perempat ya.
2: Ya, Banjar Sumba kan waktu.
0: Bang. Iya, iya. Gimana kabar, sehat?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terus kabut asap di sana?
2: Masih
0: toh. Oh,
2: ya, masih belum pernah hujan di sini.
0: Waduh, belum dapat sama sekali kemarin ya?
2: Belum. Katanya di Jambi sudah hujan, di Palembang belum.
0: Tapi memang benar Bang, mungkin kita ini kan masih dataran rendah. Kalau di daerah Kerinci dan sekitarnya itu dari kemarin ada hujan. Tadi teman saya, orang Kerinci, teman saya buat status itu hujan malahan.
2: Oh, alhamdulillah ya dia hujan ya
0: kan? Karena mungkin memang ini dataran tinggi kan.
2: Ya, butuh air kan,
0: betul.
2: Umurnya kering sudah banyak kan.
0: Oh, itu betul, saya merasakan itu Bang. Saya umur udah kering juga. Tapi daerah Bayu Lencur gimana?
2: Masih sungai-sungai ini masih ada airnya, tapi agak jauh juga surutnya kan.
0: Kalau ngomong masalah ini Bang, apa namanya itu kabut asap, seberapa berpengaruh kabut asap bagi kesehatan Abang?
2: Alhamdulillah.
0: Belum ada mau. Soalnya gini Bang, kalau mereka yang memang ada riwayat apa namanya itu sesak nafas atau asma, itu benar-benar ini pengaruh itu Bang.
2: Iya, alhamdulillah belum kan, kita tidak belum ada pengaruh. Tapi ini mulai besok anak sekolah ini mulai dilibur belajar di rumah ini sudah.
0: Kalau di Jambi udah dari Jambi, kota Jambi dan sekitarnya itu dari kemarin memang udah daring Bang, udah online.
2: Ya ini baru besok mulai. Ini sampai mungkin hari ini ya, tanggal 26 katanya di tahun di happy group anaknya.
0: Ya semoga cepat berlalu ya Bang. Semoga juga kita hujannya apa namanya merata ya. Soalnya Sumsel juga termasuk ini Bang. Walaupun sebenarnya Jambi seperti prestasi nih Bang, nomor 2 kemarin sempat ini apa namanya pencemaran udaranya yang sangat buruk sekali, bahkan itu tidak berbahaya begitu untuk di luar ruangan. Iya.
2: Kalau di kotanya asap banyak, kalau di kita di desa ini kan anginnya banyak, jadi asapnya cepat berlari kan.
0: Betul. Berarti termasuk putar, termasuk banyak pohon di seputar Bang Akbar ya?
2: Banyak, kan anginnya keras kan.
0: Ya. Bang, ada tiga lagu yang dipilih, salah satunya nih Bang, ada yang terlupakan dari yang terlupakan dari Iwan Fals, Tak Seperti Dirimu dari Donita, dan Cinta Sudah Terlambat dari Dikta.
2: Nah, Cinta Yang Sudah Terlambat ya.
0: Iya, udah lambat ya, sudah lah dak ya.
2: Berarti itu ambil orang. Itu spesial lagu untuk Bang Tuso tadi kan.
0: Oh iya. Boleh salam ya, untuk siapa nih Bang?
2: Ya oke, salam spesial lagu tadi untuk Bang Dulu dengan Julis. Ya, yang tahu ditinggalkan cintanya Bang Putra Banten juga, atau Denok juga yang di Bayung ini kan. Sudah tuh ada Setiawan dan Ika juga kan.
0: Iya.
2: Ada Amja Yusuf.
0: Iya.
2: Ada Bang Udin, Andin Najuan, ada juga apa itu, Mang Udin.
0: Iya, Udin.
2: Ada Pak Wati juga di sana kan, dengar.
0: Iya.
2: Wah, Mang Simon juga di situ kan. Abang Simon kan.
0: Iya, betul.
2: Iya, salam kenal semua ya. Bang JJ juga. Nah, ya semua-semuanya ya Bang Yang.
0: Siap Bang Abar.
2: Ya, semua-semuanya aja. Yeah. Yang nama cewek-ceweknya belum kenal lagi. Salam kenalnya dari Akbar.
0: Siap, siap.
2: Palembang Bayu Lingkir.
0: Siap, siap Bang.
2: Itu Abang ucapannya salam sehat, panjang umur.
0: Amin, insyaallah.
2: Rezeki, sudah lancar urusannya ya.
0: Amin.
2: Atau pulang hati-hati Bang ya.
0: Siap Bang.
2: Nah, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bang Apar seputaran Bayung. Terima kasih ya semua yang Bayung berbatasan. Untuk ada yang mau bergabung nanti ya, kita dengarkan dulu lagunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum? Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
1: Kamu jawab dong.
0: Entahlah, ribet. Lagi males balas chat.
1: Ibu aku dulu juga gitu. Cerewet. Kelihatannya sih lebay. Tapi sekarang aku baru sadar, itu bukan cerewet, itu perhatian.
0: Serius?
1: Iya, dia itu nanya bukan karena kepo, dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk, mikirin diri sendiri.
0: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
1: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum?
0: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang, iya bu, makasih.
2: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta.

Setiap negara memiliki mata uang. Sejarah dari mata uang sendiri dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yang terkenal dengan barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku pada saat ini. Mata uang adalah satuan alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rajin banget. Sedang ngapain?
3: Ini aku lagi mau nanam pohon.
2: Pohon apa?
3: Pohon rambutan.
2: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
3: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
2: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.
4: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan

0: Dengar, selamat malam untuk Anda yang mungkin baru mengepaskan frekuensinya di 88,5 MHz. Untuk Anda juga yang setia di stasiun relay di Bungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Kita lanjutkan ruang rindunya. Ada beberapa lagu yang nanti bisa Anda pilih, pendengar, di line telepon 0811670788850. Selamat malam.
1: Malam yang di sana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Sinta. Mbak Sinta.
1: Iya, Pak Sinta.
0: Kenapa?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Sinta gimana?
1: Sehat juga.
0: Udah mau istirahat ini ya?
1: Baru nyampe berapa menit yang lalu. Sekarang udah gitu.
0: Agak putus-putus suara Mbak .
1: Pulangnya nggak seperti biasa, agak beda apa jamnya itu, maksudnya siang gitu.
0: Mbak Sinta, kondisi saat ini boleh dibilang berasap. bukan berasap aja, berdebu juga nih. Pengaruh seberapa berpengaruh ini dengan kondisi saat ini yang berkabut ini?
1: Itu juga menyebabkan batuk ya, Mas Firman, sama iritasi tenggorokan.
0: Mbak emang ngaruh? Enggak kan?
1: Jangan lupa pakai masker lah.
0: Oh gitu ya. Soal saya duluan kena, Mbak Sinta kayak selanjutnya.
1: Mular ya,
0: terbang di udara. Ya begitulah kira-kira kan, saya kemarin juga nggak nyangka bisa suaranya jadi seksi ya kan. tiba-tiba. Jadi nggak ini apa?
1: Berarti di rumah kena asap dong.
0: Iya, saya ngirup asap seharian kemarin.
1: Enggak
0: touring juga. Touring kemana? Mau touring kayak kemana ini kalau kondisi kayak sekarang? Apalagi ini gak bisa jauh dari studio. Saya tuh kalau jauh dari studio jadi kebawaannya kangen aja gitu.
1: Sama berarti dengan saya.
0: Iya.
1: Dia tuh selalu di hati para penggemarnya, teman-teman.
0: Bukan main. Ya, main bukan. Mbak Sinta, tapi, kenapa?
1: Bukan iritasi mata juga.
0: Iya, iritasinya itu bukan di mata, sampai ke hati juga itu, Mbak.
1: Ini ganteng juga.
0: Beberapa lagu bisa dipilih nih Mbak, mau yang mana? Yang terlupakan dari Iwan Fals, Tak Seperti Dirimu dari Donita, Usai dari Indra Lesmana, Ada Belahan Jiwa dari Club Project, Untukku dari Krisye, Apa Adanya dari AB3.
1: Apa tadi
0: Club
1: Project
0: Belahan Jiwa. Duar.
1: Lalu
0: happy
1: belahan jiwa aja.
0: Belahan jiwa kaulah belahan jiwaku.
1: Walaupun suaranya seksi gitu.
0: Ya iyalah, kalau saya enggak seneng, enggak buat bahagia, yang lain emang bahagia, yang enggak. Aduh.
1: Mas Dirman.
0: Iya, ini aja airnya kurang saya tadi bawa, ya Allah.
1: Kenapa enggak kan dekat dari lapak saya, entar dibawain.
0: Oh, bukan main. Pokoknya saya sekarang lagi menjauhi yang dingin-dingin, makanya enggak mampir ke tempat Mbak.
1: Enggak harus yang jus juga kan, ada air yang gimana, bisa air biasa.
0: Yang air bunga ini. Iya Mbak, iya harus happy kita. Salam boleh.
1: Dirimu. Ya selalu, semangat.
0: Amin, insyaallah.
1: gitu. Apa ya, apa namanya, cuaca sekarang tuh kan tidak menentu.
0: Iya gitu. Betul sekali.
1: Juga ya, pokoknya jangan lupa pakai masker lah ya.
0: Selalu Mbak, selalu. Saya nggak bisa jauh dari masker sekarang nih.
1: Gitu. Terus berdiri selalu kayaknya ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Buat Juli baju bang sama monitor.
0: Bang Jul.
1: Saya. Karena bang kedua tuh salam kenal ya, nggak nyenggol-nyenggol lagi ya, yang di Haji Ibrahim.
0: Lupa.
1: Ya, di sibuk kompon terus tuh. Mahal, mudah-mudahan monitor.
0: Iya. Lanjut.
1: Buatnya Vero, buatnya Bang Ramon Tunas Mudo, Mama Tia. Kita buat Ibu Yani, kayak selalu ya Bu, nomornya nggak aktif, kita pengganti nomor ya.
0: Kemana beliau itu?
1: Terus buat Bang Buhari, kalau udah masuk nih, buat Mas Molan ini, buatnya kan sulit juga, kalau buat Mas Molan yang lagi monitor ya, jaga kesehatan. Itu yang nomor satu, jangan lupa pakai masker.
0: Siap.
1: Nah, buat diriku, lah, tidak selalu beserta keluarga di rumah ya. Firman lagunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta. Seputar 45, kita lanjut dari ujung Jabung. Nah, itulah pokoknya. Selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum bangku.
0: Waalaikumsalam. Oh, kak saya kira tadi lah lupa benar lah balik ke rumah, dak?
2: Tidak lah bang. Apalah yang nak lupa ya
0: bang. Naiklah kaki ke Pulau Pandan.
2: Melayu lagu ni,
0: Melayu ya Allah.
2: Macam mangu kebun.
0: Kemano be bang?
2: Iya wak, terengah.
0: Saya pura-pura bela pacayo dengan omongan abang.
2: Tidak bang, awak kemarin di kampung laut bang.
0: Sudahlah, padahal saya nak nitip kerang saya sebenarnya itu.
2: Kalau nak nitip air asin banyak lah bang,
0: kalau air asin tu jangan nak jauh-jauh, tinggal pakai garam lah. Apa? Bahasa dusun saya tu dikit ejo eh.
2: Abang. Lain, ini suara aku itu lagi sakit lah kan?
0: Tak, saya lagi sakit tak bang. Cuma saya tu agak seksi be suara saya.
2: Kalau lagi sakit, ya awak panggil budak tu.
0: Oh, budak tu, budak tu.
2: Iya, budak tu.
0: Sudahlah bang, penangkalnya lah, doa aman lah tu. Iyalah bang.
2: Rindu pula dengar suara aku, budak tu bang.
0: Budak tu, nak mana pula tu, ya Allah.
2: Ya masalah lah.
0: Mak lah pakai perasaan gini yo.
2: Namun kita kan manusia apa bang, pakai lah kalau perasaan
0: langsung nyanyi apalagi, sebiduk di batang hari dah
2: apalagi dengan perasaan budak tu bang eh.
0: Kalau nyo dah ketik perasaan tu lah pula sedih dengan ni, ngedak?
2: Iya bang.
0: Sabarlah ya bang.
2: Awak tu kadang tu bang, dia sian tak nak diri awak lewek ke bang.
0: Tu lah mengacu, nampak itu.
2: Iya. Saingan terbayang terus dengan budak tu bang.
0: Tapi bila saya ke rumah abang, saya bawa budak tu ya.
2: Jangan bawa budak tu bang.
0: Jadi?
2: Bawa panggang ayam
0: ya. Oh, benar dikit. Tolong siapkan abang kicapnya. Tolong abang siapkan segala bumbu. Siap, biar saya bawa ayamnya bang. Kita bakar benar ayam sana tu bang.
2: Ayam bakar sama nasi kunyit bang. Bawa bang ya.
0: Yo. Pokok.
2: Baru lah bawaan. Bawaan budak tu bang. Pengen nak. Yo. Pengen nak itu bang.
0: Tentu pula ini.
2: Iya. Kalau mak eh. Kalau lama ni yang ngidam eh. Pak lah dulu ngidam.
0: Mak. Ya Allah eh.
2: Apa bang.
0: Dah abang teganya ke kampung laut dan nak lah nyebut. Saya kalau ada kerang rencana tu saya nak nitip ikan parang bang.
2: Nah, layo pintanya lain-lain, beda.
0: Nah, saya nak buat empe-empe, bang. Ke parang teh nak dibuat empe-empe, bang?
2: Kalau nak minta empe-empe, tu minta ke sama apa di Mbak Sinta banyak empe di rumah tu, bang?
0: Tak pula. Mama belikan sagu, aku lah makan empe-empe.
2: Jangan ibu dan bang
0: Mak-mak binikan aku. Aku lama lah tidur dewe. Abang tu cocok lah lagu tu bang. Ini lah bang,
2: iyalah pula.
0: Lagu kau pilih lah bang. Ado yang terlupakan dari Iwan Fals, tak seperti dirimu dari Donita, usai dari Indra Lesmana, untukku dari Krisye, apa adanya dari Abetri.
2: Tak seperti dirimu tuh siapa bang?
0: Donita bang, itu mantan saya bang, nyenyap ya bang ya.
2: Anita Singroman.
0: Mak beda lah. Tu ayu kita, jangan nak macam tu. Kalau dekat kaki di toko, palo kita bang.
2: Ya, jangan bang.
0: Maku enyam.
2: Abang lah dek bisu beradu.
0: Tapi bang, kondisi macam ini dak, kan kemarin abang jalan tuh ke kampung laut, dak ngaruh berarti kalau dengan kabut-kabut cinta nih bang.
2: Kabut asap karena debu, kabut cinta karena rindu tuh.
0: Betul nih tuh bang.
2: Tak mangalo untuk ini bang, kabut asap kok bang.
0: Cil, kalau bahasa keren tuh cil ya.
2: Oh jangan dikecil. Kecil.
0: Iya. Lanjut.
2: Kalau gitu tak kuat, tak tahan fishing, jangan main lah.
0: Iya pula.
2: Pokoknya jangan lupa pakai masker.
0: Iya betul tuh.
2: Kalau tak pakai masker atra, kata awak tidak kuat fisik deh bang, batuk bang, sakit tenggorok.
0: Nyogi bang, sampai ke hati.
2: Batuk peti. Ayolah salam-salam deh bang.
0: Boleh.
2: Sian lah yang basang tidak masuk. Pengen nak dengar suara budak tu kan, lama tak dengar.
0: Saya tu bingung budak nama mana. Lanjut lah.
2: Aduh abang lah.
0: Lanjut.
2: Yang bawah silap kok bang tadi?
0: Tadi tu Mbak Sinta.
2: Oh Mbak Sinta, salam kenal be Mbak Sinta ya.
0: Iya.
2: Terus banyo. Ya Pak Eka Retianti.
0: Iya.
2: Bang Ramlan, Jal. Mbak Ajeng, Ayu, Sini Roman. Ya Pak Ayu, Ayu Anita.
0: Iya.
2: Kapero lah masuk lah.
0: Belum.
2: No eh, ibu gak dengar suara.
0: Beliau tuh sibuk biasanya tuh.
2: Mudah-mudahan ibu itu sukses selalu lah.
0: Amin, insyaallah.
2: Pokoknya buat seluruh pen-pen tadi tidak lah.
0: Iyo.
2: Salam kenal dan salam kompak dan salam sehat selalu berang dari STM.
0: Iyo.
2: Ya bang, makasih bang ya.
0: Sama-sama bang Putra.
2: Buatnya bang, semoga sehat bang. Jangan lupa bang, banyak-banyak yang lebih baik putih bang ya.
0: Insya Allah, banyak istighfar juga. Astagfirullah.
2: Banyak lah doa.
0: Astagfirullah.
2: Ya makasih atas oke bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Putra Rantau Majo, walaupun berkabut tetap beliau mah enggak ngaruh jalan-jalan ya kan. Agak jauh lagi. Ini beliau disebut langsung nongol. Selamat malam mbak.
3: Selamat malam juga.
0: Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Kemana aja?
3: Ada.
0: Tuh dicariin Bang Putra Rantamajo, ha.
3: Masa sih?
0: Iyo, jangan nak cayo.
3: Dengarlah tadi dia ngomong.
0: Iya. Langsung dak dik dekatiku. Saat kamu manggil namaku.
3: Masa dia bingung budak.
0: Iyo, saya tu ngikut be. Malum lah.
3: Sama masa dia juga bingung budak mana dia.
0: Iyo, langsung lagi ke mana ke Bujang Gombal. Jadi jam tu dia.
3: Ampun.
0: Ampun. Bahagia nampaknya Ayu kok. Kenapa, Mbak? Aduh. Bingung, yo, bingung ya, sama-sama bingung kita. Yang penting kita sehat, insya Allah sehat, bahagia, amin.
3: Ketemat, udah
0: mah. Aduh, gue pun nanti geli-geli di luar sana nganing ya, eh. Tapi kalau bertemu dengan beliau tuh memang enak sambil makan nampaknya, dah. Makan jadi, katanya pokoknya nak ikan ayam bakar nih kan.
3: Mas jawab apa? Tanya sendiri jawab sendiri.
0: Yo. Tapi Mbak aduh gini tuh apa namanya tuh tempat makan memang agak sadis namanya, Mbak. Iya, ayam bakar mertua. Tega memang. Sadis ayam bakar mertua. Masa iyo mertua dibakar. Agak kualang kampaso. Iyo. Mungkin nak nentu yo, mungkin nak nentu tu Bang Putra tu dak. Tapi cuaca kayak gini ngaruh dari kesehatan, Mbak.
3: Iya, Mas. Kasih keselok gitu.
0: Kemarin yang katanya agak anu ngaruh ke kesehatan apa namanya sesak nafas tuh, sekarang kayak mana tuh, Mbak, kegiatan?
3: Masih lah kayak gitu-gitu lah, Mas. Kadang sesak. Kalau pakai masker tuh ya kayak tambah sesak.
0: Wah, siap-siap tabung gas. Bukan, tabung apa namanya? Astagfirullah. Kok tabung gas? Tabung oksigen, astagfirullah. Agak ngeri saya nyebut tabung gas.
3: Aku terima aja lah.
0: Janganlah, masa yang ngirup gas? Ya teler lah. Dan tapi memang tuh ada tuh beberapa tempat yang disiagakan untuk tabung oksigen. Nah, tempat Mbak kayak mana tuh? Ado?
3: Gak ada.
0: Udah ada ya, kok malah disiapkan ya?
3: Besok. Nampas aku bebek sayang.
0: Iya, insya Allah. Dak, bahagia selalu dengan budak tu katanya, dak. Aduh. Jadi, mau pilih yang mana nih, Mbak Vero?
3: Yang itu, Mas. Yang Iwan Fales.
0: Oh, yang terlupakan. Sedih.
3: Lagunya untuk yang tadi ya.
0: Iya.
3: Nenggol, terima kasih banyak. Tenggolan sehat selalu.
0: Bolehlah salam.
3: Ya salamnya buat Bang Putra tadi. Buat Mas ya terlalu.
0: Amin, insya Allah.
3: Pulangnya hati-hati, Mas ya. Jaga kesehatan.
0: Iya.
3: Buat Bang Putra RPM tadi. Buat Cinta. Buat Bang Juli juga buruan masuk. Buat Bang Yoga. Bang Hamzah Yusuf. Bang Abdullah juga tadi.
0: Siap.
3: Amar. Buat Bapak Sadewo, Cik Rusli, Bang Bahori, Bang Gege juga selamat malam. Buat Putra, Bang Putra Banten. Buat Bang Putra Bertam juga ya. Atau Bang Pangeran Cinta.
0: Pangeran Cinta.
3: Iya.
0: Iya, lama udah dengan
3: Putra Jambi.
0: Lama dengan buat... yang beliau.
3: Dia sering di perempat, Mas.
0: Siap-siap.
3: Buat siapa tadi tuh? Mama Tia. Mama Aisyah.
0: Iya.
3: Buat Mak Berlin juga ya.
0: Iya, Mak Berlin.
3: Selamat malam, sehat selalu. Buat siapa lagi ya? Udah lama nggak masuk. Lupa.
0: Sudahlah kah melupakan. Buat... yang terlupakan cocok nih yang lagu ya.
3: Buat Kang Sule.
0: Kang Sul, masuk Kang Sul.
3: Bang Rudi. Bang Tamrin. Buat semuanya lah, Mas ya.
0: Siap, Mbak.
3: Yang belum ditunggu selamat malam aja. Lagunya ditunggu lah, Mas.
0: Ditunggu.
3: Buat Mas nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap.
3: Terima kasih, Mas ya.
0: Sama-sama, Mbak Vero.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Vero, seputaran Transito. Yang lainnya nanti ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selana sudah enggak muat. Perut semakin membuncit. Bergerak saja sulit.
1: Olahraga, Pak.
0: Ya, Ibu bisanya ngomel aja.
1: Ya emang itu tugas Ibu kan, Pak, ngomelin Bapak. Ibu kan juga sudah mengingatkan untuk menjaga pola makan yang sehat dan berolahraga. Ngajak Bapak jalan kaki setiap pagi. Bapak aja yang ngeyel.
0: Iya, iya. Mana makanan yang mau dimakan, Bu?
1: Lah, Ibu baru mau belanja, Pak.
2: Mari, biasakan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sari, lihat deh baju lebaran aku. Baru beli di mall kemarin, cantik kan?
1: Iya, cantik banget.
0: Belum lagi kalung sama gelang ini. Mas semua buat dipakai besok pas lebaran.
1: Pasti mahal ya.
0: Oh ya jelas, namanya juga lebaran. Harus tampil mewah dong, gak semua orang bisa beli kayak gini.
1: Rita, tahun ini aku bahkan belum bisa beli baju lebaran baru. Uangnya aku pakai buat beli obat ibu. Tapi gak apa-apa, yang penting hati kita yang baru, bukan baju atau perhiasan.
0: Udah sana minggir, lo miskin.
2: Idul Fitri adalah hari membersihkan hati. Jangan biarkan kesombongan mengotori kemenangan. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

0: Pendengar kita lanjutkan untuk Kurang Rindu yang mau bergabung lewat telepon di 0811670788850. Tersempat chat WA saja, enggak apa-apa. Nanti insyaallah tak bacakan. Kita lanjut ke lewat telepon. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Hai.
0: Iya, Ibu Aisyah. Gimana kabar, Ibu?
1: Baik, Bang Rirman, gimana kabarmu?
0: Alhamdulillah sehat, insyaallah selalu bahagia, Ibu.
1: Iyalah, harus bahagia tuh, sehat selalu, damai selalu.
0: Amin. Bu Aisyah, di sana ada sempat kena hujan kah beberapa hari lalu?
1: Belum ada hujan.
0: Sama sekali.
1: Belum ada adonian.
0: Iya, sama sekali, sedikit pun dari minggu kemarin.
1: Adalah.
0: Oh, minggu kemarin.
1: Sedikit sudah ada hujan lagi.
0: Nah, gerimis pula jadinya, Dak.
1: Iya, gerimis.
0: Gerimis doang. Saya. Jadilah gerimis melanda hati.
1: Iya. Jangan.
0: Bu Aisyah, tapi kan kondisinya masih kabut nih. Kalau bagi Bu Aisyah sendiri, pengaruh Dak nih bagi kesehatan?
1: Pengaruh lah. Tapi kan Ibu Aisyah kan gak ada keluar-keluar rumah di dalam rumah baik. Lagi di dalam rumah baik tercium masak.
0: Betul, betul. Ya ke teras tuh langsung lah tercium, dak?
1: Iya, dak pula ke teras. Awak di dalam kamar baik tercium loh atapnya.
0: Emang lah, dak.
1: Iya lah,
0: masih pekat berarti di sana ya, masih tebal.
1: Pekat,
0: kalau jaga kesehatan insyaallah ya. Semoga lah nanti prediksi ini kan cuma prediksi dari BMKG. Semoga di bulan depan udah mulai nih turun hujan insyaallah.
1: Semoga lah malam kok turun hujan.
0: Ngarepnya ya kan.
1: Iya.
0: Bu Aisyah, ada beberapa lagu yang boleh dipilih nih malam ini. Usai dari Indra Lesmana, Untukku dari Krisye, Apa Adanya dari AB3, Saling Setia dari Rita Effendi, Sahabat Andra and the Backbone, Terlalu Cepat Mencintai. Apa Adanya dari AB3. Boleh salam.
1: Salamnya yang pertama buat Bang Dirman, semoga sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
1: Buat Bang JJ, buat Bang Bohori, buat Bang Kodir juga, buat Bunda Tira juga, buat Kang Sule, buat Bang Jul, buat Bang Ramlan, buat Bang Simon, buat Wak Udin, buat Tadur CS, buat Bang Hamdah Yusuf, buat Putra Bantennya, buat Bang Akbar tadi, yang kenal, dan Ibu Aita. Buat Mbak Pero, buat Mbak Sinta, buat Mbak Ajeng, buat Mbak Ika, buat Mbak Anita, buat Bang Rudi.

0: buat Bang Abdulnya juga, buat Bang Yoga, pokoknya buat seluruh pendengar Radio Pro 1 lah.
1: Siap, siap.
0: Dapat salam dari Ibu Aisyah, semoga terkabar sehat baik lah.
1: Amin.
0: Ada yang nak
1: apa?
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Pantun ya.
1: Ah, boleh, boleh lah pantun. Ah.
2: Ubur-ubur ikan lele.
1: Cakep, Le.
2: Bang Firman ganteng, Le.
1: Iya, iya, iya. Bukan main, Aisyah.
2: Sekali lagi ya.
1: Boleh. Lagi. Boleh.
2: Ubur-ubur ikan lele.
1: Cakep. Ah, ayo.
2: Jambi. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur jambi. Rancas
1: lah, Rulie. Iya. Terima kasih, Aisyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Aisyah lucu ya, pantun. Pantunnya cuma dua baris, ubur-ubur ikan lele. Kita lanjut ke belakang. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bang Jul. Bang Jul.
3: Iya, Pak Dirman. Kenapa? Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
3: Bagaimana sehat. Suaranya itu, suaranya?
1: Kenapa suara saya, Bang Jul?
3: Kayaknya berkarat itu suara.
1: Berkarat. Cinta berkarat namanya itu. Jalan berlumpur. Saja. Aduh, Bang Jul.
3: Iya, suaranya suara-suara gimana gitu ya.
1: Sudah tidak bisa saya kendalikan lagi, Bang Jul.
3: Apa gara-gara kurang air, Pak?
1: Bukan, Bang Jul. Saya tuh kebanyakan
3: kurang nyedot. Kurang air, katanya dapat seember. Kemarin dapat seember, sekarang kan.
1: Sekarang nyari seember itu aja nunggu lama.
3: Nunggu lama ya.
1: Iya, nunggu sejam dua jam baru dapat seember, ya Allah.
3: Oh ya Allah.
1: Embernya itu ember kecil yang warna hitam.
3: Tolonglah Bang Dirman tuh bantu.
1: Aduh, tolonglah.
3: Oh, Tuhan,
1: tolong. Iya benar kata beliau, enggak apa-apa, enggak ngaruh.
3: Oh. Ya, ngaruh dia, kita ngaruh.
1: Iya, mengaruh enggak banget itu. Soalnya di tempat saya itu sumurnya apa cetek ya bahasanya ya. Maksudnya itu enggak terlalu terlalu dalam.
3: Berapa meter ada 5 meter?
1: Kemarin terakhir informasinya cuma 4 katanya.
3: Nah, 4 meter itu kurang dalam, gali lagi tuh.
1: Kemarin tuh alasannya karena di tempat saya itu agak dekat rawa, makanya dijadikan 4 gitu.
3: Dan mungkin tanahnya juga gugur, bisa juga gugur kalau dekat rawa itu bisa gitu.
1: Iya, udah kayak tanah.
3: Tapi bagus lah, 4 meter masih ada air.
1: Alhamdulillah, enggak tahu bertahan sampai bulan berapa. Aduh.
3: Cepat saya lungsi deh.
1: Sedih aku, sedih. tapi Bang Jul, di situ kabut masih banyak tah? Masih.
3: Pagi apa lagi, bukan lagi.
1: Ini
3: pagi tutup pintu semua.
1: Ya Masya Allah.
3: Asap terasa sebab bau gitu kan.
1: Iya, soalnya kemarin kan kita kan peringkat 2 tuh dapat kayak prestasi gitu kan ya, peringkat 2.
3: Alhamdulillah dua. Lah peringkat 2.
1: Alhamdulillah gimana?
3: Orang tempo tak nyari peringkat 2 kan.
1: Iya, kalau soalnya peringkat 2 B saya lah kayak gini, kalau peringkat 1 saya jadi kayak mano. Enggak siaran saya jadinya.
3: Dapat hadiah enggak ya?
1: Iya, apa hadiah. Yang ada dapat.
3: Iya, mana tahu dapat hadiah kan, mana tahu. Kalau hadiah apa, kesehatan, peralatan kesehatan.
1: Yang ngarepnya tuh kan kita memang gitu sebenarnya kan. Cuma kita tunggulah nanti kabar baiknya. Ah itu.
3: Dapat sembako gitu kan.
1: Sembako ya Allah.
3: Dapat dampak gitu kan. Ya, halan terbakar kan mata pencariannya kurang melir menjadi.
1: Bukan berkurang lagi, Bang. Ada yang cerita gini. Benar, ada yang cerita begini kan. Kan biasanya tuh jualan itu kan lumayan tuh katanya kan di ini kan di kantin-kantin beberapa sekolah kan masih ada tuh yang jualan kan. Nah, ketika diliburkan ya siapa lagi? Ini kan enggak jualan.
3: Beli, makan dewe.
1: Nah,
3: makan
1: itu. Dewe. Itu salah satunya kawan saya yang cerita kayak gitu.
3: Susah kan?
1: Betul sekali.
3: Diliburkan.
1: Tapi ini kalau mengenai kabut ini bagi Abang ngaruh enggak ke kesehatan?

0: Kan emang Kalimantan emang lebih parah. Cuma kan kemarin kan nomor satu Kalimantan, Bang.
1: Wah, kita nomor dua sih.
0: Nah, itulah peringkat nomor dua
1: Provinsi kan. Jambi ya.
0: Iya.
1: Nomor tiga belum tahu ya.
0: Belum tahu tuh. Kalau ini di informasi kemarin itu, wah udah hilang enggak ya informasinya? Itu ada yang ngirim di grup gitu. Nah, dia ngasih tahu.
1: Di
0: grup kami ada yang ngasih tahu. Ternyata Kota Jambi itu tuh untuk apa namanya pencemaran kabut asap. Wah, ini nah masih ada ya. Ini per tanggal 14 September tepat di hari Senin, Bang. Nomor 1 itu Pontianak, Kalimantan Barat. Nomor 2 itu Kota Jambi, terus Palembang, terus ada di apa namanya Serpong di Jawa Barat. Ada juga Tangerang di Banten, ada Pekanbaru nomor 6, Jakarta nomor 7.
1: Pekanbaru nomor 6 ya. Oh, iya. Pekanbaru malah nomor 6 ya. Itu kan kampung juga Pekanbaru tuh.
0: Betul. Tangerang,
1: Kalimantan kan gambu juga, banyak gambu sama Jambi, Palembang juga.
0: Surabaya juga masuk rupanya, Bang.
1: Surabaya?
0: Iya, Surabaya dan Bandung ternyata
1: itu
0: juga
1: dampak,
0: masuk.
1: Iya, itu asapnya tuh lahan atau, itu kan Surabaya apa hutan?
0: Itu kayaknya kiriman, karena mereka kan mungkin...
1: Kiriman berarti bukan...
0: Atau mungkin main sahur-sahutan gitu, nah, Bang. Oi kesini, oi gitu.
1: Maunya gitu ya, biar rata kena semua gitu ya. Jangan kita bayar lah ini, ya.
0: Astagfirullah, ya Allah. Itu informasi yang kami dapat dari share group di hari Senin kemarin.
1: Mudah-mudahan, maunya kita nih mudah-mudahan cepat turun hujan, itu harapan.
0: Insya Allah, doalah kencang-kencang, ya. Bang. Biar nembus ke langit
1: sama-sama,
0: 7.
1: Doanya kenceng-kenceng. Sama-sama kan, berdoa semuanya kan. Ya, hujan setiap seminggu guys, setiap hari ya. Sejam jadi lah berkurang gitu kan.
0: Amin, insya Allah.
1: Ya. Apa perlu ini dah, air tember gak cukup lah.
0: Ya Allah, untuk
1: ASMR,
0: mandi
1: disiram, dari atas.
0: Itu cuma bahasanya itu cuma mandi ayam, Bang. Asal sikat gigi, cuci muka, basah dikit lah selesai.
1: Lanjut lah. Pakai kain di lap badan gitu ya.
0: Ini mau milih yang mana nih, Bang, lagu kita?
1: Lagunya apa tuh?
0: Ada Usai dari Indra Lesmana, Untukku dari Krisye, Saling Setia dari Rita Effendi, Sahabat dari Andra and the Backbone, Terlalu Cepat Mencintaimu dari Kayla, Memilihmu dari Aditya Sofyan.
1: Memilihmu. Ya, memilihmu baiklah.
0: Kau yang telah memilih aku. Lanjut, salam, Bang.
1: Ya, salam pertama untuk Bang Dirman, selamat bertugas, sehat selalu. Kita di pantunnya bagusnya. Aku pantunan untuk Bang Dirman, nah. Makan bubur sama ikan lele.
0: Cakep, Le.
1: Sudahlah jawab. Ya terus tadi Ibu Aisyah ya sama anak putrinya ya, Aisyah juga ya, sehat selalu di sana ya. Ada Bang Amarkan, Mbak Vero, Mbak Sinta juga, Bang Abdullah, Bang Ramlan. Ada Bang Andi Cakra juga ya sama Mbak Kikanya, untuk Bang Ajum, Bang JJ juga, Mbak Ajeng juga. Siapa tuh? Siapa lagi? Bang Simon juga ya, Putra Banten juga. Untuk tadi siapa? Akbar ya tadi ya. Selamat malam. Terus untuk semuanya lah aku, Bang Dirman ya.
0: Siap, Bang.
1: Ya. Terima kasih waktunya, Bang Dirman.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Bang Juli. Kita lanjut ke belakang. Selamat malam, Bang Andi.
2: Selamat malam. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat dan bahagia, Bang. Abangku kayak gimana? Kenapa, Bang?
2: Dati temanya,
0: Bang. Apa tuh? Tema ini, nak. Itu, nak, Bang. Kan kondisi yang sekarang ini tentang kabut asap. Jadi, seberapa berpengaruh kabut asap kalau terhadap kesehatan Abang?
2: Kalau saya kan keluar kan di mobil terus, jadi kurang ini. Kalau di rumah, saya di rumah aja. Saya jalan-jalan
0: pakai
2: motor, cuman pagi-pagi ya repot itu lah, ngelap-ngelap kaca mobil. Punya lengket tuh pagi-pagi tuh.
0: Ini sisa-sisa debu-debu, Bang.
2: Iyalah. Kayak di daun-daun tuh kan lengket tuh.
0: Betul.
2: Kelihatannya pagi-pagi itu kan, situ kelihatannya ada debu, masih ada debu asap itu.

0: kan di kaca itu lengket itu. Coba motor kalau tak pakai penuh debu jok itu. Lagunya lagu apa?
1: Kita ada beberapa lagu nih Bang, Usai dari Indra Lesmana, Untukku dari Krisye, Saling Setia dari Rita Effendi, Sahabat dari Andra Adebagbong, dan Terlalu Cepat Mencintaimu dari Kayla.
0: Terlalu Cepat Mencintaimu. Krisye tadi apa Krisye?
1: Krisye, Untukku.
0: Untukmu ya?
1: Untukku.
0: Untukku. Terus Kayla?
1: Kayla, Terlalu Cepat Mencintaimu.
0: Terlalu Cepat Mencintaiku.
1: Mencintaimu.
0: Oh, Kayla aja lah.
1: Siap. Boleh, salam.
0: Terlalu Cepat Mencintai Cinta lah.
1: Langsung mengaum. Aum.
0: Kulungaur ya. Aduh, mae. Sorry, Cinta. Salamnya buat Bang Yuli tadi. Terima kasih salam sama Bang Yuli. Salam sehat, salam selalu. Sama keluarga. Terus buat Nona Dikaku. Kalau lagi bobo, selamat bobo sayang. Ya. Terus bekerja tadi nih dia nih. Terus buat Sinta, Pero, Ajeng, Bang Amarkan, Kadir CS, Bang Akbar, Bang Ijit, kawan aku itu tuh, di Palembang gitu.
1: Iya.
0: Jadi Palembang kok jadi di Bandung.
1: Perbatasan kata beliau.
0: Iya, apa kabar, Bar? Kaget, Bar, di komprennya.
1: Siap.
0: Terus buat Putra Banten, Bang Ajum, Bang Rudi, Kadir CS, buat semua saya dari Ajak sampai jadi rangkul dari Bang Girman, salam sehat, salam bagai selalu.
1: Insyaallah.
0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, malam juga Bang Andi, terima kasih yang ada di seputaran Simpang Kawat beliau. Kita lanjut ya di belakangnya, mumpung ada waktu. Selamat malam, Mbak De.
2: Selamat malam kembali, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak De. Bagaimana kabar, Pak De?
2: Kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Asapnya masih tebal.
1: Ya Allah. Kenapa tak diusir saja, Pak De?
2: Dompetnya semakin menipis.
1: Waduh. Kalau itu saya pun lebih kurang lah. Pade. Ada aja. Yang penting sehat ya, Pade ya.
2: Akan lebih.
1: Kenapa?
2: Pasti kurang, enggak akan lebih.
1: Nah, begitu memang benar tuh, Pade. Enggak, tidak bisa dipungkiri lagi. Itulah kenyataannya. Tapi Pade sehat kan?
2: Alhamdulillah, Mas, masih dalam keadaan sehat.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau keadaan sekarang nih yang kabutnya masih berlanjut, pengaruh tidak ke kesehatan Pak De?
2: Ya, harus dijaga. Sendiri lah, Mas.
1: Iya.
2: Jangan dijaga orang lain, kalau kita harus jaga diri sendiri.
1: Iya, betul.
2: Kalau dijaga orang lain, Pak, ya.
1: Pengennya dijaga gitu ya kan?
2: Enggak lah.
1: Oh, enggak toh.
2: Kalau di Jakarta kali di ruang keberapa gitu kayak
1: lah. Tapi mandi angin pernah nggak kemarin diguyur hujan?
2: Belum.
1: Sama sekali dari minggu kemarin, Pak De.
2: Memang ada gerimis tapi dibuat ini mas nggak basah.
1: Oh, belum hujan sama sekali berarti Pak De.
2: Orang malamnya gerimis, siangnya bakar masih anu mempan, berarti kan enggak hujan kan?
1: Kan cuma apa namanya terintik-rintik ya enggak basah, Pak De.
2: Ya makanya itu. Tapi semakin asapnya semakin merajalela loh malam.
1: Berarti ada kebakaran di seputar situ, berarti ada kebakaran, Pak De, atau gimana?
2: Kiriman.
1: Oh, kiriman. Udah kayak
2: kiriman dari daerah timur.
1: Itulah kan kayak apa namanya itu kayak paketan ya, kita nggak minta kadang dikirim gitu.
2: Iya.
1: Pada yang penting jaga kesehatan.
2: Paketan asap biasanya kurirnya Bang Iman nih.
1: Ada-ada aja. Pade, pade. Pade. Lagunya ini saya takut enggak keputar, Pade mau ikutan atau mau tetap milih ini? Takutnya enggak keputar tapi.
2: Masih bisa ada waktu minta suaranya Chris aja lah.
1: Boleh, saya nanti kasih ya. Insyaallah ya.
2: Karena waktunya agak mepet ya, salamnya buat seluruh pendengar Pro 1. Mm-hmm. Mm-hmm. Radio Eli Pro 1 Jambi.
1: Iya.
2: Saham kompak dalam persahabatan lewat udara.
1: Amin, insyaallah.
2: Buat Mas Herman, mudah-mudahan selalu diberkahi.
1: Amin.
2: Semangat.
1: Iya, insyaallah.
2: Kita dompetnya ya dijaga supaya tidak.
1: Iya. Wah gimana Pak Ade, banyak pengeluaran. Ada lagi? Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ade. Tresno, seputar apa diangin, semoga aman diangin. Gak ada lagi kebakaran ya. Karena kata beliau kayaknya itu di ini dikirim. Dikirim tanpa kepastian. Entah kapan hilangnya kabut itu. Selamat malam. Halo Ma.
3: Oh,
1: ayo Mama, nak tidur lah.
3: Belum.
1: Belum, no. Nah, kalau bayi ngantuk ya kan, Mama Tia. Bersama macam mana kabar?
3: Hujan kala bah.
1: Makin kering katanya air kemarin.
3: Iya, jangan
1: tanya lagi. Jangan tanya lagi. Makin kering makin keru ya Allah, Mama Tia. Telap lah Mama Tia, ya Allah mandi air tuh.
3: Selalu mandi pantai Bang.
1: Selalu mandi pantai. Cuma anda pula tuh balik ke tepi lagi berdebu kaki.
3: Sengsaranya.
1: Macam mana lah kekio tuh Mama Tia nak?
3: Cuma ada lagi Bang yang macam
1: itulah. Macam itulah. Kalau di kondisi sekarang bagi Mama pengaruh dah ini mengenai kabut asap nih ke sama kesehatan.
3: Pengaruh lah Bang, terutama untuk anak-anak.
1: Ya, nah itu anak-anak terkadang susah disebut dah Maya.
3: Iya, mana pakai masker lah Bang.
1: Oh, tetaplah dah mau maulah ya. Beliau ya. Mama
3: maulah kadang-kadang.
1: Tia sama adiknya maulah berarti.
3: Ya kalau adiknya mana lah mau. Mana
1: lah mau. Sesak napas gitu ya. Tidak bisa bernapas malahan.
3: Tadi lepas ya.
1: Iya. Mama takut lagunya nanti tidak keputar. Mama ikutan atau kayak mana nih?
3: Ikutan nanti.
1: Iya soalnya lagunya udah di format kalau malam ini.
3: Oh gitu ya.
1: Iya. Mama bolehlah salam.
3: Ya salam bapak malam. Sudah terbalik jadi.
1: Siap.
3: Cobaan ini bang. Harus tabah.
1: Apa aku salah?
3: Asik.
1: Benar. Lanjut mak.
3: Ayolah salam apa kalau ada yang malam.
1: Siap.
3: Ya, Bang,
1: makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Tia seputaran meresam. Beliau kalau cerita tuh paling seputaran air yang makin mengering. Sudah tuh apa namanya tuh masalah asap yang ya masih lah ya dirasakan sampai detik ini. Sebenarnya waktu habis cuma ayo kok tadi maju ya sudah lanjut. Dadah. Malam yuk.
4: Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waktu kita labi yuk.
4: Enaknya tuh baik hati.
1: Baik hati, dak tuh.
4: Baik hati dan tidak sombong. Iyalah tuh di reman.
1: Iya, kok, suka menabung tapi tabungan selalu ditarik.
4: Bukan ditarik, bolong.
1: Oh iya, bocor. Ya Allah, ada sehat yuk.
4: Alhamdulillah sehat. Doakan Bea ini sehat terus.
1: Ya walaupun enaknya apa namo tuh jalan-jalan ke studio dah.
4: kaget lah. Ada waktunya lagi di kebun, lagi apa sih, lagi banyak. Lagi
1: Masya Allah yu. Kalau ada nanam tomat, nanam hasil kebun, tolonglah, tolong kabar biar saya nyemput.
4: Tomat pula kata dia.
1: Katanya kebun tadi.
4: Sawi.
1: Iya. Tak apa-apa lah. Saya tidak lah nolong mutik berondol kalau macam tu.
4: Nah, payo kita mutik, payo.
1: Dapat cacak 100 kilo lumayan, yuk.
4: Mahal, sayangku sawit.
1: Nah, itulah. Ada tak kira-kira sawit di situ yang bisa saya tunggu untuk sehari, dua hari?
4: Sehari, dua hari. Kena sepak,
1: nanti. Nah, tak apa. Saya butuhnya cuma sehari, dua hari, hilang.
4: Itu namanya numpang.
1: Ya, numpang butik berondol maksudnya.
4: Iya, numpang butik berondol, nak. Mah, lumayan nih. Anu, berondol.
1: Ah, regonya 9 ribu, dah gini.
4: Ay, dah siapa beli. Kampret. Kampret. Tahu kan kalau aku masuk.
1: Iya. Waktulah habis yuk,
4: Yalah, iya, salam lah di.
1: Iya, tapi pengaruh dah nih. Pengaruh dah dengan apa? Asap nih ke bagi kesehatan.
4: Oh iya, ionian lagi. Pokoknya kalau kita pagi-pagi sudah masuknya nyegak masuk ke hidung, kayak itu nah baunya.
1: Saya langsung berapa kering tenggorokan.
4: Oh, kering kira dompet.
1: Iya, lah kering pula ya Allah, galau. Untung ae mato saya masih bisa lagi yuk.
4: Oh ya Allah, kalau emato duyung enak juga jadi mutiara dah.
1: Sebenarnya nyenyap ya, gini kita dua ben tahu dah.
4: Emato saya
1: kok sebenarnya bisa dijual, cuma nyenyap lah.
4: Tapi ada tapi.
1: Emato Bayu. Lanjut.
4: Bayu apa kok bayu darat?
1: Dasar kebuaya buntung tung. Lanjut yuk, salam.
4: Iya di sini dari hari Rabu dari anak-anak sekolah di
1: Gerbukan.
4: Soalnya pekat banyak jerbu kata.
1: Jerbu dah tu, wasa begang sano tengah tu tu. Memang lah kalian kata ngirim asap lah gawe kata.
4: Itulah tu. Iyalah, salam lah. Ini pula apa namo dak terputar lagu milu meo.
1: Iya, takut dak terputar serius. Soalnya kan lagunya udah di format yuk.
4: Iyalah serius, ayo 2000 lagi. Iyalah buat Didi ya, selamat malam. Saya selalu buat Didi. Kaget balik hati-hati di jalan yo. Terus tadi ada Mama Tia juga, ada Bang Ramlan, ada Putra RTM, ada Piro, ada Bang Simon, Bang Juli, Bang DJ, Bang Yoga, senggol lah kok Bang Yoga, ya kata lupa dengan aku satu. Pokoknya gala-gala lah dia.
1: Siap.
4: Tetap sehat, amin. Tetap semangat walaupun banyak jerebu, banyak asap dah. Jangan lupa kita minum apa di minum vitamin.
1: Iya. Minum yang halal-halal lah pokoknya ya, lanjut.
4: Ya lah yang halal-halal ke dadu pulaknya. Yalah, aduh, minum air putih yang banyak ya. Jangan pula kau minum masih segalon. Lanjut kembung. Yalah buat Putra RTM ya, selalu lah di sana ya. Yalah dia, makasih ya dia.
1: Yo, sama-sama. Okay,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ayu Anita di seputaran Sungai Toman. Waktu kita tuh ya begitulah ya, lumayan terbatas. Kemarin diharapkan tuh ada yang memang sesinya bisa dipilih lagunya, tapi maksudnya pilihan sendiri. Tapi malam ini karena dipilih, saya usahakan diputar lagunya nih. Kalau tak sempat keputar, kita ulang besok lagi. Untuk kawan-kawan yang belum bisa tertidur menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, Mia hadirkan lagu-lagu pengantar tidur. Terima kasih Bang Ramlan, waktunya sudah habis. Besok-besok ya Bang ya, semoga kita sehat selalu. Selalu jaga kesehatan ya pendengar. Untuk Anda yang di luar sana tetap kerja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kok diremukin botolnya? Kan masih bagus.
1: Bagus apanya? Botol ini?
0: Mm-hmm.
1: Atau airnya?
0: Botolnya.
1: Oh, botolnya. Eh, kamu gak tahu ya? Kalau botol mineral ini, itu hanya sekali pakai.
0: Loh, emang kenapa gak boleh lebih dari sekali pakai?
1: Aduh, botol minuman kemasan itu dibuat hanya untuk sekali pakai. Kalau diisi ulang, rawan terkena bakteri yang dapat membuat kita jadi mual, muntah, hingga diare.
2: Oh no!
0: Oh gitu, aku sih mikirnya biar nggak banyak sampah plastik, terus biar hemat aja sih.
3: Aceh menyimpan banyak tradisi yang masih dilestarikan sampai sekarang. Salah satunya tradisi meugang, yang dalam bahasa Aceh memiliki arti gang. Yang dimaksud gang di sini adalah pasar yang tidak ramai dikunjungi kecuali saat mendekati bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Alhasil muncullah istilah makmur tatgangnyan atau makmur sekali pasar itu atau makmeugang. Dilansir dari tradisi meugang dalam masyarakat Aceh, sebuah tafsir agama dalam budaya oleh Marzuki, 2014, tradisi meugang adalah sebuah tradisi makan daging bersama sebelum memulai puasa Ramadan serta lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi ini umumnya diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, baik di desa maupun di kota. Masyarakat setempat juga meyakini meugang menjadi suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan oleh siapapun. Selain di Serambi Mekah, tradisi meugang juga dapat dijumpai di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di kedua daerah ini, meugang dikenal dengan sebutan tradisi magengan. Dalam bahasa Jawa, magengan berarti upacara selamatan sederhana. Tradisi ini digelar untuk menandai akan masuknya bulan puasa yang diyakini sebagai bulan suci dan khusus. Di Pidi, Biren, Aceh Utara, dan beberapa daerah lainnya, mereka lebih suka memasak daging sop atau kari. Namun, di Aceh Besar, orang-orang lebih gemar memasak daging asam keweng dan sirebo. Walaupun nantinya juga ditambah dengan sop daging atau rendang. Tidak hanya daging, juga ada beberapa makanan lain yang khusus disediakan pada saat acara meugang berlangsung. Mulai dari tapai ketan, lemang, hingga timpan. Selain itu, tak jarang pula masyarakat Aceh mengundang anak yatim untuk ikut makan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

0: Eh, Caca, tahu nggak sih? Banyak banget anak-anak di tempat kita ini yang sering sakit-sakitan. Dan pertumbuhan badannya nggak naik-naik, Caca.
1: Iya, aku juga sering lihat. Mungkin karena pola makan atau emang kurang gizi ya, Kila?
0: Itu namanya stunting, Ca. Stunting itu bahaya banget. Bisa bikin anak jadi kurang pintar dan sering sakit.
1: Terus, gimana dong caranya mencegah stunting?
0: Nah, kita bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya, dengan memberikan edukasi ke orang tua kita tentang pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak. Selain itu, kita juga bisa ikut serta dalam program-program pemerintah untuk mencegah stunting.
1: Oke, Kila.
2: Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

rekan-rekan yang belum tertidur atau yang sedang istirahat sambil menunggu ngantuk, atau yang tetap ada kegiatan di luar sana, masih kami hadirkan informasi update juga untuk Anda dan lagu-lagu pengantar tidur menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Informasi lainnya mengenai pemerintah fokus percepat pemadaman karhutla di daerah terdampak. Pemerintah memfokuskan penanganan karhutla pada percepatan pemadaman lahan yang masih terbakar. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi Des Koordinasi Penanggulangan Karhutla Kemenko Polhukam. Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana menyampaikan upaya-upaya tersebut. Ia mengatakan pemerintah saat ini memfokuskan upaya pada percepatan pemadaman lahan yang masih terbakar. Menurut Honi, percepatan pemadaman dilakukan dengan memperkuat koordinasi berbagai kementerian dan lembaga, patroli dan pengecekan langsung di lapangan juga menjadi bagian penanganan yang terus dilakukan. Konferensi pers tersebut dilaksanakan atas arahan Menko Polkam selaku Ketua Pengarah Des Koordinasi Penanggulangan Karhutla. Tujuannya menyampaikan informasi secara terkoordinasi, tersinkronisasi dan terintegrasi kepada media serta masyarakat. Honi berharap penyampaian informasi tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah. Pemerintah juga disebut terus bekerja maksimal menangani kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gila ya, cuaca sekarang gak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kosan jadi sibuk banget, Dim.
1: Namanya juga pancaroba, Zah. Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
0: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
1: Nah, itu dia. Nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
0: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
1: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
2: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.

Setiap bulan, banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru, dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti gagal. Berjalan pelan bukan tanda kelemahan. Berjalan pelan adalah proses alami untuk memastikan langkah kita kokoh dan terarah. Fokuslah pada kemajuan sekecil apapun itu. Karena setiap langkah, meski lambat, tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Setiap bulan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang tetap melangkah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngura Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero, Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang Rindu setiap Minggu hingga Jumat dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bro, kamu bosen gak makan nasi setiap hari?
3: Ya iya, tapi bingung juga. Kalau gak makan nasi, kenyang dari mana dong?
2: Tenang, ada alternatifnya kok. Kamu bisa coba satu buah pisang, dua selai roti gandum, atau satu setengah apel. Karbonya sama kok kayak nasi, tapi gak ngebosenin.
3: Serius? Jadi bisa kenyang cuma makan buah sama roti gitu?
2: Yap, benar banget. Atau kalau mau yang agak gurih, cobain satu bonggol jagung, 150 gram ubi atau kentang. Gizi dapet, varian juga.
3: Wah, asik nih. Biar nggak nasi melulu, badan sehat, dan lebih seru buat dimakan.
2: Betul banget. Jadi, mulai sekarang coba deh. Biar makannya nggak itu-itu aja.
3: Oke, siap bro. Thanks infonya. Langsung gue coba besok nih.
4: Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas pelayanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan risiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

Pendengar, kami hadirkan informasi lainnya kali ini tentang geledah 3 ruangan Dirjen ATR atau BPN, KPK sita dokumen dan barang bukti elektronik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah 3 ruang Direktur Jenderal atau Dirjen di lingkungan Kementerian atau ATR BPN Kamis 17 September 2026. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi pengurusan HGBPT Sumarekon oleh Kementerian ATR atau BPN. 3 ruangan tersebut yakni ruang Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau PPTR, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertahanan dan Ruang atau SPPR, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah atau PHPT. Selain 3 ruangan Dirjen, penyidik juga menggeledah sejumlah ruangan direktorat terkait. Untuk informasi geledah 3 ruangan Dirjen ATR atau BPN, KPK sita dokumen dan barang bukti elektronik, Anda bisa membaca lebih lengkap pendengar di laman rri.co.id.

Pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Dan esok pagi kami akan kembali menjumpa Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia jam yang dipancar luaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz kembali di udara. Menyelenggarakan siaran pagi, siang, berikut malam hari ini untuk edisi Jumat 18 September 2026. Saya Suci Rahi bersama rekan teknik Brian Aprianto yang kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin, lillahi ta'ala.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni mukimas sholati wa min zuriati. Rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hirobil alamin, pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, di ujung telepon kami sudah tersambung bersama narasumber kita untuk edisi kali ini, ada Ustadz Muhammad Thoyyib SAG MPDU di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan 5 pilar kehidupan dalam bermasyarakat, begitu ya Pak Ustadz?
3: Iya.
2: Baik, dan pendengar nantinya silakan Anda bisa berinteraktif bersama kami di line telepon 08 11 67 07 88 50, ya. Anda bisa berinteraktif di line telepon 08 11 67 07 88 50 untuk kebersamaan dalam dialog Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita, Ustadz kita ini Ustadz Muhammad Thoyyib SAG MPDI. Baik, di awal kebersamaan Pak Ustadz, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shalawatullah. Saudara pendengar RRI Jambi di mana saja berada. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan karunia-Nya. Kita telah dapat melaksanakan seluruh aktivitas kita sehari-hari, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi, termasuk kegiatan yang kita laksanakan pagi hari ini. Saudara pendengar, tanpa terasa kita saat ini sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Berarti tidak berapa lama lagi kita akan meninggalkan tahun 1447 Hijriah ini. Selanjutnya, tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam penghormatan kita kepada junjungan alam, panutan kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang sekuat tenaga dalam menegakkan agama Allah sebagai tuntunan hidup yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar RRI Jambi di mana saja berada, sebagai topik kajian kita pada pagi hari ini adalah 5 pilar kehidupan dalam bermasyarakat. Iman bukan sekedar dogma yang diwariskan secara turun-menurun, melainkan cahaya yang menuntun seseorang dalam menemukan makna sejati dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin seseorang mendalami dan menghayati ajaran agamanya, semakin tumbuh rasa damai dalam dirinya, terpanggil untuk berbuat baik, serta terdorong untuk menjalankan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama. Namun, kehidupan tidak pernah berjalan dalam satu warna. Di tengah keberagaman keyakinan dan pandangan hidup, seringkali muncul gesekan-gesekan di tengah masyarakat. Padahal, jika direnungkan secara mendalam, agama hadir bukan untuk memecah belahkan, tetapi juga untuk menyatukan umat atau masyarakat kita. Bukankah setiap ajaran agama mengandung pesan kasih sayang, kedamaian dan penghormatan serta keharmonisan terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak semestinya ada pertikaian antar suku, ras dan golongan di tengah masyarakat kita. Tentunya kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus membangun, mempererat persaudaraan di antara kita. Dalam kerangka ini, penting untuk menanamkan dan merawat lima jenis hubungan baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, semuanya ini saling terhubung dan saling menguatkan. Lima pilar tersebut, yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan atau Sang Pencipta, atau juga sering kita sebut dengan Hablum Minallah. Ini adalah sebagai pondasi utama dari semua hubungan. Iman dan ketakwaan kepada Tuhan menjadi pendorong utama bagi seseorang dalam bersikap dan bertindak. Hubungan spiritual yang kokoh akan menciptakan rasa tanggung jawab moral, ketulusan hati, dan sebuah komitmen untuk berbuat kebaikan terhadap siapapun tanpa melihat latar belakangnya. Doa, ibadah, dan refleksi dalam kehidupan kita menjadi jembatan yang menyuburkan jiwa dan mengarahkan manusia kepada kebaikan yang bersifat universal. Apalagi kita berasal dari sumber yang sama, yaitu dari tanah. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. Wa ma walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari pati tanah yang berasal dari tanah. Di dalam ayat yang lain, Allah juga menjelaskan bahwa manusia, yaitu Adam, diciptakan Allah dari tanah liat yang kering, dari lumpur yang hitam. Bagaimana firman-Nya terdapat dalam surat Al-Hijj ayat 26. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang berbentuk. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita menghambakan diri kepada Allah yang maha segala-galanya. Apalagi dunia yang kita tempati saat ini adalah bagaikan sebuah halte, tempat kita istirahat sejenak, mengumpulkan bekal untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat

ingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain seperti terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah-Ku. Saudara pendengar dari Jambi di mana saja berada. Yang kedua, lima pilar tersebut adalah hubungan antar sesama manusia atau yang kita kenal dengan hablum minannas. Manusia sebagai makhluk sosial tentu saling butuh membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Bagaikan sebuah lingkaran yang saling berhubungan, menghormati, membantu dan berlaku adil kepada sesama tanpa memandang latar belakang agama, suku atau status sosial. Sehingga ini merupakan inti daripada ajaran agama. Keberhasilan yang kita peroleh juga ada peran orang lain. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Nah, setiap kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbaik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Makin banyak kita melakukan suatu kebaikan, maka banyak pula kebaikan yang akan kita peroleh. Oleh karena itu, memperkuatkan solidaritas sosial, gotong royong, dan rasa empati adalah merupakan wujud nyata dari keimanan yang sejati. Yang ketiga adalah hubungan inkaran umat beragama. Dalam satu komunitas keagamaan, rukunan sangat penting untuk menjaga kekuatan spiritual dan sosial. Kali mendukung kelebihan, kekurangan, dan kebersamaan kita untuk saling ingat-mengingatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat ini, mari kita saling bahu-membahu demi untuk kemajuan bersama. Apalagi kita adalah berasal dari yang sama, yaitu anak cucu Adam. Sehingga di dalam Al-Quran, Allah telah mengingatkan kita, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu adalah bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah kedua saudaramu. Saudara pendengar RI Jambi di mana saja berada, yang keempat, dalam membangun sebuah kebersamaan, pilar yang keempat ini adalah merupakan hubungan antar umat beragama. Perkunan antar umat beragama adalah pilar paling penting dalam membangun sebuah perdamaian. Setiap agama mengajarkan nilai universal seperti cinta kasih, kejujuran dan perdamaian. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah telah menegaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan saling bahu-membahu. Untuk kita saling mengenal sehingga kita tidak melihat dari latar belakang apapun mereka. Yang kelima, hubungan dengan alam semesta. Manusia bukan satu-satunya makhluk di muka bumi ini. Alam adalah ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada manusia untuk dijaga dan dirawat, bukan dieksploitasi. Dalam Islam, manusia adalah khalifah di bumi. Pemimpin yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekologi dan keberlangsungan kehidupan. Nusa alam sama halnya dengan menghati amanah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mencintai lingkungan adalah bagian dari ibadah yang sering kita lupakan. Dan juga di samping lima pilar tersebut juga tidak terlepas dari didukung oleh trilogi kerukunan. Tiga trilogi tersebut adalah kerukunan intern umat beragama. Dan yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dan pemerintah.
menjalin kemitraan dalam pembangunan bangsa,

0: berlandaskan nilai-nilai keadilan, manusiaan, dan kesejahteraan. Saudara pendengar, itu saja pengantar yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat membuka wawasan kita dalam memahami dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami undang Anda untuk bersama berinteraktif di line telepon 0811-6707-8850 ya. Silakan di 0811-6707-8850 Anda bisa bersama kami berinteraktif ini dalam dialog agama Islam Mutiara Pagi terkait dengan 5 pilar begitu kehidupan dalam bermasyarakat. Intinya memang kita harus hidup rukun supaya damai sejahtera begitu ya Pak Ustadz, karena memang ada ada perang yang terjadi yang membuat kemudian kita semua akhirnya sedunia begitu ya merasakan dampaknya ya Pak Ustadz ya.
0: Iya.
1: Perang di Timur Tengah ya, kita berharap bahwa itu dapat segera selesai karena bagaimanapun itu salah satu juga bagaimana kita bisa menjaga kerukunan, kedamaian begitu ya Pak Ustadz ya. Gimana?
0: Iya.
1: Baik, ini ada penelpon kita nih, ada Bunda Sati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum nyambung ya? Oke. Bunda? Iya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Oke. Siapa yang masuk ya teleponnya? Baik. Iya. Oke, ini nomornya sudah tersambung ya. Baik, Bunda silakan coba kembali ya. Bunda Sati di Sungai Bahar. Silakan di nomor 0811-6707-8850. Tadi sudah masuk sambungan teleponnya tapi diangkat enggak ini. Iya, baik kita coba kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Bunda. Gimana kabarnya hari ini Bunda?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Insya Allah Bunda. Silakan dengan Ustaz Thoyyib nih Bunda.
2: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Pak Ustaz?
0: Alhamdulillah.
2: Yang saya tanyakan gini Pak Ustaz, saya itu sering disakiti orang. Orang pada ngomong, nyakiti hati. Cuma kalau sama aku, kok bikin gini. Biarlah situ, Tuhan yang tahu. Aku gak pernah marah, aku gak pernah apa gitu. Lantaran aku gak mau berselisih sama siapapun. Kepinginnya aku tuh baik-baik. Orang hidup gini itu kan gak lama ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi kepinginnya aku baik-baik. Itu bagaimana takutan.
1: Iya, masa.
2: Itu aja, makasih. Sama
1: terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak Ustadz bilang tadi kan kita ini hidup kayak di terminal aja gitu ya Pak Ustadz ya. Gimana tuh, silakan Pak Ustadz, Bunda Sati di Sungai Bahar.
0: Oh ya, ini coba diulang lagi pertanyaan tadi Mbak Nana. Jadi, agak, ini agak bergema tuh pertanyaan tadi suaranya.
1: Oh gitu, ini dengan Mbak Suci nih Pak Ustadz. Jadi kata Bunda ya, Sati, dia itu sering dijahatin orang, tapi dia gak peduli, terserahlah begitu. Allah yang maha tahu begitu. Jadi gimana tuh?
0: Yang jelas kita harus berlapang dada ya. Yang jelas kita jangan menzolimi orang. Kalaupun kita dizolimi, kita bangun dulu sebuah komunikasi yang baik. Ya. Kita ajak baik-baik dulu. Tapi kalau kita sudah ajak komunikasi dengan baik, dan juga tidak ada istilahnya itu masih tetap dia bersikap seperti itu, ya kita berserah diri kepada Allah. Yang penting kita yang tidak boleh itu, dia melakukan kejahatan, kita balas dengan kejahatan. Nah itu yang tidak boleh.
1: Yeah.
0: Sesuatu yang kita lakukan baik, insya Allah ya akan menjadi baik. Tadi di awal sudah saya singgung juga sedikit ya, dalam surat Al-Isra' ayat 7 itu, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falhal. Jika kita melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Tapi jika kita melakukan suatu kejahatan, maka kejahatan itu juga untuk kita sendiri. Nah kita seperti yang Mbak katakan tadi, sudah melakukan yang terbaik. Orang juga mau usil dengan kehidupan kita, ya silakan saja. Yang penting kita jangan melakukan kejahatan itu dibalas dengan suatu kejahatan. Sebab kalau satu kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu tidak akan menyelesaikan masalah, bisa memperkeruh suasana. Tapi kalau suatu kejahatan kita balas dengan suatu kebaikan, insya Allah akan melahirkan suatu kebaikan. Saya rasa begitu.
1: Baik. Jadi jangan apa, kalau orang buat jahat kita kemudian juga, oh, dia udah jahat sama aku balas gitu. Enggak bagus juga ya Pak Ustadz, akhirnya dendam tidak berkesudahan gitu ya Pak Ustadz ya.
0: Itu tidak berkesudahan nanti.
1: Iya. Jadi sudah benar lah apa yang dilakukan Bunda Sati, bersabar aja begitu ya. Hidup cuma sementara ya Pak Ustadz.
0: Ya, sebab Allah itu tidak tidur ya. Tahu apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Yang penting hati kita yang sudah mencoba melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Siap. Tapi kalaupun dibalas dengan kezaliman, ya silakan saja gitu.
1: Iya. Kata orang Jawa tuh Allah ora sare gitu ya Pak Ustadz, ora sare.
0: Iya.
1: Allah tidak tidur gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Allah Maha tahu. Jadi memang balikan aja semuanya kepada Allah begitu ya. Jadi kita pun hidupnya jadi tenang ya Pak Ustadz ya.
0: Iya, kita biar itu kita tergantung dengan cara kita membawa.
1: Cara kita membawakan. Baik. Ada penelpon kembali, Adi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Insyaallah. Ini dengan Pak Ustadz, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertanyaan saya mirip pertanyaan Ibu Sati tadi. Ya, pernah saya disakiti atau dizalimi. Sebenarnya saya tuh pengen mau menunjukkan jalan yang lurus, maksudnya yang biinilah. Tapi oleh karena saya kurang mampu ibaratnya modal ngomong tuh kurang. Jadi saya tuh rasa takut. Takutnya saya orang ini kalau diingatkan, cuma itu kita tuh harus dari Allah kembali ke Allah itu nanti paham atau tidak paham masalahnya lingkungan saya ini
1: nanti dibilangin ya, lo so ustadz banget gitu so alim lo gitu
3: itu ragu Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz, keluarnya itu gimana Pak Ustadz. Kalau dia sadar bahwa itu dari Allah, kita kembali ke Allah, insya Allah itu sama tujuan kita itu saling menghargai, saling menghormati, gitu. Ini bagaimana Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz.
1: Baik.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga Adi di Pulau Kijang, Pak Ustadz juga sering dizolimi, kepengen bilang gitu sama orang yang menzolimi bahwa kita semua sama, datangnya dari Allah, nanti kembali ke Allah. Tapi takut nanti dibilang, so pinter lah, so alim lah gitu, gimana Pak Ustadz?
0: Ya, yang jelas begini, kita mencontohkan dengan pribadi kita dulu di tengah masyarakat. Kalaupun kita tidak mampu mengajak secara lisan, artinya seperti apa disampaikan tadi, nanti takut dibilang ini ya seperti ustadz gitu ya. Tapi kita kan mengajak kepada jalan kebaikan. Nah, kalau kita takut dikatakan terlalu berlebihan, takut dikatakan buyan, tapi kita tunjukkan saja dengan sikap kita yang baik sebagai contoh. Nah, kalau kita tidak mampu dengan lisan, ya dengan contoh yang kita berikan. Itu biarlah orang menilai seperti apa, tapi di sisi Allah tahu apa yang terbaik yang kita lakukan. Itu karena kita mengajak kepada kebaikan, belum tentu orang menerima secara baik. Tapi kita awali dulu dengan perilaku kita memberikan contoh di tengah masyarakat. Itu terserahlah mau orang mau menilai seperti apa, silakan saja. Karena tadi pernah juga saya katakan, tidak semua yang baik kita lakukan itu dikatakan orang baik atau dinilaikan oleh orang lain. Apalagi ada unsur rasa tidak suka dengan kita.
1: Nah iya Pak Ustadz, kadang-kadang ya kita nggak salah aja dibilang salah ya Pak Ustadz ya.
0: Lagi tidak salah dikatakan salah.
1: apalagi memang salah gitu ya.
0: Orang kadang-kadang di tengah kehidupan bermasyarakat ini, kalau tidak dibentengi dengan ilmu dan iman yang kuat, Maka kadang-kadang orang selalu mencari kesalahan kita.
1: Iya.
0: Selalu mencari kesalahan orang lain. Padahal kita ini kan sama-sama hamba Allah, ya, untuk selalu memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah.
1: Iya. Iya, harusnya. Iya, harusnya sama-sama sadar gitu ya, sesama makhluk Allah ya, Pak Ustadz ya.
0: Iya, maka tadi juga pada awal tadi sudah katakan kita kan semuanya berasal dari tanah, akan kembali menjadi tanah.
1: Benar. Iya. Kalau misalnya semua orang punya pemikiran seperti itu, Masya Allah, damai banget dunia ini ya, Pak Ustadz ya.
0: Damai. Tapi kadang-kadang yang parah, satu masjid, satu RT, bertetangga, ada yang tidak saling berteguran.
1: Iya, na'udzubillah min salik. Iya.
0: Kadang-kadang satu majelis salim lagi. Berdekatan tapi tidak saling bicara gitu.
1: Iya. Kalau sekarang bukan karena bermusuhan Pak Ustadz, karena asik-asik sendiri sama HP-nya.
0: Nah, iya betul.
1: Iya. Jadi
0: api itu kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, itu banyak lahan pahala.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, itu tidak jadi
1: ladang dosa gitu dosa. Ya. Masya Allah, na'udzubillah min salik. Iya. Karena memang sekarang orang nggak masalah, nggak ada urusan, nggak ada musuhan, tapi jarang bicara gitu ya, Pak Ustadz. Harusnya pada saat kita berkumpul, HP masuk dalam tas, dalam kantong, nggak usah dibuka gitu ya, Pak Ustadz ya.
0: Itu. Kadang dengar lagi yasinan pun, kadang-kadang yang lihat yasin dalam HP, tapi kadang-kadang buka WA.
1: dikira yasin lewat HP, rupanya enggak ya, Pak Ustadz ya.
0: Buka yasin dalam HP.
1: Iya, karena yasinnya sudah hafal. Iya, karena salah satu hal kenapa kita juga sering akhirnya bergesekan itu karena kita jarang komunikasi ya Pak Ustadz. Jadi ada kecemburuan, kecurigaan gitu ya.
0: Iya, karena kita kadang-kadang di zaman sekarang ini ya. Kalau disibukkan dengan HP, kadang duduk beradu lutut tapi tidak saling ngomong. Ini.
1: Masya Allah, iya.
0: Itu yang kadang-kadang terjadi.
1: Artinya dekat.
0: Tapi kan juga tidak semuanya seperti itu.
1: Iya. Iya, yang jelas kalau misalnya kita lagi sama-sama, HP-nya simpen dong gitu ya, jangan sibuk. Iya. Karena sekarang itu prinsipnya media sosial itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, katanya gitu Pak Ustadz.
0: Ya mungkin realitanya seperti itulah kita lihat.
1: Iya. Jadi harus hati-hati ya Pak Ustadz ya. Bagaimana Pak Ustadz sampaikan tadi bahwa pilar-pilar kehidupan itu harusnya kita jaga sama-sama begitu.
0: Iya.
1: Kemajuan teknologi itu boleh ya Pak Ustadz, tapi disikapi dengan bijak gitu ya.
0: Ya memang sudah zamannya seperti itu. Kita harus mengikuti ya kemajuan zaman ya.
1: Iya.
0: Ya tapi kita harus juga bijak dalam menggunakan teknologi itu sendiri.
1: Ya kalau tidak kita yang malah nanti terlindas ya, tertinggal bahkan begitu ya.
0: Ya.
1: Karena ada dampak-dampak buruknya juga ya Pak Ustadz ya.
0: Ya kalau kita kurang bijak menggunakannya bisa berdampak negatif bagi kita.
1: Baik ya. Karena memang umat muslim sekarang semua bahkan semua bangsa begitu ya, semua agama ini menggunakan teknologi begitu ya Pak Ustadz ya, tinggal bagaimana kita ya agar menjaganya begitu. Penelpon terakhir kita nih Pak Ustadz, Pak Ujang. Iya, assalamualaikum Pak Ujang. Halo. Oh, kok hilang? Halo. Iya, ini agak-agak nih telepon kita pagi ini ya, sudah diangkat tadi malah putus ini. Baik. Ya, pendengar Anda bersama kami ya untuk Dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini. Oke, ini kita terima dulu deh Pak Ujang. Halo, selamat pagi.
4: Tekan 1, 3 atau 5 untuk menerima panggilan.
1: Kenapa
4: namun ini melakukan panggilan dengan biaya dibebankan kepada...
1: Masalah. Itu gimana ceritanya, nggak paham saya. Baik, Pak Ustadz mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
0: Baik, saudara pendengar RI Jambi, di mana saja berada, apa yang saya sampaikan dalam pertemuan pagi ini hanya sekelumit, ya, dari apa yang harus kita lakukan di tengah kehidupan bermasyarakat. Ya, masih banyak hal-hal lain yang juga harus kita pahami dan kita luruskan bersama. Ini sebuah kumpulan di mana kita tinggal, hidup bersama, yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan golongan. Maka dalam pembahasan tadi juga sekelumit saya sampaikan tentang bagaimana kita membangun sebuah kebersamaan itu. Bagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya yuhannas, inna khlaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum mubawwi'ina ta'arufu. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal-kenal. Oleh karena itu, dengan kehidupan kita pada saat ini, ya, tinggal di sebuah lingkungan, sebuah kompleks, yang kadang-kadang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, janganlah karena perbedaan itu membuat kita menjadi berpecah belah, tapi jadikan sebagai penguat untuk kebersamaan, membangun bangsa dan negara kita. Ini masa depan kita bersama. Pada saat itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk Dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini. Dan pendengar bikin kebersamaan kita dengan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Thoyyib ini, dan terima kasih untuk Adi, Bunda Sati, juga Pak Ujang yang sudah menelpon ya, tapi karena sesuatu dan lain hal tidak tersambung. Baik, terima kasih pendengaran yang bersama kami. Pak Ustadz sekali lagi terima kasih sudah bersama untuk Dialog Mutiara Pagi. Akhirnya saya Suci Rayu dan Ustadz Thoyyib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Pagi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi pagi ini, Jumat 18 September 2026. Kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Damkar catat 179 kejadian kebakaran di Kota Jambi hingga September 2026. Realisasi KUR di Jambi tembus 5,7 triliun rupiah. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mencatat 179 kejadian kebakaran hingga pertengahan September 2026 dengan kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak mencapai 84 kejadian. Selengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mencatat sebanyak 179 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga pertengahan September 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan total kejadian kebakaran pada 3 tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan dari jumlah tersebut, kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak dengan jumlah 84 kejadian. Disusul kebakaran gardu listrik sebanyak 48 kejadian, tempat pembuangan sampah 31 kejadian, dan kebakaran bangunan sebanyak 21 kejadian. Mustari menjelaskan kebakaran lahan menjadi perhatian karena kondisi lahan yang kering selama musim kemarau dapat mempercepat penyebaran api. Namun, sebagian besar kebakaran lahan di Kota Jambi dapat segera ditangani karena petugas langsung diterjunkan setelah menerima laporan masyarakat. Menurutnya, Damkar juga mengerahkan armada dari sejumlah pos pemadam untuk mempercepat penanganan dan mendapatkan dukungan dari markas komando apabila kebakaran membutuhkan tambahan personil maupun armada.
3: Lahan itu di tahun ini yang paling banyak sekali, kebakaran lahan. Tapi lahannya memang tidak terlalu cepat meluas atau apa, kita langsung segera memprotek sampai ke lokasi sehingga tidak ada penyebaran ke area yang lainnya. Nah, lahan ini memang apa yang disampaikan dengan BMKG, memang Kota Jambi syukur alhamdulillah kita juga ada beberapa pos yang cepat kita langsung penanganan apabila masyarakat memberikan informasi terjadinya kebakaran.
2: Mustari menambahkan Damkar Kota Jambi memprioritaskan penanganan kebakaran lahan yang berada di dekat pemukiman warga, sementara kebakaran lahan yang berada jauh dari jangkauan pemukiman menjadi kewenangan Satuan Tugas Karhutla yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Jambi mencatat realisasi kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Jambi telah mencapai 5,7 triliun rupiah. Berikut laporan Tati Wijaya.
4: Penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Jambi terus menunjukkan peningkatan. Di tahun ini, realisasi KUR di Jambi telah mencapai sekitar 5,7 triliun rupiah dan disalurkan kepada sekitar 59 ribu debitur. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 2 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPP Provinsi Jambi, Asyab Saifuddin, usai membuka kegiatan bimbingan teknis pembiayaan selektif dan peningkatan kapasitas UMKM kemarin. Menurutnya, penyaluran tersebut menjadi salah satu indikator bergeraknya sektor real di daerah. Ditambahkannya, penyaluran KUR di Jambi juga mengalami peningkatan. Hingga posisi Agustus 2026, pertumbuhannya tercatat sebesar 19,34% dibanding periode yang sama tahun lalu. Asyab mengatakan pertumbuhan pembiayaan bagi UMKM diharapkan mampu mendorong sektor real agar terus bergerak. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan.
5: Untuk KUR sampai sejauh ini sudah kita salurkan sebanyak 5,7 triliun. Ya. Ini kita salurkan kepada 59 ribu debitur. Kan itu ya. Ini untuk KUR. Ini juga setiap tahun alhamdulillah kita selalu ada peningkatan ya. Untuk sampai posisi Agustus kemarin ini sudah meningkat 19,34%. Untuk KUR ini kan dia sektor real ya, sektor real ini sebisa mungkin bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
4: Ia berharap pertumbuhan sektor real yang ditopang UMKM dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi. Namun, Asyik mengingatkan bahwa persoalan yang masih perlu dibenahi adalah pemerataan pembiayaan antar sektor. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Lokakarya Mini 3 bulanan dorong sinergi pencegahan penyakit di Danau Sipin. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
6: Upaya pencegahan dan penanganan penyakit tuberkulosis atau TB di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Lokakarya Mini Tribulanan Rutin dan Forum Konsultasi Publik Lintas Sektor Kecamatan Danau Sipin yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Danau Sipin kemarin. Camat Danau Sipin Ferdinand Faisal Harap mengatakan upaya pencegahan TB tidak hanya dibebankan kepada puskesmas. Peran stakeholder terkait dan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung pencegahan melalui sinergi dan kerjasama di lingkungan masing-masing.
7: Ini tidak bisa dibebani oleh puskesmas sendiri. Tentunya seluruh komponen dari pemerintah, dari provinsi, dari ibu-ibu kader posyandu, ibu camat, ibu lurah, ini untuk wilayah tentunya semua sinergi untuk berbagai pencegahan terhadap beberapa yang menjadi sorotan.
6: Kegiatan tersebut juga menjadi wadah lintas sektor untuk menyampaikan laporan kegiatan, menginventarisasi berbagai masalah dan hambatan, serta menyampaikan rencana kegiatan. Selain itu, dalam kegiatan tersebut turut dilakukan sosialisasi penemuan kasus TB terintegrasi CKG sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan penanganan TB di wilayah Kecamatan Danau Sipin. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi kemarin menggelar BIMTEK untuk meningkatkan akses permodalan dan kapasitas pelaku usaha. Berikut laporan Linda Safitri Mahes.
8: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Jambi kemarin menggelar bimbingan teknis pembiayaan selektif dan peningkatan kapasitas UMKM. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DJPB dalam memperkuat sektor UMKM, khususnya dalam meningkatkan akses permodalan dan kapasitas pelaku usaha. Kepala Bidang PPA 2 Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Asep Saifuddin mengatakan pelatihan diberikan dengan pendekatan praktis agar dapat langsung diterapkan oleh pelaku UMKM dalam mengelola usaha. Saat ini, sekitar 200 UMKM berada di bawah naungan Kementerian Keuangan 1 di Provinsi Jambi. Sebanyak 60 diantaranya merupakan UMKM binaan langsung DJPB melalui Kanwil dan KPPN.
5: Kegiatan hari ini temanya bagaimana pembiayaan selektif bagi UMKM, karena salah satu kendala di UMKM adalah masalah pembiayaan. Jadi atas keluhan teman-teman UMKM yang ada di WA Group, nah sekarang kita fasilitasi dengan mengadakan kegiatan dengan tema pembiayaan selektif ini. Tambah juga terkait dengan peningkatan kapasitas. Sekali lagi kita hadirkan Ibu Laura ini karena beliau adalah dosen yang concern dengan UMKM.
8: Dalam kegiatan tersebut disampaikan materi terkait pembiayaan selektif yang disampaikan oleh Teguh Senalansyah selaku Mikro Relationship Manager Team Leader BSI serta materi terkait peningkatan kapasitas UMKM yang disampaikan Laura Prasasti yang merupakan dosen Universitas Dinamika Bangsa atau UNAMA. Dari Jambi, Linda Safitri Mahes melaporkan Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Para pedagang yang berjualan di kawasan Taman Kota diminta taat aturan. Laporan Muhammad Desman.
9: Kabid Pengelolaan Pasar Kota Sungai Penuh Hendra Nasution mengingatkan kepada para pedagang ataupun pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Taman Kota ataupun yang sering disebut dengan kawasan Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh untuk tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, terutama terkait waktu ataupun jam berjualan yang telah ditetapkan dan disepakati. Hendra menyampaikan terkait aturan jualan yang sudah disepakati, yakni dari hari Senin sampai Sabtu, yakni yang telah ditetapkan pada pukul 17.00 ataupun jam 5 sore sampai pada malam hari. Sedangkan di hari Minggu, para pedagang diperbolehkan berjualan sejak pagi hari, yakni sejak pukul 8 pagi sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Diberlakukannya jadwal tersebut agar tidak mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Selain itu juga para pedagang diminta untuk berjualan secara teratur dan juga tertib, mengingat banyaknya pelaku UMKM ataupun pedagang yang berjualan di kawasan tersebut.
10: Kalau hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 3 malam. Kecuali hari Minggu boleh dari jam 8 pagi sampai.
9: Selain para pedagang, para pembeli juga dihimbau untuk tidak memarkirkan kendaraannya secara sembarangan yang dapat menyebabkan kemacetan ataupun mengganggu arus lalu lintas. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi peningkatan kasus ISPA di tengah paparan kabut asap yang melanda wilayah tersebut. Upaya pencegahan dilakukan dengan membagi-bagikan masker kepada masyarakat, memberikan edukasi kesehatan, serta mengoperasikan layanan puskesmas keliling. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
11: Guna mengantisipasi meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap yang melanda Kota Sungai Penuh, maka Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mengambil sejumlah langkah pencegahan. Upaya tersebut diantaranya membagikan masker kepada masyarakat serta memberikan edukasi secara langsung tentang cara menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunarti mengatakan pihaknya telah turun langsung ke masyarakat untuk membagikan masker. Pembagian masker dilakukan melalui puskesmas setempat serta bekerjasama dengan sejumlah organisasi masyarakat. Selain itu, Dinas Kesehatan juga mengoperasikan layanan puskesmas keliling. Layanan ini sekaligus menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan, terutama saat harus beraktivitas di luar rumah.
12: Program yang akan disanakan oleh Kota Sungai Penuh melalui Dinas Kesehatan, yaitu pertama kita membagikan masker kepada masyarakat di tempat-tempat strategis yang ada di Kota Sungai Penuh melalui puskesmas dan juga Dinas Kesehatan, dan juga ada beberapa organisasi masyarakat yang juga berpartisipasi memberikan masker yang dimintanya langsung ke Dinas Kesehatan, mengaktifkan puskesmas keliling melalui mobil-mobil puskesmas yang ada di wilayah Kota Sungai Penuh.
11: Di samping itu, Gunardi menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi asap semakin pekat. Masyarakat juga diminta untuk menggunakan masker serta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau gangguan pernapasan lainnya. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandara Depati Parbo Kerinci menggelar apel upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 yang digelar setiap tanggal 17 September. Peringatan tahun ini tidak hanya diisi dengan upacara, namun juga dirangkai dengan sejumlah kegiatan sosial sebagai wujud semangat kebersamaan insan perhubungan. Kembali laporan Asep Sanjaya.
13: Bandara Depati Parbo Kerinci menggelar apel upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas ke-55 tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 17 September. Upacara peringatan Harhubnas tahun ini dipusatkan di kawasan Bandara Depati Parbo Kerinci. Kepala Bagian Tata Usaha Bandara Depati Parbo Kerinci, Erdika Arif Wijaksono, mengatakan sebelum pelaksanaan puncak peringatan Harhubnas, pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan sosial. Kegiatan tersebut meliputi donor darah, gotong royong, hingga dilanjutkan dengan upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional. Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan sekaligus meningkatkan kontribusi insan perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
14: Kegiatan selanjutnya, amin satunya itu kegiatan kurve gotong royong area perkantoran, di dalam kantor dan di luar kantor. Nah, selanjutnya mengadakan kegiatan upacara.
15: Terkait upacara hari ini, mungkin siapa saja yang hadir mungkin, Pak?
14: Kegiatan upacara yang hadir dan yang terundang itu dari ISUK Kabupaten, terus kemudian dari stakeholder terkait yang berada di dalam bandara seperti BMKG, Airnav, terus Basarnas.
13: Sementara itu, peringatan Harhubnas ke-55 tahun ini mengusung semangat menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih lanjut melalui semangat insan perhubungan diharapkan terus memperkuat konektivitas antar wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Damkar catat 179 kejadian kebakaran di Kota Jambi hingga September 2026. Realisasi KUR di Jambi tembus Rp5,7 triliun. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahi bersama rekan teknik Brian Aprianto. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah. Produksi Radio Republik Indonesia Jambi. Tingkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dalam membangun ekonomi nasional menuju Indonesia yang bersatu, aman, adil, demokratis, dan sejahtera.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Bagaimana, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan Jambi pagi ini, pendengar, untuk edisi Jumat 18 September 2026. Oke, saya Suci Rahayu bersama rekan pengarah teknik Brian Aprianto yang kembali hadir untuk temani Anda semua di suasana aktivitas maupun istirahat Anda pagi ini. Baik, benar, kami kabarkan terkait dengan Jaksa Penuntut Umum JPU pada Kejaksaan Negeri Jambi menuntut terdakwa M. Alung Ramadan alias Alung dengan pidana penjara seumur hidup. Ini perkara narkotika ya. Ada barang bukti seberat 58 kg narkotika jenis sabu. Ya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan M. Alung Ramadan atau Alung terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana dakwaan yang diajukan. Terdakwa didakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menyerahkan narkotika golongan 1. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, alat bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, JPU menilai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi. Dan JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Ya, pendengar, barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 58 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto mencapai 58 kilogram. Ya, selain 58 kg narkotika jenis sabu, sejumlah barang bukti lain juga turut disita, di antaranya telepon genggam berbagai merek, satu unit koper berwarna biru hijau, serta dua unit kendaraan roda 4. Kedua kendaraan masing-masing, satu unit Toyota Fortuner warna putih dan Toyota Innova Reborn warna hitam. Kedua kendaraan digunakan merupakan barang bukti yang juga dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DK.

Nya bagi terdakwa Alung ini akan dicalonkan pada Kamis 24 September mendatang dengan agenda pembacaan pledoi dari pihak terdakwa. Ya, sebelumnya pendengar, dua perkara narkotika lainnya dengan terdakwa Agit Ramadan dan Juniardo telah diputus dengan hukuman penjara seumur hidup masing-masing di Pengadilan Negeri Jambi dan Pengadilan Tinggi Jambi. Ya, benar. Terima kasih untuk Anda tetap setia mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, benar masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Andai, begitu ya, andai ku jadi orang kaya. Iya sih, berandai-andai tapi gak kerja gimana bisa, begitu ya. Rezeki harus dijemput, memang sudah ada rezeki kita masing-masing, tapi tetap harus dijemput dengan ikhtiar, begitu ya, usaha, tawakal, dan doa. Lagi mendengar, kami kabarkan 3 terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat praktik di SMK Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di tahun 2022. Ini mereka sama-sama ya, ada 3 orang yang menjadi terdakwa tidak mengajukan keberatan dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 17 September kemarin. Ya, ada mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Farel Adiputra, kemudian mantan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Buhri, dan David yang disebut sebagai broker dalam kasus ini. Ketiganya didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sidang perdana tersebut beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dan JPU mengungkap dugaan adanya pemberian fee dalam proyek pengadaan DAK.

praktik SMK di Provinsi Jambi tahun anggaran 2022. Dan kepala dinas atau mantan begitu ya, mantan Disdik Farel Adiputra didakwa menerima hadiah atau fee dari proyek tersebut. JPU juga mengungkap bahwa Farel sejak awal disebut telah mengetahui adanya persoalan dalam pekerjaan pengadaan. Meski demikian, tetap menyatakan siap bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

Ya, sebenarnya sudah ada yang mengingatkan begitu ya terkait persoalan pekerjaan tahun sebelumnya yang pernah juga dikerjakan oleh broker yang sama tahun 2021, dan pekerjaan tahun itu 2021 dikerjakan oleh broker yang sama juga bermasalah. Tapi kemudian mantan Kadisdik ini tetap saja melanjutkan proyek atau pengadaan alat praktik SMK tersebut. Ya, tidak hanya itu, JPU juga mengungkap adanya kesepakatan fee sebesar 17% untuk bisa meloloskan proyek pengadaan alat praktik SMK. Ya, karena ketiga terdakwa ini tidak mengajukan eksepsi pendengar atau keberatan, maka persidangan akan langsung memasuki tahap pemeriksaan saksi pada sidang berikutnya. Ya, sudah ada 65 saksi yang dihadirkan dalam kasus tersebut, dan penyidik juga telah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa 97 dokumen. Barang bukti disebut merupakan dokumen yang digunakan dalam perkara sebelumnya.

Yang saat ini mungkin tengah dalam perjalanan ya menuju ke tempat aktivitas Anda, selamat pagi dan selamat jalan. Semoga perjalanan Anda lancar ya. Dan Anda yang di rumah mungkin menemani buah hati karena memang kondisi udara ini kurang baik ya, boleh dikatakan tidak sehat. Karena memang luar biasa nih kebakaran hutan dan lahan di Jambi ini, ada sekitar 3.000 hektar lebih begitu ya kasus kebakaran hutan dan lahan yang pada akhirnya juga berdampak pada kualitas udara di Jambi. Ya, pendengar, terhitung sejak 1 Januari hingga 16 September 2026, data kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Jambi itu kurang lebih mencapai 3.048,68 hektar, sehingga juga pada akhirnya membuat angka titik panas juga mengalami peningkatan.

Benar, kalau data dari BMKG Sultanahara Jambi per 17 September kemarin ya, hingga pukul 5 sore itu ada 287 titik panas yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi.

Ya, boleh dikatakan memang dengan kondisi udara, cuaca begitu ya, bagaimana asap itu memang masih ada di antara kita begitu pendengar, sehingga membuat kualitas udara terutama sekali di Kota Jambi ini masih berada di kategori tidak sehat ataupun sangat tidak sehat. Ya, kemarin pendengar, kualitas udara di Kota Jambi itu dalam kategori sangat tidak sehat dengan ISPU untuk parameter PM2.5 mencapai 237. Di Kabupaten Muaro Jambi, kualitas udara di wilayah Kecamatan Jaluko, ISPU parameter PM2.5 berada pada angka 88,5. Sungai Gelam di angka 173, Sekernan di angka 330. Hasil ISPU dalam kategori berbahaya. Ya, untuk Tanjung Jabung Timur, ISPU parameter PM2.5 berada di angka 120 dalam kategori tidak sehat. Kualitas udara di Kabupaten Tebo, ISPU parameter PM2.5 berada di angka 222 atau masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Karena memang luas karhutlah, ini membuat kabut asap itu masih bertahan di wilayah Provinsi Jambi.

Dan pernah sebagai kepedulian, bentuk kepedulian terkait dengan masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, ini kepolisian daerah Jambi bersama dengan Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi menghadirkan pelayanan kesehatan gratis ya bagi masyarakat melalui program bakti kesehatan presisi Polri yang dilaksanakan pada Kamis kemarin 17 September pendengar di kantor desa Kasang Puda, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Ini merupakan bentuk kepedulian kepolisian daerah Jambi dalam memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Wilayah Kasang Puda dipilih sebagai lokasi kegiatan juga menjadi bagian dari upaya Polri untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di wilayah yang berbatasan dan berdekatan dengan kawasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Ya benar, karena asap karhutla ini dapat berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat, terutama gangguan pada saluran pernafasan. Ya, layanan kesehatan gratis yang diberikan oleh Polda, dalam hal ini RSU Bayangkara Polda ya. Ini adalah pemeriksaan kesehatan sederhana seperti pengecekan tekanan darah, asam urat dan gula darah, kemudian juga ada pengobatan umum, pemeriksaan kandungan hingga pemberian vitamin dan obat-obatan sesuai kebutuhan. Ada 27 personil yang turun dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi memberikan layanan kepada masyarakat, dan ada 3 dokter umum, 1 dokter spesialis kandungan, serta tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Baik, pernah dengan kondisi kabut asap yang seperti pagi ini, kita berharap semakin menipis begitu ya, walau semakin terasa pada akhirnya ya. Baik, doa kita bersama lah ya, agar hujan segera turun dengan derasnya menyudahi kabut asap. Karena memang wilayah Jambi ini selain adanya kebakaran hutan dan lahan, pada lahan atau tanah biasa, tapi juga ada tanah gambut yang memang sulit untuk dipadamkan. Terima kasih pendengar Anda yang bersama kami, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan Jambi pagi ini, Jumat 18 September 2026. Terima kasih untuk mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi, juga untuk Anda yang di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir ya. Semoga tetap sehat walafiat, bahagia. Saya Suci Rayu, Darkan Berian masih temani Anda. Terus bergerak untuk Indonesia. Selamat pagi.

0: dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
1: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Dari Dewan Energi spesifiknya,
3: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
3: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke 50.